0: Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai. Sejalai.
1: Pengerak Pagi.
2: Pengerak Pagi.

0: 9 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya tentu ya, pagi tu pagi hari empat. Trio pagi wah.
0: Betulnya.
2: Trio ke triplet?
0: Triplet.
1: Triplet yang orang pernah tiga penyurut sampai ke sapit.
2: Ya kena kita ngeregas ke kuyo, ngeregas kunte. Hanya sebenarnya apa nih?
1: Nanti pernah triplet ngeregas kuyo ya. Aku kayak pula pernah si kuyo dah benar gibuan ketiti tiganya sekali.
0: Nambah baru ah. Nambah baru kaku.
1: Ketika nanda anak ni buat nak jadi umur nak macam apa sampai dah. Ngasa aku ngajaga karena miat si kau aja aja. Aku nyaw bola setengahnya wah aku tu tadi kiranya dah ada tiba lebih beberapa ini ni nemu bulan ambil ambil produk. Kanya nemu teko kita ini. Kanya mijin aku orang aku boleh sampai tu terlecak. Orang aku boleh anak kembar. Tapi si kau nya mana aku tu mati masih kau. Duanya pernah cukup gila mek. Ketika kini triplet, triplet.
0: Tapi kami doa nemu di sini bapa minta li cah. Ya.
1: Aku mesti belanja beli barangnya lebih cah. Jadi kak, yang saya
0: enggak. Okay, selamat pagi pentingnya triplet pagi kunyit kumin trio pagi. Bagus selama hari empat serito. Serito mega hari yang cukup besar reti lebih lagi bapa pemansang. Infrastruktur di benua Sarawak ya galai jembatan batang lupar. Satu.
2: Dua ada kalah tengahnya. Kalah nak.
0: Ya udah. Aku belau. Ya udah.
2: Aku dah.
1: Dah. Di tengahnya, nama tujuh di tengah sekali di tengah sekali pulai ke benua.
2: Menua ipa aku dah jauh renyak.
0: Walau si ipar.
1: Walau si ipar tidak
2: baik. Ipa aku orang sampun gerunggang.
0: Kami bisa.
1: Pas sampun gerunggang.
2: Yes.
1: Nyawa dia sampun gerunggang.
2: Mana jauhnya? Ante Belanda. Saya ku 2 jam arenya. Ya lebih kurang apa kilometer ya arenya.
1: Aku nak deh sampun gerunggangnya saya ya.
2: Lama nengah jalannya, mansaknya. Terus ngagai jembatan Batang Lupa.
1: Oh, kena dari ketengahnya. Lu lanjur kent ru amnya.
2: Ya,
1: saya lanjur ke diri ari menoi par bicara. Ini mana semua lalu kan ini mana nyapa Siti nyambung menus puyau.
2: Nak ya, nak jauhnya ke benda nanti nak jam.
0: Ya, siamat.
1: Oh, lepas saya tu hari ya ke Bidadi kena cak. Jadi ya, hari tu gambar puas mengagai balai ya ke nakal ampiat. Kaya si awak datai nobrami bah jumatan dia ke Pemadu Panjai.
0: Ya.
1: Menua Malaysia di tu cak.
0: Oh, di Penyadi Premier Sarawak. Pagi tu lagi. Ya, jadi pelabak aku dah lepas tu tadi kita boleh claim lah. Sebenarnya salah nak.
1: Ya.
0: Tahu claim balai par muka bersebelah jalan juga. Anak apa claimnya lah.
1: Jadi aku tu siapa kita atriso dia akan gunakan iru. Aku tahu iru kita.
0: Bisa apa iru?
2: Ya, ya pulau Triso ke bisa nama bukai pulaunya seborang.
1: Aku nak nama.
0: Mana nama? Mana nama?
2: Pulau Kerangnya nak.
1: Pulau Kerang. Bisa orang nyebutnya tadi pulau Buruang. Bisa orang nyebutnya pulau Triso.
0: Ya, tang yang pasti ya, ukai pulau Labuan lah.
1: Ukai. Laban nyau ke pulau Labuan, calaban pulau Labuan balaut seberang laut. Dia nur ya. Sayang Labuan di laut seberang laut.
0: Okey, sebut pasal overclaim tu tadi.
1: Cita-cita
0: dulu. Kita main bola dulu. Nanti match dulu tadi.
1: Kajapan saat itu nanti match diatur, Cak.
0: Okey.
1: Tentang aku tu mesti pada ke city kontroversi. Yang kemudiannya di dunia main bola kita itu, Cak.
0: Yang update lah cerita main bola itu tiap pagi. Apa cerita, Cak?
1: Aku tu, kamu nak anak buah khas pula awang keliak, Cak. Okey lah ya, dia nemu striker France, Cak.
0: Mape.
1: Kalau ya dalam kadang 2-3 hari tu bisi city kontroversi jadi bah pemain France yang jadi Mape ke alai ya tu tadi ya bisi carut pampengau siku ia senator Indo hari menua Paraguay yang jadi senator Amarilla cak. Jadi kes carut pampe itu jadi ya berkatu pengudah main run of 16 dari nyaca main ke alainya tadi France ngalah ke Paraguay 1-0 yang berarti ke diambil Mape. Udahnya tadi bah dalam case tu dia senator Amarilla tu lalu bisi post meh bah postingnya media sosial ya kira itu teringat lawan Paraguay kalahnya dia perlu dengan Siti caption kaya bisi siku laki celuam tu kaya asal orang kemarin tang naga diri isi sian bakal jadi orang kaya France kaya nak nemu keliak tu sida tu ama sida tu tadinya macam itu dua tadi ya ke resis saja udahnya tadi udah mendap post postingnya tadi dia mape itu tadi malas cak kira malas memang dah ke jakunya nak patut dikeluar ke siku orang ke berpangkat senator. Udahnya cak cak udah Hindu yang beda post ya ke digagak mape itu cak dia ya lu malas baru lu mendah diri kan minta masuk mape ngagak permohonan maaf terbuka laban udah menghina ya. Madah ke tuduh gagak mape itu tadi resis lalu ngemaruh kia kenyadi senator Indo. Jadi dalam hal tu siapa pun layak dulu siapa ke resis kamatnya. Kau nanya di men.
2: Babuat tu kait ngau babuat.
1: Iya bukan bak kakes tu tadi. Oh ni nanti kan tu kait kau dia.
2: Iya aku tak kau dia nyata.
1: Kalau ada pasampuan. Jadi aku nanya deh, siapa salah bahal tu kamana? Induknya ngeluar pos nganuk bangsa orang. Udahnya datang laki tu tadi yang malas Jakob tu nak patut dipasai ke senator. Udahnya ya lagi play play victim ya ringat. Lalu madah ngasuh apa yang agak pun maaf lawan ngemaruah ke ya ketegal ya Hindu. Tanya aku siapa ngemaruah ke siapa dia tu?
2: Nanti bakal induknya ke ngepun ke dulu ke bendara ya mat. Retinya tadi induknya me salah ke bendara.
1: Autang penangguan dia tu. Induknya tu ke mai mape ge kuat. Badan mape
2: ya mesti ke kini kita ke mana? Tasat dulu. Hari ni pun hari ni tengahnya ngau ni ujuang ya. Baru temu siapa bagi salah amat.
1: Lepas kami laki segi nemu cah tu ajar ngi bola laki kebukai ke dunia tu cah. Ajar ngi kita lakinya anak sesekali nanti induk ngepun ayah anak yang wud.
0: Iya.
1: Ujung-ujungnya salah kita laki megah.
2: Laba induk tu segi kini ke rumah dah sili ya. Nanti pat kak ngi layak ngorang laki. Ambil tepan siak.
1: Ya. Ia nganu bangsa orang. Ia medah orang celuam. Ia medah orang bangsa sama. Ujung-ujung ia ngomong orang ngembeli.
0: Ya, ya. Resist attack ke kebenarnya.
2: Ya, ya. Bisik-bisik berkenyak. Induk ke berkenyak.
1: Kita pernah gua lihat. Ia ke attack orang. Dia orang pernah attack. Okey, nya tadi cerita kita pagi tu cak, ba Piala Dunia saja pada ada match tang malam dini hari lagi ana ningal ni cak.
0: Yeah.
1: First quarter final dekat di atur. Okey. Jadi main ya ke dekat di atur dini hari atau lagi pagila. Salah dini hari pagila ianya antara siapa cak?
0: France ngau Morocco.
1: Mape betapi ngau Morocco baru ga. Udah ke kasaman orang ke mape. Okey, cerita kita pagi tu cak.
0: Okey, lu dah terlepas tu lagi ya kita ini lagu panjai pembukaan intro kita itu.
1: Intro sih kita sih kak panjai mimin hari 4 nah,
0: hari cerita jematan tadi. Judi mana? Tapi bah France. Okey, lagu dari Maxwell Franklin Zaran Sukati.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai sejalan.
2: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.
3: Dia bagi SSL begitu.
4: Ya, semua salah lelaki. Cerita kita ke pagi tu berkenan ke nama, Amin?
5: Berkenan ke siapa? Overclaim. Siapa ke benda overclaim romantik pengudah jadi? Lelaki tau ke Ino?
4: Jadi overclaim tu nama aku kata dengan ajak overclaim tak. Dan aku nama kan keman banyak aku ketiban. Tahu kita ni, tahu ni sebut kita berkata ni. Siapa ti ngambo diri lebih romantik udah jadi. Tahu ni kenyak?
3: Aku dah lebih kenyak lah ya. Aku
4: kenyak punya kan. Lepas ni ke salah kan lepas ngambo tu. Mesti kan aku buka situ.
5: Ya, amat.
3: Ini senang je. Maka situasi yang berkata namanya lebih maya berpangan lah. Orang lelaki tu suah merik je ke manis. Jaku kini orang ke mari tu dah. Jaku bahaya. Jaku mentia lah.
5: Jaku bahaya.
3: Jaku bahaya.
4: Jaku bahaya lagi.
3: Maya gi ngunti ya biasa. Orang lelaki tu nang lawan hari nanya ada makai deh.
5: Seminit danya pun meses ga. Berini dia dia tahu.
3: Kadang-kadang siko dia sibu, siko dia bentulu. Tang mesti keserta makai nak.
5: Tindu pun video call.
3: Mesti serta ke tindu.
4: Makasih pengalamannya.

0: Ianya tadi Jonicle Juan. Jadi ia pun aku ya. Suba amai romantik. Menyiku kita yang mecah. Tang suba saya ku berdua bisik. Kita bisik video call ne. Akhirnya tadi duit silang yang bebas public point ya suba saya ku. Jadi laban cinta agi fresh semua teh best magang. At the top condition ku ya. Nanti stress uleh garanti uleh repay baru ya. Tang dia tu umur dah sama masuk Syria 70-an. Nyau jauh panggang reapi jako romantiknya tang tajak pia. Dalil agi tetap kak ngaruh belakang leban di suruh ya.
1: Agi romantik menya.
0: Jadi cara romantik coba ngau dia tahu lain. Cara romantik hari dalil dia tu udah makai ubat dia pewai ko ya.
1: Keringnya.
2: Kering menya.
1: Tanda ya sayaunya nah.
0: Berarti tadi yang aku bini ya kira kira bini ya meh romantik lagi entik kan
2: ke nyapa cara romantik ke betul ke nya betul nah
0: jadi aku kananya di mian tetu tadi tau pernah ke tau pernah kita cara romantik kan ti laki kita tu minta giga kuban
2: romantik punya cara ya kasemak ngok kita nya site nya site cara ya mid time ngok kita laban nya nanti kita duduk ngok ya artinya ya ngok kita bisik berdia cabo uban
0: ternama kebuah belum belum minta laki benong minta giga ke uban ino ngai belama mesti cara romantik kan cak ngerapit ke kawin ngopi megak kita mesti body contact ke pangan diri mainnya cak jadi tinggal kita induk berluarian udah tahu nanti laki ke minta giga kuban dan ngai
1: sama okay, body contact Harry contact
0: dia mengganti minta cabut ke bulu cia. Itu cara romantiknya.
1: Semua tete Harry-Harry nya lah.
0: Tete Harry-Harry. Okey tawa hakikatnya men.
1: Nah, nya enggak kena ngerapiat ke kaul
0: ya benar ya. Ya benar. Ana kira-kira lah nanti bakal laki deh. Oh, dali yang ke tu belum cek kuntuan ananda cara kita laki ke bermanjak ke romantiknya ke mana cak. Lamanya hari hati ke hati. Tahu ke cari hari bau ke hidup.
1: Okey, mendingan kita ke bukai bagi tu Facebook ya ke bisi komen. Selamat pagi ngagai ni ya tadi ne. Jadi Ellen tu sama aja pernah ngai laki ngau Indo ba perkara tu kena ku ya. Dan ngira laki ngau Indo belak belak ndak romantik pengudah jadi. Ya ga?
0: Aman ya gini, belak romantik nak jadi. Cang selalu yang nanti bakal udah jadi tu. Bukan pernah yang ndak romantik. Tang romantik tu yang lebih ngagai physical
2: ada ya, aku. Tanggung pengawak ya ge. Romantik ba senantiasa tanggung pengawak. Bisik ge maya ya romantiknya tang. Yang lebih kage ba tanggung pengawak. Tanggung jawab baca ko bahasa. Ya ya.
0: Ah dengar ni cak ya lebih romantik ba tanggung jawab ya. Aku nak buatnya banyak ribat lah. Tanggung jawab dengan kau.
2: Tanggung pengawak ya menya. Kenyak menya kebenar teku ya ya tadi deh. Ada mumbai nadai bisa.
0: Entang kau peningat kita tu Jessica Itan peningat kita kari bau tu. This mula baru bukalah sebab segi apa itu ya meh ya ke overclaim romantic ba semua utai. Cuma aku jaku gari ya pan gari Jessica tok ya pan nyau di anjong kia ngagai ya dobi di karuang kia ngau surat bubungai bau beras wangi kia lubang maya seruai ke baru begulai coba tak ke kau jaku tai in proses kangul ya maya tadi ya ma bisi cuti segi rajin gaya ngau berapi maya seruai ke agi baru-baru coba tang dia tu overclaimnya nyau bakal kena ada claim lagi nyau bakal tinggal kenang aja. Apa ya kaya
2: ne kejap ya ne katiba peningan kita si koto Eva Stewart Eva Stewart Vina Stewart tu duit nama tu sama pagi balau pengerak pagi kami YFM ko ya apa topik pagi tu aku sikit muji laki diri ingat ke janji betulung pangan diri payah susah senang nadai mikir overclaim nuju pangan diri laban ya sikit nulung aku baru meh tajak elelek pulai kerja kelebih lagi maya aku ribat datai aku beranek nulung itu melanek melah pemakai terima kasih nuju wai laki berita yang mana ke terima kasih nyak pun romantik banyak kaku ne
0: betul
2: semua orang ninggal magang
1: ni win-win situation lah
2: win-win situation ku kita ya
0: ni mengenai Eva Stewart tau dipadah kita

0: Ya, siku induk ia ke menghargai ja. Wujud ya spesies kepada malu lelaki itu.
1: Iya.
0: Kami lelaki itu nanti minta mayo mian madak de.
2: Terima kasih ya cukup ne.
0: Okay, terima kasih ya. Kami itu kan ditemu kita, kami itu bisa wujud badunya atau. Lama kena bukan kena wujud lelaki itu ja. Lelaki itu semama bakal tu tunggul kayu tu laki tu pekak kena sebakar maka kena ni fungsi dalam penghidup nyata kaya kami.
1: Ok, terlepas tu kita tiga akan berkenan pasal romantik pasca nikah. Terjadi pasca jadi.
0: Pasca jadi ni kau masuk gawai pasca sempurna tadi.
1: Enggak pasca nyokap pincin.
0: Tu kenang kita sebenarnya kita berperenang dulu pagi tu baru pagi wayang saja.
1: Lagu hari Tajur Mawang belalak pagi itu.
0: Terus mending ke tripet pagi.

0: Malaysia, Nemu Kitab, Menua Kitai Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: YFM. Pengerak pagi.
2: Pengerak pagi. YFM.
3: Ya, tahu cik dulu buku klinik kita hanya kena bisik appointment tak nak ingat. Ya. Lepas kadang-kadang by appointment tu kita ke dunia itu nyok lalu mesti ke dunia ni kalau nak ingat temu janjinya kerja nak seperti ya kita itu temu janji ke klinik aja nyemu kita sih semayang kurang tahu punya tadi kita bising tiba terbuka kita punya ingat
4: cukup dah mat nak ingat ya tu lebih gini umurnya lunggar
5: umur nak nyebut dulu dia tu
4: umur sebenarnya umur
5: ya umur.
3: Apakah aku dah kadang-kadang alamat rumah aku nak muca?
4: Ya, kadang-kadang aku punya macam kadang-kadang tamat rumah orang. Main ke rumah macam, kami, ya?
3: Aku kadang-kadang tamat rumah orang. Eh, main aku bini baru ke kau.
4: Bahaya permainan dia macam.
5: Oh, bahaya tak.
3: Okey, cerita macam pasal apa klaim baru.
4: Apa klaim romantik bagi itu, ba triplet kumis. Dia bagi SSL.
3: Ba pasca aku dah tadi cak.
4: Ya.
3: Pasca nikah, pasca terikan. Mana mau tanya, terang tadi cak.
4: Pasca pasca melap pinang, udah jadi, baru jadi. Ngau maya dia udah lama dah nyalah ni kepincian lah senang cerita laban kan nama laban maya lagi berpangan disulati gerindu menamua pengendiri nak semua jakut manis magang ke pansuat teng udah lama nya nyo lain gigi ya nyo format nyo bertukar deh hari romantik orang laki ya ke nyo longgar umur nyo bandoanya di Romeo.
3: Oh,
4: nyo nak nanya kita makai kepada badini di sana. Nanti depan dia ngau maya berpangan lah. Tanggung hidup tu kebenar ya. Sida yang pun expectation ya tinggi pun ni.
3: Betul.
4: Nak betul lah Mian.
5: Induk sikit selalu berkenyak Mia. Nak apa nyalam.
3: Tinggi
5: high expectation korang ni.
3: Lepas ini tu, Siti, ya boleh dipraktik kita cantik. Ya, ke, dah tebak, laki tu dah tebak quality A, grade A. Ya, aku mesti kau tanya A belama.
4: Oh, ini tu okey pincian. Ini tu ketua. Ya, mesti A ni lama mana.
3: Kita ya, patut nemu gak sempama bakal buah deh.
5: Ya.
3: Bakal buah Rianto. Ya, nak boleh ya hari-hari A. Sari tu, ya baru labuh hari pun kayu tadi A meh.
4: Ya, lagi fresh ya.
3: Lagi fresh. 2-3 hari peram, labuh meh ke B. Benarnya labuh meh ke C. Ujung-ujung dia mpi kau je dia.
4: Ya.
3: Lepas tadi, mendak penglama ya.
5: Ya, betul.
4: Boleh baru ke konteks orang lelaki ke romantik tu tadi. Sebenarnya orang lelaki tu, sudah ya... Nggak semina hari jakuk ke di panzut ke aja tak hari teka di kerja ya action
5: action
4: bagai ya bersih teh di rumah
3: ya betul
4: ya nulung orang Indo tengah pam taya kereta
3: tahunya tadi nganjong ke saluan
4: saya
3: pernah tambah saluan yang nanti berkereta aja udah nyak beda tito
4: nulung agak tusu anak
3: nah nyapa tanda romantik ya kemai lepas udah kita terbulai ngau menjadi laki bini cak laki tu yang mayuh ngagai action dari modern world kurang tahu
5: tapi indok kadang-kadang rindok gagai kita bukannya hari semina bajakok aja tang action nadai tan dia tu induk ke mayari dia tu kak agi ukai semina banyak ko tang lebih ke action kak agi induk bukannya contoh lah lelaki yang overclaim romantic sebedau jadi tu contoh lelaki tu tadi bisi kak ke siko induknya tang induknya ngai me laban induk tu ngai semina jakok manis saja tidak mat kak kaku nama bukti dekat kaku selalu kita orang lelaki tu mereka jakok manis me selalu ya me jakok manis kuaku tu tadi nanti ku jadi ngode ila aku beli ke di rumah aku beli ke di kereta tanya nada action jadi kekak orang induk tu lelaki yang amamat mantai ke romantik ya nya sebedau jadi nanti kak induknya datai mansang tanya
3: Paham
5: ne?
3: Jadi erti itu.
5: Ya, anang jakuk aja.
3: Erti itu kita ini kak laki yang keisi sian mah.
5: Ukai isi sian.
3: Oh action.
5: Actionnya bisi tindakan. Nanya baca kok bahasa ya kok kita ini.
3: Oh pia. Tentang nanti kita ke Richau nop dengan kita ke dia simpang semuanya ya. Uteh tu berpanggai ba umur dah. Nanti bakal
4: ya tadi bisi pasca nikah udah jadinya ngau maya umur dah lunggar
3: atau ke sedang ke sebut kita cara maya IPF keluar lapan munyak ya nanti bakal ba umur itu nadai jako beklaim sih udah ngelebus megang jemannya dia tahu inyere zaman nur kita itu tadi muda asil tak ke asil tuayan kurang deh. Anu kita beberapa anak kita pemujur anak ni. Kenapa itu kira ngupangan diri. Sebenarnya bah umur ya ketua itu kemudian pengulih anak ya. Makanya kuyau tercah.
4: Bisa ikut apa kenyana?
5: Bisa ikut apa kenyana?
4: Dan tu ibu dia aku lah nak.
5: Tanah itu mana? Gak bukanya kebenar ya. Laba anak kita itu makin besar. Udah kerja, kati ketua dia dan tinggal anaknya.
4: Laba tidak ya, bapa pengujuang lapan tidak bisa penghidup dari impu.
5: Jadi kita ke laki bini itu patut gak nerus kehubungan kita dengan cara kesepatut ya akorane.
3: Aku nak nyangka tu tadi nyangka pedak mata aku ja. Mainyo kita itu kelebagi kita ke Asia hari kita di mana tu pedak aku cara. Maja umurnya longgar tu deh. Kawal laki bininya nyau baka dek aku.
4: Iya.
3: Yang seperti aku orang ketutuai kaku aku berarti kan. Pama laki tadi muda tibi ke dari induknya dah keluar. Udahnya pama induknya kau muda tibi tadi laki nyau keluar gebaya manua. Spending time pada aku bawa orang tua. Nah, kamu nyak aja. Silap pada aku dia. Ya nak baka kerja betul laki bini. Ini benda laki orang tua itu ya sebenarnya bergulai ya sebenarnya bergulai Maya ya menurut ke pasar. Udah datang di rumah dede aku lalu sih sekedar kes pada aku siku tindak keluar siku tindak dalam dah ke normal umur kayak cak.
4: Ya. Bisik ke orang bisik. Mulia kenyak
3: ini banyak yang kanya dah cara penghidup kita kenyak gini tahu kenyak tadi sikit dah munyik aku meh dah di ujung-ujung tu ini nak real lagi relationship
4: sekedar orang lah
5: nak semua
3: nak semua ketang diperhati ke aku
5: ya hari diperhati banyak
3: Wih, nyoba ke pemerhati ya. Tadi mape ngomong cerita layak, mape ngomong cerita jadi perhati aku.
4: Di kepedak dia perhati ya, cak.
3: Aku
4: di pemerhati ya, apa deh?
3: Parah aku tuh lihat semua burung lah. Parah kita diperhati ya aku. Lalu kita di mana sama rumah? Oke, mau berhenti dulu kita pagi itu.
4: Lagu Ari Angela, Lata Jua tuh berpikir sebedau kena.
3: Terus bergulai pak YFM 3 Pet.

0: berai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia gak nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggap WAIFM.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: lagu dari Stevenson. Nara baji.
1: Ya. Tak pemajik tu. Nanti saya nyukat aritikas pemajik tu. Keti kategori induk yang akan dikembali pajik. Nanti bawa mata dia.
0: Oi, mayu lah teka dipedak, diperhati je. Ukai seminat hari namanya fizikal lah je. Utai kepada mata kita je. Tahari rohani. Oi seh. Mana? Rohani aja. Anak mati men.
1: Amma ya. Laban enggak jadi enggak ngerti beka urainya tadi ari siko rohanian ya tadi pan nadai enggak kan kita enak. Api yang mega mental ya pan patut pada kita mega cak. Kadang-kadang.
2: Lama nih jiwa masa mental.
1: Nah, tadi kadang-kadang nanti dia inunya kadang-kadang ya baji cak. Mana ada sulit. Entah nantinya sedah-sedah biar aku enggak menjadi ya. Mentalnya pun patut dipercik kita ya.
0: Betul-betulnya.
2: Betul, lepas tu jako dia dah umur dia tu uji subak. Biasa dia bendaknya.
1: Nah, subak
0: berapa? Kutai tanya dia tu, kelalu, kini kau nyawa cak. Kelalu anu nyawa.
1: General.
0: Sensitif mah.
1: Entah kami tu tadi, awak kena paham yang Indo tu. Ya, kau menda siku aja. Memang, oh, dia menda Indo nya bapak majik. Nah, ya ke amatnya. Bisa enggak orang tu tadi, kan bisa. Nyoka 60% kalah kita muda bak kejukatan induknya.
0: Ya. Kadang-kadang nanti ya ke namanya kelalu
1: kalau sesedah kalau dia jadi gigit kan
2: ya. Kami kindo
0: bukannya sama gila kan
2: muda. Muda nege nya oke namanya muda laki sigat. Muda lakinya biak. Selalu kita laki ngumai bekenya anak.
1: Terus ini bongsa biak tadi
2: kan? Tak, kebenar ya. Indok pun sama gak mesti kemada attitude orangnya. Ukai semat, ukai tegal lakinya may duit. Nah, ukai makinnya ada salah sangka. Baca
0: peniau deh.
2: Antek baca peniau. Ngai, nak boleh ngau dah jadinya.
1: Betul.
2: Tuan nak?
1: Betul. Tadi boleh dia salah. Tengah nyebut kenyak tadinya kalai. Kadang-kadang kita berarti ke bah tentang kumbaya kita itu tadi berbeda ke bawah pemajak mental atau ke penyigat mental itu ini ke bawah dia sekedar orang tu tadi deh, nanti dia bawa package penghidup ya nanti dia itu penimpang gamal bisik kerja yang konsisten semua tanam ke bawah ya terus solo kadang-kadang Siti utai ke jadi penanggulnya yang ke mental ya tidak stabil cak
2: atau ke attitude ya nanti berapa kini
1: atau dateri mental attitude okay, jadi boleh baru kita hari aku berklaim dateri ke mental yang tersebut
2: laban utai itu bisik kait mimit kini overclaim romantik nanti badunya kemari ngagak ai kupi ke laki tok ke bini pun nyak pun dah dikira kita overclaim romantik menyak tadi cukup menyak tanda merik kasih sayang okey reti nya over nak kebenar ya
1: keti nanti bakal lakinya tak 24 jam romantik keti kita tu
2: rimas nanti aku nak nyamai bekerja lama-lama.
0: Lama kan nanti kami lelaki nak nanti induknya meraya 24 jam.
2: Meraya je je.
0: Rimas ke?
1: Kejam kami lelaki kadang-kadang ukai kami ngai terlalu overclaim romantik ngau bala sila ya ke Indo. Tapi sih maya partnya tadi munyi kita me time ya tadi. Ni ala mimi me. Nyung entak di.
2: Nuna de ne.
1: Aku nanti aku nak
0: kadang pengalaman.
2: Pengalaman.
1: Kadang-kadang nak lihat terentak sekali. Sampai kena
0: mohon. Temun liat ngau.
2: Nanti sedua ada ngumai Indok bukannya maga Indok pengai mantai romantik ala lakinya kelalu romantik
0: geli ya
2: ya me laban nanti mimik tem WhatsApp mimik tay video call romantik ku ya menya udah makai
1: ya kamanya ya video call ya kau romantik nanti kita ingat nanmu ya kamen ini yang kemudian kita ini ujian dia nyawa dia nama penyanyi ini dia tahu kan send location ya ujung
2: ya overclaimat mungkinnya send location dan ya video call maya tindu ama overclaim romantik ya terlebih ya
1: jadi ujung ya lalu dini
0: oke mas dua deh oke jadi kebenar ya nadai ukai laki Indo ukai mga Indo ya ke berklaim romantik tu kebenar ya tentang namanya romantik tu datai bayuh bengkah cara kita menang.
1: Laban ya. Utanya tadi romantik itu kami insting
0: korang. Ya. Nalu itu semua jadi. Tadi yang kanya romantik ba laki ngu bini rumah maya sudah pangan. Oh. Tadi hari bentuk
1: naluri
0: korang. Namanya tadi pemerik ya. Ah. Coklat ke bunga ke nak udah jadi tadi. Yang kanya lain gigi ya bini ngagak kia asi guriang ke. Lalu mau yang Eropa pagi, nyapa di situ mengari itu yang romantik. Nah,
1: lalu tidak ada tay umur lunggar entar romantik nyobur urut pangan diri, nyobur hidup sepot pangan diri. Siko sedekan, siko menang belakang. Lain caranya, bukti umur yang dia lain itu ke tingkat umur.
0: Ya, tang pedak pedak gaya agak kendi cara yang mandamnya nih. Dia mandamnya. Mandam lebel cepat tu kan. Dia arti mah mandam habis ke buah aja.
1: Mama mandamnya. Ya, malam tadi benar main dengan sanonya. Oke, jadi nak kita buku lain pagi tu. Bunyi kita romantik tu nang ya tadi sikit ba label siku-siku nak sebakar.
0: Betul.
1: Jadi
0: nyata
1: kita
0: mulai. Oh, kita mulai
1: dari itu. Anu mana?
2: Bapak itu baru kita
0: ya. Nah, yang kita berunding ke ni level madam tu kedua kedua kotok ya.
1: Kalau
0: terlanjur,
1: mungkin
0: cakap
1: madam.
0: Bye.

Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETS sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atiraz Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kaunselor tempat letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atiraz Sabu. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trans Electric ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusinya Dato' Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Lebuh Raya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Dalam pada itu, Pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim terus menyemarakkan kempen bagi calon gabungan parti itu hari ini menerusi siri jelajah di 3 lokasi utama di Johor. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau menyeru warga Johor untuk hadir memberikan sokongan pada siri kempen berkenaan sebelum tempoh berkempen tamat pada tengah malam esok. PRN kali ini menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN Sabtu ini. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia bermula hari ini sekaligus akan menjadi kunjungan rasmi pertama beliau ke negara ini sejak dilantik semula sebagai Perdana Menteri pada Mac lalu. Kunjungan rasmi Anutin atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kedua-dua pemimpin dijangka menilai kemajuan hubungan bersama serta membincangkan kerjasama pelbagai bidang antaranya perdagangan, pelaburan dan kesaling hubungan sempadan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa dalam kerangka ASEAN. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
2: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intelektual sasia dan juga spiritual.
0: Wong Kahuo. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter. Sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter, sistem kalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Pertubuhan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar dalam kempen Piala Dunia 2026 apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi esok. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar dan memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Aksi suku akhir ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps mahu barisan pemainnya lebih tajam di hadapan gawang menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Deschamps menegaskan ketajaman penyudah akan menjadi faktor penting untuk memastikan kemarahan ke separuh akhir. Perancis muncul pasukan paling prolifik yang memiliki barisan serangan mantap seperti Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan Bradley Barcola. Sementara itu, pasukan England menjalani sesi latihan tanpa tiga tonggak utama Declan Rice, McGoohey dan Reece James. Ketiga pemain itu menjalani latihan individu namun tidak dinyatakan sama ada mengalami kecederaan. Jordan Henderson pula meneruskan proses pemulihan daripada pembedahan susulan kecederaan dialami ketika sambutan kemenangan England ke atas Mexico di Stadium Azteca. England bakal berdepan Norway dalam aksi suku akhir dengan status kecegasan beberapa pemain utama menjadi perhatian menjelang perlawanan penting itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas lebih 80 sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas kapal dagang di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menafikan dakwaan berkenaan. Iran sebaliknya menuduh Amerika Syarikat melanggar perjanjian gencatan senjata serta memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian gencatan senjata dengan Iran yang dimeterai pada 17 Jun lalu sudah berakhir susulan kedua-dua pihak saling berbalas serangan. Bagaimanapun, Trump memberitahu Washington masih bersedia meneruskan rundingan sekiranya Tehran kembali ke meja perbincangan. Pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO tegaskan semula komitmen terhadap prinsip pertahanan kolektif pakatan itu dengan mengulangi bahawa serangan terhadap mana-mana negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pendirian itu didasarkan deklarasi sidang kemuncak Ankara NATO yang diterima pakai semula sidang kemuncak di Ankara, Turkiye. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETF sempena PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibad.
3: Why? Why? Milan 12.

Terima kasih lagi berkelengar kami bawa YFM Sarito hari 4/9/2026. Kali kita berkelengar segmen Y9-12 Sarito 3 jam dekat berkelengar aku Daniel Stephen kita ke Sarito. Terus berkelengar kami bawa YFM merindu kita dengan lagu-lagu serta mari kita info bawa segmen Y9-12 kita ungkup Sarito.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 20 Mei 2024 lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

Okay, info kita ke throwback berkawan dengan gaya hari ke Angat. Kalau kita dengan gaya hari ke Angat tu, di rekod dari 1 bulan 1, nyentuk dengan gaya ke dia tu nyat tadi. Bisa 73 kes di berkawal dengan hari ke Angat tu. Jadi, pakar perubatan kesihatan awam, ianya hari bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, Dr. Hazlina Yahya, madah ke bisa 59 kes berkawal dengan kelesuan haba, 6 kes strok haba, dengan menggap 4 kes strok haba klasikal. Jadi, semua tu tadi berkawal dengan kes di bisik kawal dengan gaya hari di kelalu angat. Okey, jadi jaga perkara kita semua berindi hari gaya hari kangat. Tajapan bahas sekedar duanya tadi bisik hujan kebagi di kucian itu bisik hujan dalamak dan sekedar nurnya tadi ngasai ke hari di kelalu angat. Okey, terus berperindah baru kita ke sekelitu terus berkelengau kami bawa YFM Simon Y912.

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayuagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemangsang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Okay. Bukan lain kalau kami buat YFM, segmen Y912, kita akan dan demo berkena kerintai tim ke bermain buat World Cup quarter finals. Kalai France dekat satu dengan Morocco, kena 10 hari bulan 7, ianya 4 dini hari. Spain ngelaban Belgium 11 hari bulan 7, pukul 3 dini hari. Lalu Norway dekat ngelaban England 12 hari bulan 7, pukul 5 pagi. Serta mega Argentina dekat ngelaban Switzerland 12 hari bulan 7, pukul 9 pagi. Semua mainnya boleh daripada kita buat channel TV, ok? Ngau Sukan Plus buat RTM Klik. Ok, nyak tim ke dekat bersatu, dekat berlaban buat quarter finals World Cup 2026.

0: Pro DR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta upis perintah ngau agensi Wang. Yanyak City Program tidiatur tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak tegas. Begulai ngau upis pelajar menua Sarawak JPNS. 7 program Pro DR tu yanyak nyadi one stop center. Tinggal natai ke penerang bekaul ngau peluang nampung pelajar. Bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nemiak hari kandang menua pesisir. Program tu begak dikenak meri awak ngagai raban nemiak tidakkan ngambil latihan teknikal ngau pelajar tinggi serta ngirik pemerhati pasal peluang gawak berbidang TVET, STEM ngau inovasi digital, nengah kerjasama mayuh bengkah agensi. Aram datai bak program kebisi diatur kami bak siri keterubah kena 6 ngagai 7 hari bulan 8 2026. Bepalan bak Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7. Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7. SMK Long Lama 11 hari bulan 7. SMK Tatau 13 hari bulan 7. Ngau SMK Mukah 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngagai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu kita bak Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8. SMK Kapit 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratus 17 hari bulan 8. SMK Liga 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8. Serta bak SMK Senibung Lunduk kena 26 hari bulan 8. Sekedar aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow ianya kuis interaktif, persembahan solo akustik, latih ngau peluang gawa, mandang ke barang serta mayu hagi ke bukai. Kelimpah harinya bisi mega diatur pekit mini craft, mini food carnival, tegas information ngau photo booth, STEM exhibition, ngau hands-on activity, TVET cupcake hands-on, ngau mayu hagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program Pro DR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu kita din ila. Gerah tu, datai hari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.
1: Lagi tinggal ke kami YFM Sarito. Program Galer Y kita Sarito bisa tujuh lagu. Lagu ke terubah, lagu engkin ya. Lagu dari Daniel Petrus ngau Denny Ompiang. Dion ngau leka lagu tu di tengka bang Will Ipo. Lalu lagu tu kita akan nemu lagu tu berentak rancak. Lagi mai kita sama tinggal ke lagu tu. Mudahnya lagu dari Suriang A-Boy Nuan Seminak Berjarak. Dion ngau leka di tengka bang penanyi tumpu. Lalu video klip lagu tu ianya Pak Sematan, bukan Pak Dementasi Sematan, Pak Pantai Sematan. Lalu kita ke Suang Ngelantang Katinya. Dia mesti nak yang ke ngagak video klip tu. Lalu ditangkan dengan lagu ketiga hari sebengkah band Ting Umai Sedaya, True Force Band. Lagu ke diberi nama Pak Antara. Pak Kutu lagu, lagu ke terubah hari True Force Band tu. Lalu tiun lagu tu di tengke band Tony True Force serta lekaya di tengke band Joseph Beranda. Maka ke menaji ke sedap ke ngagak video klip tu sama Bas Mahdan ke sedap yang ngagak video klip lagu tu. Okey, kita berperindah dengan tiga lagu tu dulu. Bak gelir Y kita ke minggu tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

Bawa FM untuk my program Gallery Y ke ditabur ke nintiang hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tanduk pukul 10 pagi hari 4. Okey, lagu kita ke sekali itu dua ikut penyanyi yang ke sudah lama bak dunia pemerintahan, lebih 10 tahun dah penyanyi itu bak dunia pemerintahan kita Iban, ianya hari penyanyi Eric Abang dan Chris Bonfola. Lagu seduaya ke diberi nama Teliah Iwan dengan leka di tengkebang Eric Abang. Lalu video klip tu boleh dipedah kita buat channel Kaban Music Production. Boleh pedah kita dia video klip lagu Teliah tu. Lalu ke sekali tu lagu ke diberi nama Diau Ketegal Nuan Arin Sylvia Banyi. Lagu di tengkebang Lucy M sudah dikeluar ke bak YouTube berbulan 5 tu tadi. Lagu tu sudah manggai lebih 300,000 views. Cukup mayu. Okey. Serta lagu ke-6 kita dengar ke Diana Shini di bisi nyada ke lagu Siang Kungenang. Lagu tu leka Lih Acup Ngadion dan Al. Lagu tu dah bisi official video clip dan video audio ya udah rilis. Lalu lihat daripada kita buat channel YouTube KJKSB Music Production. Okay, kita tinggal ketiga lagu tu buat Gallery Y.

Sarik Tu Nyara Tebak Berujung yang dikena ngujung ke Galeri Y lagu Ari Sepista Rajai Bak Dada Kranjai Semaya. Lalu kedua ke penuli ianya lagu Ari UCM Tulang Besi Urat Dawai. Okey, dekat 2 jam main Galeri Y kita.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: enti nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Apiak mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Tau teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawe ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyuman pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, nama utai tak bakal tahu. Kita nak tahu nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita uduk berjakuk pun bini. Nak salah, tau. Nak salah nanti kita uduk berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Nak kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi tau ke beranau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang ini nak ada postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit yang ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya, berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Agi dengar ke YFM. Okey, tu berkawan dengan bintang kecil kita ke bisi anak, bisi ucuk ke landik belagu, ke rindu belagu tau anjur mah. Sidak ya ngambil ke ngau audition bintang kecil 2026 Zon Sarawak. Jadi pengawal audition tu diperjalai ke ngena cara online nyentuk ngagai 20 bulan 7 2026 tu. Jadi kita boleh ngerekod video anak atau ke ucuk kita nyat tadi. Rekod ngena video udah nyat tadi anjung ngagai link ia ke BC dikunci ba Facebook Season TV RTM Kuching. Nah, BC link ya dia, tekan kita linknya dia, kita boleh ngisi form serta mengga anjung video ia ke BC ba link dia tadi. Jadi link tu ke link skema ngagai kita saru ne. Giga kita ba Season TV RTM Kuching ba Facebook ya. Dia kita boleh mendap penerang ke sili bekal ga form serta mengga kita mengga boleh nganjung video ba dia. Lalu bisi mega scan kod QR nanti kita dekat nemu penerang ke sedia lagi. Okey, anda yang lepas ke peluang untuk kelebih lagi kita ke bisi anak di landia atau ke mana sadar nyawa ya.

0: Nak Mama Agi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: 26, hari 5, 10.07.2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.07.2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live mega box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12.07.2026, Norway bertemu dengan England, live box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang uang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026.

0: yang tuak ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Nama Mak Adi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
3: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
4: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Arah Mansang. Setiap program yang kali keluarkan hari Indo Pies bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulai dengan aku Lee Hendrik ke Alai Minggu itu. Aku dikamai kita dengan keranau aku dengan siku usahawan ke bisik ngadu projek nanam pun sawit. Dia kena nambah ke perantai pemisik ianya Encik Adiah anak bungai dari Sungai Mador Batu Lapan Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Adia.
5: Selamat bertemu. Terima kasih.
4: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tau berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misi bakal ke sarito.
5: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat minyak aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku. Bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak maya nyak 2011 laban ke maya nyak agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri menya kira aku kat nitih aku orang aban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit meyanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit aban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya nampaknya kira ke nintiang bulan menya bisik pansuat hasil lah agak kitai nyarinya aku bisik hati ke aku meyanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk maya nya nanam sawit.
4: Luan tu tadi kira di perancang karib bala.
5: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa iga nyebut orang bukai tadi laban sidak bisa ngajar ke laban nya. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tau. Labannya sebulan sekali ya sikit. Bisa pansuat asing yang ada kita. Ini aku berengkeh. Lalu nanam lah aku maya nya 2011 nya.
4: Dia ko reka agak nanya nakak ke data ulian nuan gak madah ngagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan enam pun sawe to kira meran bak projek nuan
5: anggaran dia nanti ya hater tadi hater nya mesti mesti 100 hater 200 hater kena tahu tahu aku
4: lah 2011 tadi ya. Ya, ya, maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru nama nama tadi nah.
5: Oh, punya

0: nama-nama kami ya 2011 nya. Ya. 300 tanam ku tiap-tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak ke. Pakai anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
1: Oh, jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pu meli maya nya.
0: Maya nya aku meli leka maya nya terubah nya suba. Dia amat meli leka benar ngi gak leka. Mal maya nya leka nya bisi 3 ringgit sepusin suba. Aku meli sigi. Maya nya bisi 700 sigi ga. Leka nya. Apa pedih nama maya nya ngi gak leka maya nya suba. Ternak kumpul. Nah, bisa kira ke setahun men tanam aku ke baru aku nanam ya kenyak dia setiap tahun aku berkenyak belama aku sering melilka belama-lama subah yang ke dia tahu tadi dapat kenyong bisik duit menya bisik sian menya yang kira kena kubi ke dia tahu makanya aku ngerja ke tanah aku yang kena kubi lalu kira meli pawong ya meko.
1: Jadi ya nya chat ya bekas ke daripada nuan tadi penyampau pun sawen nuan ke bisi di tanah nuan tetap. Jadi waktu tadi saya ku mayo atau awak ke dekat dia nuan maya ngap jalai ke projek nanam pun sawen to. Jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninga atau pengawak ke bisi dia do nuan atau maya nuan berjalai ke projek nanam sawen to.
0: Saya mayo apa awak. Nah terubah kita itu tadi sebedau nanam nanti ngena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang kebaiknya nak lah ke sikau udah tembuk semua baru kita nyukat semua lah tempatnya tapaknya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah tembuk sukat tadi baru nanam ya kita cara kita nanam tadi pemberi kita racun namanya batu kita nya lah dulu maiknya
1: dulu maik
0: kami muai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanahnya anak sawit kita nya udahnya baru kita nyo harus di tanah kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanah naik ke kumbangnya tadi in utainya makai pucuk sawit kita nya tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini mesti racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita nya mega tanyanya anak sawit kita nya tahu di tekarung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi mietnya sigi ke 4 ciat ah sisi 2 lah nak ai mayuh nanti utai dia nantu tanyanya rupa sespia ya.
1: Tempoh tadi kita nganti mbak projek nuan tu tadi sampai pun sawit tu sampai mengeluar ke hasil tadi buah
0: kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nganti ya kaya berbuah tadi silapan suat hasil ya pruning kita kini dannya aneh yang kelalu ke kita muai dannya deh naik ke pun yang naik besar yang buah kita dan kemati-matinya hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita aneh muai yang bias dan nanya deh kena ya meracun pun aneh yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia pun sawitnya deh naik ya begitu tengah ya begitu deh nantu maneh ada racun berlama racun rumput kah kau yang mesti ke namanya
1: berarti ya kan?
0: Berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah nah baru kita nyebrai ya lah dan pun keangkat kita maya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini alamannya kayak kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah sampai ke yang berbuah 3 tahun tadi.
1: Jadi tadi maya ke baja yang tadi. Kini berapa penyampau kanuan mereka yang nyanya? Mereka pun sawit nuan tu dalam sebulan.
0: Ya baja tu. ya sebulan sekali lah kita meri ya nama yang lah ya baru nama tadi baru berbuah tu kira sekilo cukup hanya bisa ya 2-4 tahun 5 tahun punya bu kita meri ya 2 kilo lah kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi baru kita setahun beri 3 kali lah kena nyam cara ya nyudah mata yang gede deh. Nanti ya baru nyatari beri sebulan sekali kena ni aneh main wang kemarin ya kira ke masih skuang kene skuang sadian kita nyam eh kira berapa nyam 400-500 gram kene.
1: Jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawit tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau kau buah baru
0: bapak 3 bulan kan punya pokok
1: saya nih
0: iya nyoba buah baru meri baca kita baca naik ya bisa bacanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh yang mesti ke diberi kita ya baca batu kan dulemainya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya namanya masam tanahnya
1: ya
0: man setahun kira kungku sikit setahun sekali dulu mainnya cie diberi aku beri ya. Setahun sekali lah
1: ya
0: baca dulu mainnya
1: jadi encik dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak dan nampun sawit beka ke dia ada nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ulian nuan berkongsi madah hangi bala peningan kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan sepemudah berjalan ke projek tu
0: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah kelabak kulit 500 ribu kelabak aku kenapa ke dia tu nyungna kubi ke aku ngerja kena laban kita nemu enggak kubi itu sejam berapa sejam 130 ah bu kira buka aku baru nyabisi 10 ika bisi 30 ribu ya ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya bisi 30 ribu
1: muka tanya
0: keliring keliring semuanya nak ya bisi 400 ribu nambah gaji orangnya besar itu. Buka bajaan tadi. Setahun tiga kali kumli baja. Bisa 300 guni.
1: 300 guni. 300 guni maguni banyak ke pemberat.
0: 50 kilo lah. 20.
1: Ya.
0: Ibu buah mentau.
1: Sebab buah tadi ya.
0: Sebab buah. Nanti sawitnya tuai gitu tadi. Bisa belas umur tadi 12 tahun lah bisa 4 kilo 5 kilo kena ya kebiak ke mimet ke dia 3 kilo 2 kilo kena ke cara majaan tadi leban sawit bekengkunya tanam kuna sebakar deh. Kita uke orang company ngerti company buka air sekali kena nyata tadi ladang ya kita ini tanam beberapa peringkat kena ini bisa inyak tinggi bisa inyak dia muda lagi baru namanya tinggi lagi ke tuai lagi kenyak
1: banyak nama lagi bisik kepada tuan kenal mau pergi ke kos ke bisa beli barang ke kengka ke bisa beli tuan kena berjalan ke gunung ke gaji pekerja tu dah
0: gaji pekerjanya orang ke nubuat buat ngambil besawit tadi kan nubuat kena sabit tadi kira 100 aku ngaji sirak ya ya ke ngangkut tadi beri ku mimin gaya 80 kena ke ngumpulkan tadi kira 60 lah kira sidaknya ke gaji ku kami ke kita kampung ni tu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sidak ya buat ngumpulkannya orang yang lauk ngumpulkannya sidak ke laki tadi nyabit semua mudah ke buah sawit wikunya nyabit wikunya tanya namanya ngangkut ya lah anak kita suruh
1: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal kita diuluan dalam kandang sebulan
0: anggaran ya
1: anggaran
0: banyak lebuah ya tanya antara buah sawiat antara lebuah ya bisik-bisik dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisik ke 35 tan kadang yang bisik ke yang sampai 40 50 tan ya bisik maya ya musian yang nadai nadai ke nya pengabih ya ambil 30 tan ya 35 tan
1: kalau oh, sebulan ya
0: sebulan nanti emaknya bisik sampai 50 tan ke
1: oh. Tadi tadi Encik ada ya kan nanya Nuan muka ini Nuan nganjur serta nyual buah sawit ke dulu hari hasil projek petanam Nuan tu
0: aku nyual buah sawit tu rim lah
1: oh.
0: Rim jalan ke jadi dia laki nya dia dia belama aku nyual ya
1: oh.
0: Segi dia belama aku nganjur buah sawit ku tu hasil ku tu
1: oh.
0: Nadai ku bukai nak kelangkin jauh nak kena uliah kin ke
1: oh.
0: Nyong ngira mulai lori nyasainya tadi ke nyamai ke semak di tu kan nuang nyuang kita rim se semak minyak nanti ya lori kita ya nyuang kilang besar dia lagi nyong ngira ungkus seberapa nyong lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjuang kita yang lagi rim ke semak
1: antara bantau ya ke bisik dipinta ngau ya ke udah di bulan nuan sekumbang nuan tadi nuan tau tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek petanam nuan nakak ke dia tau
0: oh, bantau hari tanya soba hari pertanian bisa ke meri baja mayanya baja sawit lah
1: oh. Kemaya kita
0: 2022 mayanya
1: oh, 2022 hmm. Oh.
0: Tidak bisa meri
1: sekali meri nak
0: oh, sekali tidak meri
1: oh, sekali mayanya oh. Apa? Tanya nama ke kebukai ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan
0: bisa meri namanya semua jalai ke sida ya bisa meri ku batu semua aduh ke jalai ku
1: tau oh.
0: Meri sida batu ke mayanya suba
1: oh.
0: Bisa apa satu kilo lah
1: oh.
0: Meri sida bisa satu kilometer meri sida mayanya suba untuk berdua mayanya suba
1: oh, terima kasih berdoa
0: saya kenyang oh. Saya cukup
1: tau
0: oh. Oh, bisa ke kenyang aku minta namanya tadi namanya bantuan
1: baca anak benih ya? Atau kena racun rumpun
0: ya? Racun racun serangga ya? Bisa oh, beri
1: coba oh, bisa coba ya
0: kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah
1: oh.
0: Nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri usaha oh. Meri tahun 2025 tahun ya, bisa meri
1: hmm.
0: Tahun Siti kemarin bisa meri ke sida ya
1: oh.
0: Bantuan
1: ya. Jadi yang tadi Encik Arya ulih Nuan Mega berkongsi mandah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisa Nuan Kelanggau atau ke di belajar Nuan ya ke amai meri Nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek Nuan tau
0: udah ke kongau kursus sebab kami babin tulu dia lah
1: oh.
0: Balak ladang sawit sebab tu rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabur ke baja nupi sawitnya lah mayanya cara ke, kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
1: tahun kemayanya
0: tahun 2025
1: tahun 2025 tahun yang kemarin
0: tahun kemarin
1: tahun yang kemarin oh ya berapa lamanya tadi
0: ya sarimnya
1: sari aw oh.
0: Mayanya kita yang mudah penemu segi mayu angka kita yang mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke
1: oh.
0: Medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu beleman diri ngai buah macam makanya habis timpuh maya ya ke buahnya tupai ganyanya ke namanya kang ambil penemu orang bukai lah kita eh
1: oh.
0: Ambil kita penemu cara nupai ya lah ambil hasil ya mayuh gi ke boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka ko
1: hari aja sih bukai dia tadi nya tuanya dia
0: bisa ikut coba saya ko tapi lama berapa tahun berapa kami bisa khusus MPOB in coba ba peladang dia saya speak ko peladang meraduang lah
1: ya.
0: Tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya, maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya, muai dan dusun teninya cara sida madah dan suba. Bisa juga saya speku.
1: Jadi yang tadi Encik Arya, nama julu hati Nuan Harila dikena kemansang kaki projek Nuan. Dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemai Harila.
0: Julu hati aku kira ke sikit tambah aku lagi lah.
1: Okay.
0: Sawit aku tu. Tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu. Jadi nak menengkap ke sawit tu deh. Sili ke mansang bakau orang lah.
1: Oh, kiranya jula ti nuan kena kak kerja tau kak kang ramai kang nama lagi pun sawit nuan.
0: Kira kenyam ya nama lagi. Kira kenyam ya khusi kak namanya nama kenyam ya pun
1: ni. Sasai dalam tahun tu
0: ya kira ke tahun tu ni. Si kak nama kerja aku.
1: Jadi yang terencer ya, kena ngujung ke jako randau tua, aku ke nuan merik jako peransang, ngagi bala pinggah kita, ya ke benuang, atau ke bisa julu hati, dekat berengkah, atau ke bepun diri jadi usahawan tadi bukan nuan.
0: Peransang aku ngagai kita semua lah, nembia baru, tau ke, buat rumah panjai itu kita, aneh ndak nanam sawit, naban sawit tu meh meri penatai pemisai kita. Naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngagai kita deh. Lalu dia mega sawit tu nyamai di kerja kita nak mayuah. Nak mayuah. Tanya me nak bakal ada. Nanti ada nyanyi jemu ya kita. Sawit tu nyamai lu ditumbuk kita lu dijual kita deh. Yang mengharap ke nemiak baru dia tahu ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang ane nak berebut ane nak nanam sawit ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung ane yang ngasuh tanah kita tebiar meh mesti kak ditanam sawit tau ku tau bukai meh ane kita itu rumah panjai itu mesti kak berkebun kita ambil putai namanya natai ke pemisai kita lah belanja kita lagi ke satu moga anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyungula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah diberi ngakai sida ya nyamai perancang aku ngakai bala-bala lah kita ke semua sisi tu anak naban sawit tu tiap-tiap bulan yang beri belanja kita nyam yang penemu aku
1: Joko Perasaan ini nuan terdengar dia agak bala peninggal kita ke bisik bisik jual hati terdekat berpun jadi usahawan nanti bukan nuan tadi ya anang saw ke peluang nanti buka bisik aneh kita bisik namanya bisik penemu tahu bahkan tahu peringkat atau berpun tadi namanya berjalan ke projek bertanam nas mesti tadi nanam sawit tadi yang cari contoh itu
0: tahu belabuh dia tahu lah nanam sawit ane yang nikah kediri ane yang temedak orang aja kita
1: ya ya cukup mana hanya kau pelansa hari ini adia tu tadi nubi pengungsi kau balap ninggal kita unit radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak mereka besar terima kasih yang genuan cik adia anak bungai laban mereka awak atau kau meluangkan masa pengungsi ke penemu kau balap ninggal buat program arah mensang kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai aku dekat main balap ninggal kerandau yang kebukai kena kita pengungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misi warna bertanam bertupi tengah bumai. Terima kasih ya.

0: Tuo Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nitih ke tour agent, kau ya. Kuih pihak pengelikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngaga ambassador, menua nuar ke dituju. Nanti mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana, diplomat. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Ba sentanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemon nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah.
1: Ona ko jako ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
2: Ku ngasa kumpul kurus tinduk deh. Ngai ku kasih kurangnya nak jelak mata ku dah tinduk nak kia. Nah dai mata ngai tinduk. Tinggal kurang lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat di temu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke Industri Music Iban.
6: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Kemaya hari tu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
2: Jam kita itu pukul 12:30 hari. Selamat tengah hari, peningan semua, kami nak buka berita tengah hari dari YFM Iban Kuching kena ke hari 4 hari itu 9/7 tahun 2026. Raban vendor ngau pemekuh industri miet ngau jalan pemesai tau ke PKS patut ngangkat kaki penau sidak ngambil ke bisi nyukung sektor kuasa baru. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madaka Tegalnya, Raban vendor patut disikap ngenak pengelandi ke baru nyeng kaum bersedia nanggup atur digital. Berbangunnya Sarawak dekat berjalai ke pengawak dikenang ngemansang ke penau, kena ngada ke modal mensia ke landi. Ngenak penau tu, Raban vendor berpeluang ngerembai ke pengawas sidak bergulanggau Sarawak Energy Berhad SEB dikenang ngemansang ke grid kuasa ASEAN. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakutu bak pengurami anugerah pemujur vendor Sarawak Energy 2026 ke Datuk di Kuching demalam. Anugerahnya diatur kena masa pengawas ke diberjalai ke Raban vendor di menua tu, kudah nyau pengawas Sarawak Energy Berhad.

Berpengawal ke sebakar Datu Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak dia tu benung berunding gau Bank Pemansang Asia ADB kena ngulih ke belanja ngemansang ke Tanjung Embang di Kota Semarahan. Belanjanya dekat dikena ngemansang ke Tanjung Embang di dekat ndur ngagak palan penyangkai kapal gau Padang Bilun ke Baru di Menua tu. Ia madah ke Bank Pemansang Asia dekat Nanduk Randau Sidak ngau upi sekretari perkara wang Menua tu ndur ngalus ke perkara belanjanya. Randaunya dekat dulu ke Director General Bank Pemansang Asia Zhang Nansian diatur ba upi Sarawak Sovereign Wealth Future Fund Tun Razak Exchange di Kuala Lumpur kena kari dua tu tadi. Pengawal ngemansang ke Tanjung Embang disadang dekat diperjalai ke dalam penglama 15 tahun.

0: Sukung ke diberi ngagai palan pelajar inggal gerempuang tiukai di kuasa perintah NGO dekat seruran di Kelati ke. Tu dikena nentu ke pemansang modal mensia inggal pengelantang orang manyuh dibagi menua serikai ulih di pejalai ke enggau endak putus. Sapin Menteri Pemabuk Kebun Gau Komoditi Dato Sri Huang Tiong Si madah ke bantu ti diberinya ukai sebenar ulih ngurang ke pemerat pengawak ke ngatur sekolah jak tang megak sama ulihnya mengada ke pengawak pelancar ti kondusif babala nembiak. Dato Sri Huang Tiong Si ti lalu jadi kaban parlimen sitak serikai masih ke jak itu bapengawak nur nyerah ke cek MRP bak servis center yang diserikai. Bapengawak tu bantu bisi diberi ngagai 79 buah sekolah PIBG ngau komiti pengatur sekolah. Sama bisi nerima bantu ditu ianya 58 ikut orang ari manja bengkah gerempuang diserikai. Bapak pengawak ke sebakar Datuk Seri Huang Tiong Si madah ke pengawak Raban Anambiak ke masuk ngagai gerempuang saati rakyat Sarawak SUPP nyak cukup berguna dikena nentu ke parti nyak ndak suntuk bala tuai ke ngiring serta ulih negap kaki ungkut pengawak parti nyak bak pemansang menua. Ia madah ke sawup ke diberi Raban Anambiak megak ulih meri pengurangsiang ngau penemu baru tulih ngering ke parti serta nyengulai mensia manyuh. SCPP itu kenyadi sebengkah hari parti kenyadi kaban gabungan parti Sarawak GPS mega keras dekat gawak ke rakyat kelimpah hari tinyukung polisi ngau pengawak pemansang tulis merik pengelantang ke menua. Bak pengurami itu 225 iku kaban baru parti bisa nerima kad kaban SUPP. Nanya ujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu ungkapi hari 4-9 hari bulan 7 tahun 2026. Berita tengah hari di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Bakal selama ngelata hari kita ungkap hari 4 begulai ngau pengeluar program kita hari Miri FM. Mai beri dengan manyuh, kita terus ngagai Miri. Jam ke dia tu terus ke Miri.
1: Mulai 5.7 FM. Terus bergulai dengan kami. Miri FM Miri. Bergulai sejalan.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

ngelari kelebagi semua bala peningat kita serito bergulai dengan aku inya DJ B talk ke Brendayo berawak ngelah tengah hari ya tentunya terima kasih ya gagai bala peningat laban udah milih kami pengelola program hari YFM miri kelebagi serito nanti yang hari empat bergulai dengan pengelola program di YFM miri inya kena 9 hari bulan 7 2006 jadi ngarap ke berita bala peningat kita cerita mana gaya hari kita di miri pun cukup mana ya bala peningat perencing baka inu darahnya me aneh peningat perencing gaya hari kita di miri ke sarito ya. Jadi tusun program maka selama udah tu lagi kita dekat baca pesan ke bisik dikirim hari YFM Kuching ngagai YFM Miri udahnya jam 1 lagi kita dekat ninga ke program temuai kita bergulai ngau yang berhormat Datuk Penguam manggil ia berkau ngau program Baram Regata dekat diatur ujung bulan tu ambal meningan nak berasai Baram Regata dekat datai baru jadi udahnya ditangkan ke ngau jakup motivasi ngau program ruai kita jadi sarito siapa temuai program ruai kita tentu yang mayuh kita ngelala tu kira ke penyanyi sidak ya sekumpulan aku merihin penatai sidak pen sigi orang miri ne jadi pian megap temuai tu tadi kira ke siku finalis kena semi finalis SSJ ke-9 tahun 2026. Jadi sebelum dekat fungsi ke berita bukai kita terima kasih sekali lagi labang udah milih kami hari YFM Miri. Jadi terus bukulah kami nintiang hari 4 di YFM Miri.

0: Are radio analog ngaga digital dunia penyiaran diato nyau majak canggih. Aku Vanessa Sarawak kuma miring ngakuman Sarawak 2026. Mai kita ninga ke geng 2B ba YFM miri ba RTM klik TikTok FB miri FM YFM segolanya sejalan.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Ya, Nyak Siti, program atau ke kita Datuk Benung heboh ni bala peningat lebih lagi ianya FIFA World Cup 2026 ya tentu ya tim Brazil udah singkil tu mun datang nang acau hanya di kita nemu dia tu mangku adunya FIFA atau ke FIFA World Cup 2026 udah datai berengat quarter final hanya di sekali lagi bala peningat tentu ya kita berasa sinu ati laban menua Brazil gagal merenggat minggu nyen kemarin atang Brazil tetap di dalam hati ya gitu. Okey, jadi aku dekat kongsi segedap jadual quarter final untuk minggu tu hanya di kena 10 hari bulan tu lagi ianya kena jam 4 menua France dekat berlawan ngau Morocco udahnya 11 hari bulan 7 nya jam 3 pagi menua Spain dekat berlawan ke berlawan ngau menua Belgium udahnya kena 12 hari bulan 7 nya jam 5 pagi nya menua Norway dekat berlawan ngau menua England ngau kena 12 hari bulan 7 mega inya jam 9 pagi inya Argentina berlawan ngau Switzerland ya jadi hanya tusun jadual quarter final berengkah hari pagi tu lagi jadi hari 48 titik menua jadi tu meh kecubah ya dalam sejarah ke alai penyampau tim nambah hari 32 titik tim ngagai 48 titik tim jadi nyak meh kebuah yang ngasuh peket tu besar yang gigi ngong sengit lagi balap dengar jadi atau tadi kita tak terus mendak live hari live FIFA World Cup mengenak cara online ianya mengenak aplikasi ke sudah disedia kami di RTM ianya RTM Click jadi ngagai peminat setia Brazil nak ngacau engka rezeki ukai bersidak yang tang kita agi uliah nyukung negara bukai ke benung berpekit ke diatuk ya jadi kita rai nandai bisik program Brandbuster alaban bisiko bisik menua jauh menua DJ Bana kita yang ngagai menua Melaya ya berapa hari tu ne kira ke escape me kami dua ne nada bisik Brandbusters. Okey jadi sebedau dekat baca pesan ke bisik dikirim kami di YFM Biri bakal ke tengah hari tu jadi kita berperinang dulu silago hari Shakira diberi nama Dai Dai kelebih kita benung heboh berpiala tau ke FIFA World Cup.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We

0: Peninga YFM Bisik Berita Mana. Dia tu nuan ulih mending ke radio ngau mendak TV, tidi kerindu nuan sebarang maya ngau dini dinindur. Dia tu semua bisik dalam siti application ba RTM Klik. Pending ke 34 bengkas stesen radio RTM selampu menua, hari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Bukannya aja RTM Klik mega bisik nyedia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, TV 6, go channel khas RTM secara live streaming tak ke dipeda baru ba on demand. Download application RTM Klik dia tu. Ba Google Play Store, App Store ngan Huawei App Gallery. RTM Klik siti application semua siaran RTM baujung jari nuas secara percuma. Pesan tu ari aku sibia banyi ngan YFM Iban Miri.
1: Ya, sigamat kita uliah ninga ke kami di RTM YFM Miri atau ke dini alainu kita dia tu kita uliah terus ngena acara online nya ngena aplikasi kami udah disedianya RTM Klik. Awalnya di balap ninga terus ke pesan ke bisik dikiru tengah hari tu hari YFM Kuching ngagai kami di YFM Miri baka ke tengah hari tu ya. Jadi tu pesan ke cuba, pesan rabat, datai hari Melaya anak 1000, madah ke pemati anak ya, niang langi anak berendam, udah nadai, kena hari 8 dari bulan 7, ianya kemarin jam 4 setengah lemai. Jadi malam dekat ngintu, babalah mayu, kena lemai hari 5, ianya kena 9 hari bulan 7 2026 di Fusiu Jalai Nyiku di Bintulu. Jadi pengawak tu dekat ditesau ngagai rumah serit rantau entimau ketibas di Nanga Mesau ketibas, Nanga Nayai ketibas, Kerangan Rangkang ketibas, Tapang Nawi ketibas, pemagak di Nanga Ancau ketibas, Nanga ke Cakar Katibas, pemegak di Nanga Engkuah Katibas, Nanga Setujuk Katibas, Nanga Lian Katibas, Nanga Keranau Katibas, pemegak di Rantau Lintang Katibas, ngau semua kepabelayan ti ngelalani yang langi anak berendam, ianya langi anak berendam, pemegak tuju ngagai di Sungai Katibas, Suang Kapit Sibu, Bintulu Miri, ngau di Kuching. Jadi penerang tik silik tau terus begiga ianya Melaya anak 1000 tau ke terus ngagai pengawak dekat diatur ianya di Fusiu Jalai Nyingu kena 8 hari bulan 7 ianya berengkah hari kemarin nyentuk ke ngagai 10 hari bulan 7. Jadinya pesan ke cuba. Jadi pesan ke Siti tu, datai hari Sudan anak Juan, tau ke Indai Buyung, hari rumah Layung, Sungai Sebungan di Sebawah. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan, Batang Sebungan, pemegak bala di Jalai Ulu Sebawah, Sembembam Tasik bala di Tatau, pemegak di Saih Putih, Niah serta kaban belayan, kebukai ke sebarang alain dua. Pesan tu madah ke ex cegu Nurian anak timung tau ke apai buyung ianya ex cegu Nurian anak timung tau ke apai

Puyung, udah nada jam 10 pagi, kena 8 hari bulan 7 tok tadi. Jadi niang tu dekat di sungai berumah layung ulu sungai sebungan sebawah lalu dekat Dianjung kena 11 hari bulan 7 2026. Jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit lalu ngupas entah balu. Datai hari Timothy jaga ngari ke niang menyadik ya. Madah ke pesan pengawak ngetas ulit ngau ngupas entah balu niang menyadik. Ya, ianya tuai rumah Henry anak jaga. Ianya tuai rumah Henry anak jaga tok ke apai raun. Jadi pengawak tu dekat rintu babala mayuh kena ianya pengawak ngetas ulit tok ke ngupas antar balu kena 18 hari bulan 7 jam 8 malam kena hari 6 kena cara adat Iban tau ke cara semayang. Jadi penguat tu dekat dia tu di Fusiu Batu 6 Jalan Nyambau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan di Kuching Serian Kampung Geragan Tekalung Kampung Pemegat di Geragan, Seruran, Kampung Geragan Jaya, Kampung Menyang, Kampung Tanah Mawang, Pemegat di Balai Ringin, Semunjan, Sri Aman, Betung, Pakan, Skin B, Julau, Pemegat di Sarikai, Sibu, Sepemanjai Batang Sebauh, Sungai Mas Tatau, Bintulu, Bakung, Niah Miri, Ngau di Brunei. Jadi penerang ti silit tau giga, Timuti anak jaga, Berlumbur kusung 10909627 tau ke bagiga ke Roland Gadang anak Henry di 0111862242. Jadi kita sebenar nampung baru pesan ke bukai kita berperinang Siti lagu peminta tu tadi balik minggu hari Titi tu yanya Misha adakah minta lagu Siti penangguh antara tua hari Ricky Anderson.

Ya, jadi Nampung Baru. Pesan ke bisik dikirim kami di YFM Kuching ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke sekali tu, pesan ngetas ulit ngau muai antar balu, datai dari geruna anak jawi, ngau segina anak jawi madah ke pengawak ngetas ulit ngau muai antar balu, niang apa ya? Jadi nak jawi anak ujang tau ke apai geruna, dari rumah pengulu ubi anak gudul di berangan paluh kena 11 hari bulan 7 lemai hari 6. Jadi penguat ngetas ulit ngau muai antar balu dekat di itu di Chiang Chuan Sibu Mortuary Hall Bukit 5 di Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepembelayan tik ngelalan yang jawi anak ujang tau ke apai geruna kediau di semua 6 itik rumah panjai pelilih menua berengan paluh piamegak di rumah jinga anak igun sungai Kelai Pulau Bruit, rumah wun anak iring sungai Bekakung, rumah Joseph anak pitis sungai Naman, rumah Jerenga anak Steven Sari Sarikai, rumah Regina anak Muruk Jalai Meruduk Sarikai, piamegak konselor Rudan anak Genam ngau bala kediau Bukit Besai Sibu sidak liban menjadi dituah bawan Kenawin, Cikgu Jacqueline Jelumi anak Genang di Miri, sidak Cikgu Undiang semadik kediau Benanga Stras Jalai KJD, sidak Cikgu Nicholas Renang semadik Berbintangul, sidak kediau Bermenua Rawan, Nanga Semah, Sibu, Sarikai serta Bala Bukai kena ulih di rintai di ke ditu. Jadi pesan tu madah ke sepengudah pengawak ngetas ulit lalu ditangkan ke pengawak antar balu. Jadi penerang tik silik tau bertanya ngagai geruna anak jawi tau ke apai runi di 011-618-7205 tau ke seginang anak jawi tau ke indai sata berkusung 012-894-7674. Jadi pesan ke Siti tu datang dari Jambal anak Britin badah ke pemati apa ya nyak Britin anak Jali, ya nyak Britin anak Jali tau ke apa Jambal udah nadai kena 7 hari bulan 7 tu tadi ianya hari 2. Jadi ni yang tu dekat itu kena 9 hari bulan 7 hari 4 inyak sehari tu di rumah Nyalau Nanga Muman Spa di Betung alu dikubur kena pagi hari 5 10 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagi kawan belayan di Batang Spa, Batang Layar, Batang Skrang, Batang Padih, Jelalung Tinjar Baram, piamegak gudang Marudi ngaudi Miri lalu nuju semua ke pembelayan kenalah di rintai ditu ke ngelalan yang Britin anak Jali, ianya Britin anak Jali tau ke apai Jambal. Jadi penerang tik silit terus atau terus bertelipuan ngagai Ida, ianya anak niang bu berkusung 14969-4504 tau ke Berjambal, ianya di Lumbur kusung 12-871-1246. Pesan ketiga tu ianya datai hari tuai rumah biju anak bu hari entayau madah ke pemati niang anak ya, ianya melaka anak biju, ianya melaka anak biju kena 7 hari bulan 7 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah setenggian empat buah rumah, piamegak Simweh empat buah rumah, San Semanju Nyatu dua buah rumah, piamegak di Lansing Pudai Sebeliau dua buah rumah, Bua Merbung Sungai Menuang Tiktok Kerangan Mung Sungai Ara Bintung serta Kaban Belayan kena oleh di rintai di tu Kenglalang Kenglala niang Melaka anak biju.
Jadi niang tu dekat Dinto Balamayu kena malam 8 hari bulan 7, lalu dekat Dianjung ke Penam kena 9 hari bulan 7 2026 jam pukul 9 pagi. Jadi sebenarnya nang pun baru pesan ke Bukai, kita berperindang lagu ke sekali itu.

Iya, namun baru pesan ke bisik di diterima kami bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan rabat tu datang dari jarun kabar tau ke apai mendung madah ke pemati bini ya, nya guruna geruda anak nyaring, ianya geruda anak nyaring. Tau ke dikanga orang indai mendung udah nadai kena 7 hari bulan 7 tu tadi di rumah Yampu di Tudan The Saras Phase 6. Jadi ni yang tu dekat dintu tau ke di Sungai Balamayu di lot 219 kusung di Tudan Phase 6 Miri lalu dekat dintu malam 9 hari bulan 7 ianya hari 4 sarito. Lalu di anjung hari 5 inya pergilah 10 hari bulan 7 2006 lalu dekat di baik di Pendam Dayak Lambil Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan di Sarikai Barun Pakan Miri Wak Pakan Sungai Batu Lima Pakan Jagoi Pakan Merandung Bintangu Sebauh Bintulu Kotak Skimbi Sungai Rusa, Sarikai, Pemegak di Kabu, Seratuk, Ngau Semua, Kapal Belayan Kenglala, Niang Geruda, Anak Nyaring, ianya Niang Geruda, Anak Nyaring. Jadi penerang tik silit tau bertelepon ngagai jarun kabar di 019-7300-2804 tau ke mendung anak jarun di 014-658-9868. Pesan ke Siti tu datai hari tinggal anak manggat. Ianya tinggal anak manggat dekat madah ke apaya yang manggat anak kandau. Ianya manggat anak kanau. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 hari 2 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai bala kapal melayan di Nanga Kesit, Batang Ulu Lemana, Batang Ulu Kesit, Batang Engkari, Fes 1, Fes 2, Batang Air, Sungai Keruh, Sri Aman, Sabah, Panggang, Luwak Antu, Merindun, Miri, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, San Semanju, Ngau, Bala Kabar Melayan, kenalah dirintai dituk Kenglala Niang, Manggat Anak Kandau, Yanyak Manggat Anak Kanau. Jadi, pengawak, ngintu Babala Mayuh, ianya di rumah menuh Nangga 3 atas di Lubuk Antu kena 8 hari bulan 7 lalu dekat Enjung kena 9 hari bulan 4 ini sarito ya. Jadi penanti silik tau terus bergigak tinggal anak manggat berkusung 112-508-3769 ngau celi tau ke celing anak manggat di kusung 13-540-0585. Jadi nyak pesan ke bisik terima kami bakal ke tengah hari tu. Jadi udah tu lagi kita ada kami yang ke program temuai minggu tu inya begulai ngau yang berhormat Datuk Dr. Pungwa Manggil inya bekau ngau program Baram Regatta dekat dia tu ujung bulan tu lagi ne. Okey jadi bala beringa kelebih angin ngagai sidak ke udah dengar ke pesan rindu hati ngerti ke pesan kita di titi ngau di Facebook rasmi Mir FM berujung program tu lagi aku kira ke nampung pesan kita nanti bisi awak tu lagi aku baca segedap pesan gak labanan Mayu Hamad lagu peminta berawak ngelah tengah hari seretok ne. Ok jadi terus meminang sitik lagu hari Rejeki betul kini namanya Rejeki Masih diberi nama Genggam Sitik Pengerindu.

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Selamat tengah hari peningah. Mereka baik ngagai bala kita ke benua mendiang ke ngelah tengah hari. Kau kami Pak YFM Miri ke tengah hari tu. Jadi ke tengah hari tu berasai betul lah. Bisa nerima penatai temuai ke di pebasa ke kita. Ianya Yang Berhormat Datuk Dr. Bunga Manggil. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawak berumah ngau perintah loh ke Sarawak kelalu megak nyadi Kaban Kaunsel Negeri Sita N76 Marudi ya. Jadi ketengah hari itu megak penatai ya bisa mai berita mana nyadi kita penemu barang berigata 2025 ditangguh dalam bulan 9 yang kemarin berduduk hari gaya hari ke nak mana bah nyadi nyadinya kita mesiat minam ngalanggo aja atau ke merambu tang petara kenen tau kaya datang nyadi kuninga baram regata atau ka diatur kita ujung bulan 7 jadi minta nuan nerang ke berita atau ngagai bala peninga nama bagi batang pekit batang program bukai ke diatur kelimpah ke daik kita berpikir berlomba semua atau datau yang kau meyakai bisa diatur kita buat dataran Marudi.
2: Jadi sebenarnya aku minta ampun bagi pihak penganjur, minta ampun dengan rakyat di Beram, semua rakyat orang peminat Baram Regata di seluruh Sarawak tu laban Baram Regata 2025 tu kemari ya kepatut ya kadiadu kita ya dalam bulan 9 udah ditangguh ke Tegal Kebah. Jadi pengawak tu aku tu nak kira kendak ngasak ke rakyat kita di tu ataupun orang bukai. Jadi kami udah mesti meeting sampai lama lalu kak ngadu ke Baram Regata tu kena 23 hari bulan 7 tahun 2026 tu. Jadi program tu lebih kurang sama cuma 24 hari bulan tu lah kami kak ngangau ke Yang Berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah awak kaya ngelancar ke kumpai kami powerboard competition. Lalu seharinya mara kelemai kita akan ngadu ke perahu berhias yang akan diadu ke tiap-tiap bangsa ataupun etnik group ke bisik di Beram itu. Jadi 25 hari bulan, ianya hari 5, kita, hari 6. Kita akan ngasuh Yang Amat Berhormat Premier melancar ke lomba perahu. Jadi sekali itu kita bisa reprise umrah siapa masai tidak silap aku Raja Baram yang tadi 30,000 first prize jarang kita
1: mulai hari ke 2000
2: hari kuda. Jadi selain renyak kita yang juga bisa piala perpaduan yang dibiayai oleh Jabat Yayasan Perpaduan lalu juga piala Petra Energy yang dibiayai oleh Petra Energy Cenderan Bahan. Jadi tiap-tiap malam 4 hari itu kita bisa ngadu ke pertunjukan pentas baka pertandingan karaoke pertandingan kebukai dataran di Merudi tiap-tiap malam. Jadi berkenyak mega aku ngarap ke semua pendengar baik kita dari Baram ataupun dari Menua Bukai merik perhatian ke ngagai hari kuda tersebut kami itu tadi lalu minta kita tu tadi nganjung nama kita nanti kita tu berminat ngapa pekit perahu panjai jadi tahun tu kita bisa ngadu ke lembak perahu tu ke lain dari kuda laban tahun tu kita bisa dua kategori perahu panjai ianya perahu panjai asal di gagak dari kayu ngau fiber board. Jadi bukannya maga power board tu tadi ke kita bisa ngadu ke lomba power board ke bisa 50 horsepower. Kalau nanti tahunnya kemarin kita bisa cuma ke 30 horsepower dan di tahun tu kita bisa kan ngadu ke lomba power board kena 50 horsepower. Laban tu atas permintaan Bala Mayu lebih lagi sidak di Brunei laban sidak tu sikit nak minat power board ke kuasa besar berkata kemungkinan kita akan ngelancar pecah tanah waterfront DID ya kena hari berlaku hari penghujung hot horse ngagai Dewan Suara lah besar lah nak lama lagi kita akan ngeluar ke tender ngaga waterfront Hulu. Jadi situ ada lagi kele nya waterfront fase 2 kira 350 meter pun kak dilancarkan. Tang aku beda pasti kalau kena uliah kita ngadu kutanya serentak lebih barang berkata telah. Jadi nambah kenya kami megang bisa menyedia ke tempat dan berjual. Apakah kuda jadi sekali tu aku dah ngasuh sudah MDM Majlis Daerah Marudi dia ke kemah awak kutanya mana daripada orang sama rata dah sudah berjual bak dataran yang tadi dah tempat-tempat kebukai kayak sudah ditagih ke kami dah berjual tadi kena mega akunmu lebih maya tu kereta namanya orang namanya jadi minta ampun lah nanti tempat dah kita angkat kereta tadi tak cukup yang aku sengaja tang apa boleh buat lah keadaan nak bekanya nanti merudik tu dah besar lagi lah kini yeah. Ataupun dah maju lagi ke uliah kita mutar ke penanggul dom kah kereta tu
1: jadi nya kira ke penterang hari ya Muhammad dah tempuh peningah bekau ngau baram regata ke ditangguh kita dekat diatur 23 ngagai 26 hari bulan 7 atau ilah ya. Yang nyalai peningah baginya ko jako randau ko ngau yang Rahmat Datuk Doto pengua manggil ke udah ngenang Rigata Baram 2026 ngau jadi sekali lagi mere besai terima kasih lagi nuan Datuk ke udah limpang ke studio mai berita terima kasih Datuk
2: terima kasih banyak.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Iya, nyak ya. Bertemu kita berbaram Regatta 2026. Hanya diharap ke tahun tu nanti penengul nih balap ringa. Kelebih lagi kami dua geng dua bi. Bisa ngelicah ke lagi pengawal baram Regatta kami dari WiFi Miri atau Kembiri FM. Dekat berkampung dia. Sepemanjai nanti nak salah aku 5 hari. Hanya di kelebih lagi ngagai kita ke bisa abakat dekat ngau carta kenyalang. Kita tak terus ngigak kami di Mina Kunti hari 6 mayanya terus kira ke alu belagu meh alu belagu kami mulai kami ngau kami ngerami ke kagi pengawal baram mereka tak tahu untuk inya kena ujung bulan tu nak berasai neh balap ringan. Jadi ngarap ke sama-sama kita bersampi ngarap ke pengawal tu berjalai ngau lancar ya. Jadi sebenarnya kita dekat mening ke Jakub pun motivasi itu lagi ditangkan ke ngau kita dekat Ninga pengelola program hari Sibu FM itu lagi dekat meneng ke tak ke berkongsi ke program Sarawakku Sayang ke Benung Diatur ungkup minggu tu di Sibu dia tentu ya sidak ya rami amai sidak orang Sibu dia nah, ngarap ke orang Sibu gaya hari kita manah dia laban program Sarawakku Sayang tu kira ke mayu macam program ke bisi atur lebih kelebih lagi bakal artis ke udah dijemput ngericah kaget pengawal sarokku sayang di Sibu. Jadi bala peningat tu Siti berita dekat kongsi kaku kelebih lagi di Miri inya TOBC Talk ke Test of Borneo Culture 4.0 penyerakup budaya negap ke penyerakup Premier Sarawak. Jadi kena 5 hari bulan 7 tu tadi pengemeran ngagai budaya ngau main asal pupuk bangsa jadi pelasar ke berguna dalam ngedegap ke penyerakup pupuk raba bangsa di Sarawak. Jadi Premier Sarawak Datuk Pandigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penyerai budaya atau nak dikerinduk ke labannya gemdar ke komuniti hidup dalam penglikun berbahasa ke pangandiri serta sama ngasai ke buah pemansang. Jadi koya penyerakup ti tegap jadi batang penegap Sarawak gemdar ke tetiap komuniti ngemaran ke budaya ngau pengarap dirimpu ngau nadai nyeruga pengelantam. Jadi yang maksud ke jakunya lebih menjadi ke Carnival Test of Borneo atau ke TOBC 4.0 di Miri tu tadi ya. Jadi koya penyerta delegation dari Sabah, Brunei, Indonesia ngau China nyata ngayan ke TOBC 4.0 dia tu majak ngerembai kenyadi pelasar ngeregap ke kau budaya ngau antara bangsa. Jadi pengeraminya megak jadi saksi pengawal persilih sempekat pemerhati hati atau ke MOU dari Friendship Ethnic Association lalu dipasuk ke Malaysia A Book of Record ungkup kategori serakup etnik pemandu mayu nyerta pengawal berbaris kelimpah hari pengawal nyuak ke replika cek ngagai sekedar gerumpung ngau sekolah. Jadi pelampak aku pengrami TOBC 4.0 to abala pinga tentu ya mayu macam aktiviti ke bisik diatur sidak ya laban program tu dekat diatur berengkah hari 1 hari bulan 7 ngagai 12 hari bulan 7 2026. Jadi nanti diperhati ke program kebisi di atur tok tadi. Jadi sehari tu kena 9 hari bulan 7. Nanti diperhati ke poster tu tadi. Ia kena 11 hari bulan 7 bisi program Miri Divisional Primary School 3R Clothing Competition ngau fashion show. Bisi paket fashion show mainnya. Udahnya kena 9 hari bulan 7. Bisi itu ni. Okey, 9 hari bulan 7. Ini program Sounds of Drum. Udahnya 10 hari bulan 7. Ianya bisi paket Miss Test of Borneo atau ke paket Ratu Cantik TOBC 4.0 2026. Jadi kira ke gagai balap dengar kita di Miri 9 hari bulan seritu bisik program Sounds of Drum. Tentu yang nanti berpenemu aku tu tadi ni ya sigi bakal mayu macam kebudayaan ke nebah ke drum. Ya ukai seminat ni siti bangsa ya mayu bangsa bisik bangsa Melayu, bangsa Cina, ngau etnik-etnik kebukai ke dekat di rintai ke buat programnya malam tu lagi. Jadi sama-sama kita yang ricah ke penguat Test of Borneo Culture Carnival 4.0 ya. Jadi tentu yang dimiri mahu macam program nantinya mak kita nak nemu dini ke berjalai. Kelebih lagi kita ke darah, kita ke bujang dan mudi ke berjalai. Kak Mai tahu yang tu tadi di tiang korang eh. Kita tahu terus ngagai program TOBC 4.0 ianya di Boulevard tapak parking Boulevard ya. Okey, jadi lekat ke dulu beritanya balap dengar. Jadi kita berperindang dulu sitik lagu ianya hari Alan Lopeng diberi nama Bujang Semalam. Tahun sebenarnya kita dengar ke pesan tu.
2: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio enggak muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru bak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Nak mamak lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir kitai sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dinga ke Sarawak Mansang seminat bak YS.

University. Kepada anak-anak pelajar yang ada hari ini di sini, tolonglah. Tolonglah belajar kuat-kuat supaya dapat ditempatkan di universiti kita secara percuma. Jangan susah, kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak mula satellite juga.

0: apabila kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Apo sigara mainuman ambo. Aku Melissa Francis, dengar kami YFM, Bak Frequency 95.7 FM, segulai sejalai.

0: Ya, Siti lagu hari Melissa Francis diberi nama Tampak. Ya, sinuk mai lagu Siti kemari jam ketuk ni. Kau nama balap dinga? Laban tu lagu peminta tu tadi. Tumu Siti udah minta lagu tu out. Nyari ngarap ke balap dinga kita ke minta lagunya terperindang meh. Klik bagi jam ke dia tu. 37 minit udah limpas jam 1 ngalih hari. Jadi sekali lagi mari selamat ngalih hari bagi semua bala peningan. Jadi terima kasih lah sudah milih pengeluar program hari WiFi Miri Ninting hari 4 jam 12 ngagai pukul 3 ngalih hari. Jadi pukul 1.45 minit tu lagi kita dekat bergulai ngau pengeluar program hari Sibu FM tu lagi dekat pengungsi ke ianya Puan Jenny dekat pengungsi ke program Sarakku Sayang. Jadi harap ke Puan Jenny tu lagi udah bersedia ni. Jadi aku baca ke Siti berita tu ianya berkawal ngau Miri Smart City Comment Center Center ngangkat ke pemanah pengongatur menggeri jadi Premier Sarawak Datuk Paninggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik nemuai ngabas palan Miri Smart City Comment Center beringat tiga bergunan Dewan Badan Miri apian lama keudah jadi tujuh penemuai dekat berarti ke pemansang projek penggeri pinta tidak mengangkat ke pemanah pengawak ngatur penggeri mengenai teknologi digital. Jadi rambau penemuainya ia diberi penerang serta medak pengawak mandang ke mayu macam inisiatif menggeri pinta tinggal teknologi ngau data dikenang regap ke pengawak matau hanya di pengawak merik servis mensia mayu ngau ngatur menggeri ngau cara ti lebih efficient serta meruan jadi palan kawalan pinta tu dikarap ke ulih ngeregap ke pengawak nempak miri jadi menggeritik lebih pintar jadi piamaga dikun meruan serta tan setimpak ngau ya ngau komitmen perintah Sarawak beri kuasa ngaga agenda transformation digital untuk pengelantang rakyat ya jadi hanya Siti program ti cukup mana kebagi kita Datuk udah kamansang modern digital kebagi kita ke dia tu mayuh ngena cara kini warna-warna modern kebagi ngena AI kurang ni jadi ngarap ke utai tu baka tu udah di nyedia ke bala perintah sama bala kita jaga meh nama tu tadi utai di sedia ke bala perintah tu tadi jaga ngomana anang meh kita yang rusak kenyak laban perintah kak kita itu nyenang ke pengok kita meh balap linga lebih lagi kita mansang makin maju makin ke depan jadi mayuh agi utai ti dekat diubah jadi mana agi perangsang agi korang eh okey jadi tumuai aku program jam pukul 2 tu lagi kita bisik program ruai kita pertemuan aku udah di luar din sidak sebuat sekumpulan tu tadi udah hanya dia kediri buat program ruai kita tentu ya tadi pun program aku madah ke temuan kita siku finalis semi final SCSJ ke 9 pelabak aku nanti nak salah aku tadi seminar si sidak tim tu aja ngemuan mayuh nama tu tadi kira ke bisi orang madah ke live band asaiku ngelala kita ni nanti disebut ke live band alaman sidak ABC 6 iku di finalis kita tok ketemu kita ungkum minggu tu berprogram ruai kita ok jadi seraya kita nganti dekat kangau pengeluar program hari Sibu FM kita berperindang Siti lagu peminta pada megak oh hari Marina Jara diberi nama Keran Kenuan nyaknya Keran Kesapa semina kita ajak nemu ni ok jadi kita berperindang lagu hari kami WiFi Miri segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau ke hati, 30.7% Nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Ya, Siti lagu hari Marina Jara featuring Aldo Sagala diberi nama Keran ke Noah. Namunnya ku leka lagu yang tadi malam dengar Anang Meram Kelalu Lama. Pajak kajak ni. Nanti amat keran kurangnya. Pajak kajak Anang Meram Kelalu Lama. Okey, jadi kita ingat Manso Jam tentunya program kita hari Sibu FM. Puan Jenny sudah bersedia dekat pengusia ke program Serok Ku Sayang ke Benung Diatur.

0: di Cebu untuk minggu tu nih. Okey, nanti kita nguji dengan Puan Jenny dulu. Halo Puan Jenny.
1: Halo, di Miri FM.
0: Nama berita, Puan.
1: Nama berita.
0: Oh, mana? Sebelum mana tu?
1: Berita kami, Tok B.
0: Kaya hari di Cebu ke ni, Puan?
1: Angat.
0: Angat, ne.
1: Angat berita.
0: Kira ke mana minyak, ne? Labang program sok ku sayang nyoba tiga hari berjurut, ne?
1: Ya, nanti ke amat. Berengkah hari, hari pergi lah yang tuak ngagai. Hari Minggu.
0: Hari Minggu. Oh, ne. Okey, Puan, terus ke berkongsi ke program. So, aku saya tentu yang mayuh bala peningat kita nak sabar ke ninga ke program di Cebu.
1: Terima kasih, Bi, tak ke Brenda di Miri FM. Jadi, pagi tadi bala kami tak tadi Bi dah namanya berdataran dia, laban nyendia ke peringkat dikena studio mini ngagak persiapan hiasan berkemah studio mini Cebu FM lah. Jadi, nuan nanya ke Gayari, Gayari mana di Cebu? Angat.
0: Kira mana minyak ni?
1: Bakal di kapit serinya, nyamai Gayari kami dia nak selalu angat.
0: Nak selalu angat?
1: Nak ke hujan balat. Minyak dia. Jadi, di Cebu di Tok Peringat Mayu, sawak aku sayang, diatur berengkah hari 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026. Abah dataran tuan-tuanku bujang ibu. Jadi bazon tengah tertarik pi kami biasa 4 lokasi. Jadi kru tak ke petugas RTM Sarawak lebih lagi bakal tidak ke kawak ba RTM Cebu Rito termasuk kumpul. Jadi kami dia tok baru 2 lokasi zon tengah tok. Beberapa minggu lepas kami ba kapit jadi minggu tok ba Cebu. Ambil Cebu ni yang agak serikai ngau denya ke muka.
0: Jadi ne.
1: Ya,
0: baru Kak Long.
1: Jadi namanya apa STS Cebu utai ke cukup mana Dito Peringat Mayu laban Dito Ila bisik pameran. Jadi kita sama nemu yang titik dua kedekuman Cina Darit Sarawak Pavilion kemantai ke projek pembangunan di Sarawak lebih lagi di setiap bahagian di menua kita di Sarawak Dito. Lalu di set megak kaunter perkhidmatan Sarawak, berkawal dengan pengerai, berkawal dengan perkara pelajar, perkara dagang, sosial dengan kebajikan, digital dengan inovasi megak Brenda. Sebagai nembiak kemayari tu nak, tidak akan nemu berkawal dengan digital dengan inovasi tu cukup mana tidak ada sang lawak dengan kaunter perkhidmatan Sarawak di tu. Ngau megak di set kaunter bayaran dengan perkhidmatan. Jadi situ lagi aku ber-SKS tu. Saya utai cukup di klinik aku tak ada B. Ianya Sarawak Kitchen. Jadi di Cebu di Tok Masih tak Cebu Kitchen lah. Lepas aku berkapit seharinya dari buka saya tak digigak aku pemakai.
0: Ya, sigi amat. Kami di Miripan sama menggigak pemakai.
1: Nggak megak rindu, megak medak orang mandang ke kerap pangan. Jadi di Cebu megak bisik orang-orang kelandi berperkara pengelandi jari Tok ya. Berjual ke kerapangan. Jadi sama-sama macam kita di Cebu datai nyukung bala usahawan kita. Ngau aktiviti masyarakat tadi Brenda risik senaman larian kesihatan acara suka moden ngau megak suka rakyat pentas hiburan ngau megak di peraduan. Jadi aku dekat madah sengagai bala peningat kita untuk tidak dekat register ngau di peraduan tu. Jadi pergilah pengawak register ngau e-peraduan dekat berengkah diatur pukul 9 pagi. Jadi kita mesti datang ngagai namanya ngagai kaunter pendaftaran yang ada online Brenda. Laban ngambilkan tadi ulun narik mayu ke orang datang ngagai dataran tuan-tuanku bujang Cebu. Jadi pagi lah mereka bisik pekit gubahan buah-buahan tempatan, pekit nyurak, runway show cilik untuk ungkut bala nambiak miat lah. Jadi bisik mereka zumba ton. Orang awal lemai pagi lah. Ngau kami di Cebu FM dekat berengkah mereka ngau studio mini 10 hari bulan 7 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Berengkah hari pukul 9 pagi untuk ngagai pukul 3 kali hari lah Brenda. Jadi hari kedua tu nyak majlis perasmian Sarawak tu sayang. Jadi maya tu ilak mega Ya, Premier Sarawak Megat dekat Berjadika program SKS di bahagian Sibu. Jadi kebukanya tadi Brenda antik bala peringat kitai dekat Medak bala penyanyi kedik pinduk ketidak ya nang bakal selama bakal berlokasi SKS kebukai di Tok Megat di Sik Malam Budaya kena 10 hari bulan pagi lah pukul 8 malam anang anang nak rasai kita au lepas mayuh kerusi disedia kurang kepada
0: Brenda. Ya, betul. Percuma, ne?
1: Percuma. 5,000 bangku.
0: Ya, hancik. 5,000. Apa, ne?
1: Sampai cepat dia dapat.
0: Ya.
1: Berkali pukul 8 malam. Jadi, artis tu tadi bakal tidak artis Cina kita. Ho Kasin, artis Ipan Mawan, artis bangsa Melayu Hayati, Peter Aron, ngamai lah agak kebukaan jadi MC ya kita berasa semoga hati lah laban DJ Sonic siapa nak ngalana
0: iya betul
1: hari National FM hari sama ngau RTM lah lalu dia megak konsert rakyat Maya Rinam isi penyanyi ke dekat Merindang bakal tidak Bob Yusuf Melissa Francis pun isi kita kering ke Melissa Francis ngamai lah agak kebukaan. Dan nanti kita dekat nama datai ke diri empung agar dataran tuan-tuanku, bujang, banyak tadi, Abrina. Oh. Jadi kami di studio ini, nama keselama dekat Mike ke Ranau, ngomongin macam bala temuan kita yang itu bagai agensi lah. Jadi nanti kita dekat nama ngasili, kita mesti ingat kesiaran kami hari studio ini, Sibu FM pukul 9, ngagai 12.30 hari, lalu hari 6, YSM pun disek live terus hari studio ini, pukul 12, ngagai pukul 3. Hari 6 hari Minggu. Jadi, berkenyak tadi ngau ngelansak megat. Lalu ke penudi tu, Brenda, ngambil kepala peringat kita ke dekat ngau namanya sebutan E-Peraduan. Isik 99, isik prize ke cukup mana. Lalu prize utama yang tadi orang ke dekat Mike Bulai motosikal. Hadiah utama Modena Chris 125. Isik megat namanya Modena Chris 110 ngau hadiah utama X1 sama muka tetadi kita aku tu nanti bolehnya nak ku nemu ngananya Brenda
0: sama tu nanti kena nemunya ku kami sebuat nanti kena nya seginya ni yasa aja nya
1: bisa 11 seat motosikal
0: mayu 11 seat apa
1: jadi orang bukan orang sibu je orang kesemek orang ada kapit pulih datang lah berbicara penggunio jadi yeah. Sekarang diri pun tahu datang kita
0: pulih nurun ya nanti masalahnya
1: datang je lah bagi kita bisa jalan penggunio senang aja datang ke ngau kami ber SKS di dataran tun tuanku bujang kita
0: iya betul
1: cerita kali baikku hari sibu tok Brenda jadi pergi nak megak bisik berita kebuka di baik bala pengari kami hari sibu FM mengagai bala peningat kita ikan ingat ke Station YFM. Okay, nanya pulai baru ngagen wan B.
0: Ya.
1: Lalu sama kita ke pengawal.
0: Okay, okay. Terima kasih Puan Jenny. Okay, Puan Jenny kita yang lama sudah berkongsi ke City Program. Masuk aku sayang. Dengarnya tadi malam dengar bisik 11 City motosikal. 7 ke 11 tadi? Nanti nak salah aku. Jadi nak rugi kita kena tak diri dia laban kerusi dia tentunya semua percuma. Kira ke pelabak kaku orang sibu tu sigit rancak sidak ya alaban tentu yang dikongsi Puan Jenny tu tadi bisik mega artis jemputan bakal artis Cina pun bisik artis Iban kita bakal sidak Gabriel Mawat Melissa Francis pun bisik ngau kebukai ke bisik di Kangau Merindang tok kemericah kaget pun serokku sayang di sibu jadi nama dantik kita agak sama-sama beladatai munyiko Puan Jenny hari kapit pun tau nurun hari bintulu hari miri pun ulih nurun ok jadi sebedau kita terus ke program ruai kita itu lagi kita berperindang dulu lagu ke sekali itu
2: aku tu berselobo banyak presiden pelabai menua seluruh Malaysia mengutuk aku akan beri lekat aku amadaka aku terabai itu ukai setiap sekapa terabai itu mereka lambai kita dayak ikhdeni pelindungan kita mengingat kita ditunjuk penusah serta tanggungjawab kita mengagam masyarakat kemulukan bantuan dan mengira bangsa dan agama mengharap ke semua ahli bersawa pengadu semua pengawal kita persatuan lebih lapan ada kepala kita persatuan ada yang membelak diri ngalai sama meh bala kita merasakan diri empu termasa pangan diri ngambil ke semua utai keberat udah jadi lempung semua jakuk selalu kita nyebut untuk kita sepagi untuk kedatuk kemayagi.

0: Kitai. Nintiang hari 4, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngagai pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rabah Nemia kemai hari. Semina buat Waya Family.
1: Begulai kita berprogram Ruai kita serito, kita tak terus ngelawak ngagai Facebook rasmi kami di Miri FM tak ke di titik kumpul search jap berendayo bisik terus bisik live siapa temuai kita hanya ya uji hello hello mimit dulu you kesal gaman sih nak sebuah tu pernah ko
2: hello.
1: Nada ino to you. Bala you magang-magang sarito. Okey jadi minta madah ke diri sikut-sikut dulu berubah mai kita lama kita tok satu enam ikut kita rito. Okey kita berpun hari siapa dulu?
2: Hari aku pun tahu.
1: Nama okay.
2: Tu. Nama tu. Lalu nyebut menua drempul atau?
1: Oh ya, mesti. Lama moyo peminat kita kita non muni hari ni penatai kita deh.
2: Okeylah, aku madah ke drempul lah. Aku tu Dixon Boss. Banyak menuanya Ri Suang.
1: Orang Suang saya tahu.
2: Keyboardist ke lumayan band, komposer ke producer sekali.
1: Kira kurang kuat meto ne?
2: Ya, ketuai ke lumayan megah.
1: Ketuai. Okey, kita terus ke dua, siapa? Okey, minta semak ngau mikrofon okay. Ngecah ke semua peninggal kita boleh dengar.
2: Okay. Halo. Aku Frederick. Aku selaku drama kelemahan band. Asal aku sikit nang hari Miri itu. Kayaknya aja.
1: Orang Miri.
2: Orang Miri.
3: Drama. Okay.
2: Sebagai drama. Okay. Minat lagu kami.
1: Okay, kita terus ke tiga.
4: Selamat apa tu lemah itu.
1: Ya.
4: Okay, selamat lemah. Aku vokalis kelemahan band Alexander atau boleh kang Awad ke? Okay. Menua asal aku hari dua tempat lah. Ayah ke hari apa? Aku merudai. Dengan hari naik aku hari Brunei.
1: Ya aja. Bisik campur orang Brunei vokalis kita. Okay. Siapa lagi? Mayu si Dato. Mayu si Dato.
5: Hello, aku basis kelemahan band Jonas. Tahu ke kau korang apui?
1: Apui, apui.
5: Semoga menua pun lebih korang ngau bukalis juga.
1: Bukalis ya.
5: Tapi kau di Brunei ngau kena win.
3: Tunggal kazen, kazen.
1: Oh kazen tu main le. Oh patut kau sesebak apa pernah kau tadi. Okay, siapa lagi? Siapa pedau tadi?
6: Hello. Okay, nama aku Timothy. Aku selaku gitaris kelemayang band dan menua asal aku ya, lain dari Sidato. Aku dari Limbang.
1: Oh jauh ke?
6: Ya, dari Limbang.
1: Dari Limbang.
6: Ya.
1: Oh kira ke gawak di tu kini berkeni gawak memiri.
6: Gawak memiri.
1: Oh gawak memiri ya. Nih. Okay. Okay ke penuri siapa? Labanya berdiri dia. Lalu terus ke dia meh.
7: Halo, aku Walter Bana. Asal aku dari Miri. Aku penyanyi dari DB Record Music Production.
1: Kita bisik penyanyi Walter Bana juga bisik nyadi temuai program ruai kita ini.
2: Sekali.
1: Sekali.
2: Lebang kumai kita tadi.
1: Okey. Terima kasih ngagai Sina Raban Kemelayang. Kelemayang.
2: Kepedia.
1: Kepedia. Laban aku kekenang nemu sarok kenyebutnya. Okey. Jadi sebenarnya aku nanya suatu tanya bukai. Nama kebuahan nama tu Kelemayang Band. Orang balap dengan mesti kena mau tu.
2: Nanya salah nanya-nanya.
1: Iya.
2: Kemana kelemayang toinya site bahasa kita bala sebenarnya tapi orang main nambu kumai orang bahasa Melayu. Jadi dambe kami sebuat tu tadi sebenarnya kami tu bisi band dambe ari nama kemayang, kemayang.
1: Kemayang.
2: Kemayang. Dalam masa dalam perkataan bisi ge kelemayang ke dia. Reti tadi ayas lah. Dalam jaku kita bahan kelemayang pun ayas lah reti ya. Nyak kami tu sebuat ngamik kelemayang. Ayas.
1: Ayas
2: band nanti editiah ke.
1: Oh, tang yang bunyi lawa ge nyadi kelemayang. Tang baka, nama tu unik lah.
2: Kelemayang nuan, ayas nuan.
1: Okey, jadi ngarap ke diterang kira ketuai sida tu tadi. Harap dengar dah nemu deh nama kebuah sida yang nama ke kelemayang band tu tadi. Okey, jadi ulah nuan nerang ke cerita hari tahun berapa kita udah bisik kumpulan tu ngau siapa ke bepun tu tadi tentu bisik pejalai apa ma kita yang lemas kumpulan tu kadang pedih ke bekerja sama betul lah ya bisik carut bisik nyanyi sikit bakanya au jino nerang ke ngagai abalap ringa kita eh
2: okey
1: boleh siapa siapa boleh
2: kita boleh ya nanti aku bisik kau tampon jadi kami tu hari miat sih udah hari miat mulai dan kami duai ke tuai di hari sedua ya kami duai tu lah.
1: Jadi kita sebuat tu hari school
2: bulan. Hari school.
1: School nama tu tadi.
2: Hari tadi kah midway ya. Tiga kita garden tempat tunggu. Dan yang bulan ngau sidak ya hari temu ngur temu it. Sampai SMK tempat tunggu.
1: Nya ke buah kita. Tengah jauh.
2: Rumah pun sama.
1: Rumah pun sama.
2: Tempat tunggu. Nada ada bukai kami itu. Sikit.
1: Sikit dia bagian kita. Kita nami dam tu semua buat tempat tunggu.
4: Ya, mai orang ada kucing, sibu.
1: Okay. Sebenarnya miri.
2: Kami miri, sikit miri dah mulai.
1: Okay. Jadi nanti kembakannya kita arimin patut kita ngai jauh. Nya nama tadi kelemayan.
2: Ayas. Mungkin besar sih kok mungkin ayas.
1: Iya betul. Okey jadi tu tadi lagu kecubah di gagak kita tu tadi. Kuji kita cerita bekeni lagunya sangat sangat punya kurang terlalu dalam. Lagu ketubah kita tu tadi. Nuan penerang dalam hati.
2: Penerang putus tengah jalan.
1: Putus di tengah jalan itu tadi.
2: Okay, ketubah aku yang agak lagunya yang aku namanya pencipta lah.
1: Tentu yang basic.
2: Ceritanya, nadek sengkup paut siapa-siapa. Maya nya, aku agak Maya musim COVID. Maya. Ya nanti ku ingat ke lagu Pengerindu Putus Dengan Jalan ya. Ku main ke lagu COVID lah. Okey, mayanya suba mpai bisa kami doai kami semua tempai bergabung mayanya. Nang sikit aku ajak ke direk ngatuanya deh. May COVID nanti boleh keluar rumah apa semua mayanya. Ini silap ku tahun 2020 21 nya aku agak. Dengan lagunya. Maya aku agaknya datai yang putih wan sebenarnya. Mpai bisa lirik ya. Datai tiwannya tiwan. Tapi ku nak jenuh lah. Kasih aku malam pun tinua pun dan tinua aku sampai pagi tiwannya aku takut tiwan lenyar rekod ngut telepon rekodku ripon sampai habis deh udah ngurikodnya malam lemai makainya udah lepas makai lah aku tujuh lalu ya. Baru startnya aku gak liria aku liria sampai pukul 12 malam ya temau liria bedau nyadinya memang aku napis dulu tapi 2-3 hari baru aku start betul kira ke ngatuanya lah udahnya aku teringat ya. Tingkat ke Wanza. Puh, aku mudah berunir yang puh. Aku tu, nantung ngamai lagu tu. Aku lagu tu selalu nang sama aku. Lepas aku tu danduat.
1: Jenera
2: danduat. Ngi kak, aku teman tunggu kian. Nasihat dia bisa ya, baru boleh gawa report mainnya. Kangau ke vokalis, drama aku. Predik, bisa Wan datai ke. Kangau Wan kia. Tes berlaku kan, nomor mage, lalu baik aku terus. Setanya kami, lalu ngiga grup kami lah, lalu jadi step band, kena keluar ke lagu.
1: Lagunya tante.
2: Ya.
1: Leban leka lagu pengrinduk putus di tengah jalan itu tadi. Tentu ya kini kurangnya. Kira feel. Feelingnya new
4: lanunan.
1: Nanti bakal uji kita nak populis kita dulu. Leban yang mic lagu tu. Yeah. Tentu ya basic dalam sejarah ya lagu tu. Nah. Yeah. Leban yang mic lagu new dia mau magang feeling emosi habis dia magang.
4: Lagu tu sebenarnya mic-nya feeling-nya masuk. Leban nama leban bisa cerita ke lagu tu. Cuncun yang agak. Udah yang agaknya cuncun ceritanya jadi. Bisa cerita lah.
1: Benuh jadi.
4: Iya, benuh jadi.
1: Udah ketemu lagunya tadi.
4: Lapannya, kini ramadnya. Kalau saya kurangnya tiba-tiba macam kena main belakang lah, kena.
1: Apa?
4: Tidak banyak.
1: Jaga. Tuh, nanti tidak iu ringa atau gagah. Tidak ya. Aku main tidak ya. Inu jadi bayar.
4: Nyampai feelingnya dalam.
1: Ohnya kita iu anak gagah nih kan ya. Nak semua induk bayar. Okey, jadinya lah kebuahnya tadi. Wan kita main kira ke benung terjadi loh ternyata ini. Oh, nanti masalah kita cerita kenyataan kadang-kadang kita main lagu tu nanti ada emosi nak masuk ke lagu ya betul. Okey, jadi lagu lagu tu kalau masuk jadi finalist SCJ sobat lagu tu nah.
2: Belum kalah. Cuma yang masuk carta udah.
1: Oh carta, carta. Jadi berapa minggu dah jadi juara atau ke kalah jadi juara?
2: Tidak silap ku tiga saya ku.
1: Tiga minggu. Ne. Jadi kira ke tanya ke kita lagu tu ngangkat ke kumpulan kita kelebihan kita Arimiri deh. Yeah, okey jadi lagu terbaru tu udah masuk dalam semi finalist SJJ. Lagu nama padah kena lagu nama.
2: Nuan penerang dalam petang.
1: Iya, tania. Ya. Kira ke terubah ne?
4: Terubah.
1: Ke terubah. Okey, uji cerita ngai balik peningat kita ke lagunya siapa ngaga?
2: Lagu tu pun aku menggagak.
1: Oh, nuan menggak?
2: Ya. Leban aku bisik. Aku ke bisik mimik cerita boleh naik?
1: Boleh.
2: Leban lagu tu sebenarnya aku nak suka orang gagak. Mesti ke aku pun gagak. Hanya kebuah. Nama-nama lagu kelemah yang bisik mesti dengar aku. Nama kebuah. Leban cita rasa kelemah aku nemu rahsia. Aku pun vokalis. Aku jangan nemu rahsia yang pun.
1: Didi ngagak lagu tu mesti ke nanya vokalis dulu ne?
2: Kurangannya, kelebihannya deh. Kayaknya. Ya, meh. Lagu tu sebenarnya dituju ku ngagai bini wanak aku lah. Kelebihan ke cerita ya. Ya, minuan pedala petang.
1: Jadi leka lagu, music tu mah nuan pun ngatuan.
2: Ya, aku pun
1: jadi inti bestnya bekanya nuan ngajar
2: nah, ya. Nah. Kami bisi kerja sama lah. Katanya nak semua idea kau gak. Aku meraih idea cuma tidak boleh ngubah aku.
1: Ngubah tidak itu
4: aktiviti masing-masing.
2: Nak boleh kata hari aku magang.
1: Betul.
2: Mesti kerja sama.
1: Jadi uji nuan madah bala peningat kita kini asa kita lagu tu munyi korang finally masuk dalam SCJ tu tadi tajak pun kita kira keraban baru ne.
2: Terkenyat lah rasa
4: shock.
2: Oh ya leban nak kalau baru pertama kali soba bedaunya di pengawak atau mendak orang aja ketuk gaya orang tu masa ini kena
1: nyandi
2: tetap dari empu pun kenyat dah
1: jadi kita mayanya dah terima hari wife M kini kita nak kesal kini nak uha mayanya kini
4: bukan nggak suha macam nggak suka kami rak tak kemai. Kalau benda lagu, benda datang mula ada, benda tak kuat.
1: Ampun, kita.
4: Nah, kalau experience saya lah.
2: Ben berita tu sebab terengkang dari aku hari Twinton Music Production lah lembak minggu hari cikgu Ellen Yuntai.
1: Kalau
2: cikgu, cikgu bisa benda. Hari lah nata emailnya mada. Kita sanuk masuk ke. Aku
1: betul kena.
2: Betul kena tu. Aku nanya betul sanuk ke ya? Nak salah ke ya? Nya kalau lu mada tidak ya, aku pun. Baru pertama kali.
1: Akhirnya aneh. Jadi itu tadi kita ngegay Selangau pamandiri kita nak ikut kin. Jadi kini persediaan lagu baru kena semi finalist SJJ itu.
2: Untuk preparing udah sedialah kami sebab.
1: Udah sedia.
2: Cuma gay ngatur.
1: Uliah masuknya.
2: Nanti ngumai rumput tagih besar sehingga nanti minta tagih besar kami sebuah atau janji kami udah tadi udahnya.
1: Iya.
2: Nanti bisa rezeki kita terus ya. Kakek.
1: Iya betul.
4: Apa tuh kunci tak experience besar kan?
1: Iya kita betul. Enak, ya. Nah nggak cao kita enak nemu.
4: Iya.
1: Ya rezeki masing-masing. Ya. Laban kita enak nemu. Laban lagu tu. Laban kita nemu nama pok kita mainnya. Tentu yang mayu surprise.
2: Ya.
1: Tentu kita ni nemu tiba-tiba nyu nada dia tubuh kita kita ajak ke main. Nah ni nemu ne.
2: Ya.
1: Okay jadi udah tu lagi malam dengar kita akan dengar sidak lagu lagi. Aku mari awak sidak sobat merindang kita ngau lagu udah dipilih masuk dalam semi finalist tu lagi. Okay kita nang awak kita mari awak sidak berehat dulu nyu majak kesal sidak yang bedak putu ni. Okay kita berindang sidik lagu hari sidampu kelemayan band diberi lagu pengrindu putus di
2: tengah jalan.
1: Ade.

0: Kitai, Nimpian hari 4, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngagai pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai, buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rabani Miak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Ya, nyak ya sitik lagu hari kelemayang band pengrinuk putus di tengah jalan. Nyu rinang sini ya. Belagu itu ne. Okey, jadi sekali lagi ngagai balap dengar kita jadi cerita temuai kita ba program Ruai kita ianya kelemayang band siko finalis SJJ ke-9. Nah, tepuk jari dulu. Ya. Okey, jadi atuk tadi bos kita udah nerang ke siapa ke ngagak leka lagu semua tu tadi. Jadi ulih nuan nerang laban nuan madah nuan bisik studio, madah ke semua peningat ini alai studio nuan tahun bila udah ditubuh kenya tadi.
2: Okey, jadi studio pun nanggi baru ku bisik penyanyi lebih dari 10 ikut udah termasuk kelemayang lah. Aku cuma terubah ya, aku terbanal lah. Terbanal aku udah ngeluar dengan Mas Ngu Kaca, selalu dimain DJ YFM.
1: Ya.
2: Dalam setahun lebih lah, udah.
1: Oh, setahun lebih ya.
2: Studio, studionya sebab rumah aja lah, tapi kak dipindah aku nak lama lagi lah, bas Nadien dia. Dia baru kuliah official ya lah, dia tu pedau lebih nyagi baru rumah.
1: Oh, jadi laban nuan madah atau nuan sikuk ke ngagak leka lagu semua tadi. Tentu ya bisik orang baru atau kepenyanyi baru ngigak nuan.
2: Ya.
1: Kena ngagak lagu, betul?
2: Mayu.
1: Uji laban madah nuan kat lebih 100% fokus ngagai band on pun berkeninya nanti bisi orang baru ke asuno ngagak leka lagu.
2: Okey, nya bagi sigi udah bagi aku lah depan studio tu kerja lain lah band aku untuk pengawal lain. Nah sigi bisi masalah untuk ku ngusida iku buka ya. Leban kami band tu pun ngeluar lagu selalu ya di planning aku sigi setahun sekali lah. Aku nak ngeluar kalau mayuah dalam titik tak dalam setahun. Leban munyi kurang kami sebuat tu agak ketika kita menjaga kami impu ketika kami impu view lah. Kenyak ya. Jadi untuk orang bukanya sigi bisa lah. Tu peluang aku ngatu mayuah dah sida penyanyi dari aku.
1: Okey, jadi tok tadi tanya ke Bukai dulu. Kita beri awak bos kita berehat dulu. Kita nanya siapa dulu best kita kini, gitaris kita kini. Okey, kita beri awak tidak berbelakang ke Biako. Laban ya ke nama tu ke main best tu semua tentu yang mesti ke feeling ke main ni. Nanti ulah ya kenya aja. Okey, uji nuan bestis ni. Okey, uji nuan madah anderang ke orang bekeni nuan menghayati lagunya tadi tentu ya demo diberi bos kita tu tadi deh kini cara nuan ni mu bisik kreativiti nuan bu tu tadi
3: biasa ya kami sigi kini mana kerja sama lah selalu ya nanti maka kami nemu bincang sama diri kini cara tu lagu tau kini cara tu lagu sigi jadi semuanya bagi kami tu tugas jadi untuk gitaris okey begini cara melodi dari tone dari semua. Dan aku pun muji ke giga kreativiti kumpul cara main.
1: Iya.
3: Ini kau remsi bungai linggu ya.
1: Iya betul. Leban enggaknya dia satu tiun nara bisi bungai ne. Jadi baka kita basis kita gitaris tu tadi. Tentu kita nama tu nak cun. Nama tu nak tu nak uji nuan nerang ke bakani kaya kita kerjasama nama tu nyentuk ke kita uliah mansuk ke setiap muzik cukup mana kreatif nyama di dengar balap dengar kita
3: untuk semua ada kadang-kadang bisa ke penyarat nyarut ya bisa carut limit lah biasa lah lepas kita as a band jadi semua kami ngenak equipment dari impo barang equipment dari impo narai hari komputer apa semua jadi ya penting untuk maka kami kengagak lagu begitu. Yang penting yang pun melodi, tempo, ngau kini mana?
1: Ilusi.
3: Yang lah kreativiti, ilusi ngau menghayati, cara menghayati lagu.
1: Iya betul. Okey kita beri awak ngagai gitaris kita.
3: Drama.
1: Drama mesti ya. Drama pun penting. Nanti nenek bunyi drum, kusung bunyinya lagi. Okey, drama kita itu kalau ngau cerita kenyalang tina salah kau neng.
3: Beda kalah.
1: Beda
3: kalah. Bisa invite tapi nyalah beda bisa masa.
1: Oh, beda misi masa. Okey, Ujino nerang ke bala peninggal kita, laban kita nanti nyanyi drama tentu nato sengapa ne nembah ke dramanya tadi. Ah, Ujino nerang ke bakeni nun uliah kreatif ke dirimpu kena maksud ke setiap lagu tu.
3: Ya, de kreatif ke dirimpu tu. Okey, area aku jaga sebenarnya. Bisa guide dia dari bala seband kami tu. Okey, area aku jaga campur lah. Bagi idea semua.
1: Ya. Oh.

0: lebih lagi gawat no kita raban tu tadi.
1: Ya, jadi sebenarnya kami recording selalu ya. Nama tu bisi draft draft vokal yang akan disend dalam grup. Sarinya lagu kedua tu yang disend dua bulan sebelum kami record lagu tu. Jadi aku memang struggle ngambil masa aku lah supaya aku mencari solo yang cun ngau lagu tu lah. Memang bekal bunyi ko boy tadi kami pun bisi main baluar, bisi main solo jo minggu bisi main bisi-bisi lah. Bisi les tukar tang. Nyama tadi aku cuba merik masa aku ningala lagu tu. Ya, jadi apabila kami berkumpul, ya beri idea ya, aku beri idea aku. Jadi banyak tadi memang kami nyampurnya. Kakak aku kan nama idea aku tadi bunyi koko. Pakai sedang madah tu nangam tim. Datuk tukar itu. Nyak tukar kini tadi. Bukannya kak. Bukannya meh.
0: Bukannya ne. Bukannya meh. New aku ke baik sedap kesal. Okey, jadi nak pasai ke jam kita. Bisik seminit dah. Tapi nak ngacau. Kita meri awak sedap yang merindang kita. Okey, minta siapa gitaris kita bersedia dulu. Okey, jadi seraya sedap yang bersedia balap ringan. Jadi udah tu lagi. Kita dekat meniang ke Kelemayang Band dekat merindang lagu nama Nuan Penerang Dalam Petang. Okey, kita Yasu sudah bersedia dulu. Jadi kita tak terus ngelawak kami di TikTok Kumpu atau ke di Facebook Mere FM Alaban Sidak tu live lagu au. Nadai bisi AI, nadai auto tune tu. Lalu dia. Okey, nanti ulih gitarnya, mic-nya semak gitar. Baru boleh dengar. Okey, nguji ke dulu.
2: Baru.
0: Okey, lawa. Okey.
2: Okay.
0: Jadi doi berdiri, berdiri ke ni?
3: Berdiri ku. Senang sepul.
0: Berdiri.
3: Make up aja.
0: Okey. Tok.
3: Tok ni? Tok. Tahu lah.
0: Okay.
4: Hello, test my one.
0: Sikit bakar, balik boleh baru bakar ke kes cetak kenyalang. Okay, dah sedia kita buat. Okay, kita ada kemenian ke Kelemayan, Kelemayang Band. Nak juga sarok penyebut Kelemayang Band dekat main lagu
4: Nuan Penerang Dalam Petangku.
0: Okay, teruskan.

0: Kelemayang Ben labau dah ngata diri di YFM Miri Sarito hanya di ngarap ke bawa kita mujur lebih lagi kita kak ngagai Selangau ber SCSJ ke 9. Okey bisi jaku ke penudi hari kita sebuat kini. Hari bos kita.
1: Bos.
0: Jaku ke penudi mereka nyukung ngagai kita lebih lagi di SCSJ ke 9.
2: Jaku ke penudi.
0: Okay. Ya.
2: Jaku ke penudi. Tengok tengok.
3: Betul dia tengok. Tengok.
2: Jakob ke penduduk aku support kami semua finalis SCSJ lah. Bukan kami aja, semua ke bisik dah timenya. Anan dah datang 1 hari bulan 8 kena ke hari 6 pukul 5 lemai.
0: Ya, okey. Selamat Moju Jaya. Ya. Ngaji kita sebuahnya diharap ke bisi mani-mani semeh orang ya. Miri ini boleh. Ya. Okey, jadi kita Datuk kita ada berinang lagu hari Watnok diberi nama Kaban Sampai Mati.

aku Jolin Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik mana. Yang kedua, muntang didingal bak RTM Klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan. YFM.

Aku hari Stella Philip Sulu ninggal nak mandahnya. Ya, nama kebuah Sulu ninggal nak mandah kebuah nama. Bunyi ko bisik sekedar malam ninggal tu tadi mandah DJ. Kalau ditinggal kurang nak mandah. Saya aku Yamin ya tadi tu dengan siapa tu tadi Jangga Kuma pelabak kaku bunyi korang dah banyak seminak lagu ajak kena merindang semua malam dengar kita lebih lagi gig bulai ngo kami sebuat atau ke bulai ngo kami di YFM Miri ninteng hari 4 anda berasai gig bisi 15 minit udah ke berujung program berinteraktif why out. Jadi ku baca pesan ke bisik ngeratai ke pesan di Facebook Miri FM tu hanya di bertiti tu tadi pun bisik tang mayuh udah lenyau laban mayuh orang komen maya bisik temuai kita tadi ke melayang band kamai ku sarut nyebut aneh. Okey, jadi aku nguji scroll dulu pedak dini pesan ke penudi tu tadi ni. Okey, tanda ngacau kita baca pesan di Facebook rasmi Mini FM tu dulu. Atau hari Richa Uno koya madah ke selamat ngali hari selamat berjalan ke pengawak panas kami dito di jalan Simpang Simunjan. Minta nambah lagu Sylvia Banyi Diau kedengar saya kena merindang kaban Facebook dengan orang kenglala harap ke terperindang Richa Uno lagu Sylvia Banyi tadi sudah ditebah pun program kita yang tadi ya. Okey, jadi itu hari Hillary Jones ia madah ke nama tu tadi Angat di Labuan minta lagu hari Duna aku tetap saya kena merindang kami serumah di Bayung Sarikai lalu anak orang siku dito ia gawat bos Spital Sibu harap ke yang bisa ningal meh Tok Ari Hillary John selamat ngalari megak ngain wan jadi Tok Ari Iba Vincent aku ya Ari Sibu Jaya panas kami di Sibu Jaya minta DJ mutar ke lagu Manggai ke Ati Ari Yus Andrew kena ku menindang rimpu DJ lalu kena menindang semua bala peningat radio YFM Miri bakal ke tengah hari tu. Okey, hanya Ari Iba Vincent ke Siti tu Ari Clara Rose minta tebah ke lagu Ari Florence Sai kau antara tua kena menindang diri serta bala sama ngau aku gawat di tu meh lalu nuju nuan DJ. Terima kasih Clara Rose ke Siti tu Ari Klorinating Ari Kedah tu DJ selamat tengah hari orang Kedah angat mai menua kami di tu minta lagu Ari Florensai kau antara tua mega dituju ngagai keninga radio lemai tu atau Ari Klorinating jadi ke Siti tu Ari Carl Wendy aku yang selamat lemai serta nama berita DJ amanah berita kami di Miri itu Ari Matang Kucing minta lagu Ari Florence Hai Megak kau antara tua. Okey, terima kasih kau Wendy ke Siti tu Ari Apai Lambai minat nyapa kita ajak yang madah ke selamat ngelari selamat ngali hari megak ngeginuan Apai Lambai selamat berjalan ke pengawal kita pemisi orang kapit di tu ianya Ladana Kangi Injum yang madah ke panas kami di sungai Amang Selirik Kapit ngali hari tu DJ terima kasih orang kapit nama berita orang kapit tentu ya lama tu harap ke kita bisi ngericah ke program Sorokku Sayang di Sibu ni nak jawab perjalanannya sejam lebih aja. Okey tu Ari Paul Wat yang madah ke selamat berjalan ke pengawal di Konti Min FM terima kasih Paul Wat Ari Tanjung Manis panas kami di tu minta pasang ke lagu Ari David Leo menantu indai kena merindang semua minat YFM Miri nama meh ya milih lagu menantu indai. Okey, okey. Ari David Leo tadi ni. Okey, kita berinang lagu ke Siti tu, lagu peminta Ari Paul waktu tadi minta lagu menantu indai Ari David Leo.

Dari David Ilio, diberi nama Menantu Indah. Ya, lagu peminta Aria Kapit tu tadi, ianya siapa nama tadi? Apa lu tadi ni? Aria, okay, Aria Kapit tu, Ari Tanjung Manis tu tadi. Terima kasih apa wat. Oh, jadi terus mulai kami. Jadi anak berasai kita lagi bisi 5 minit berujung program dah 3 minit sebedau jam pukul 3 ngali hari. Jadi ku baca sitik pesan di titik tu, pesan uju kami serumah ku ya Tok Ari Andrew Ibi. Pesan uju kami serumah berumah jirum dengan merit sangan tatau ngarap ke gerai berlama. Udahnya tu Ari Frederick Rian Ari Pera, selamat bertugas. Terima kasih ya Frederick. Nanti bisi awak ada keminta lagu Ari Florence Sai, Kau Antara Tua Merindang Dirimpu, serta bala petunggaku DJ Arab Sidak Terperindang. Thanks koyak dia Ari Frederick Ryan. Jadi kira ke nutup program kita. Terima kasih ya bala peningat kita. Laban udah mengulai ngau kami pengelola program di WiFi Miri nanti yang hari 4 pukul 12 nyentuk ke jam pukul 3 lemai tu lagi. Jadi udah tu kita dekat mengulai pengelola program hari Miri inya basah kayan ngau kenyah tu lagi. Kita tetap gulai ngau DJ Pauline. Udahnya di Kuching, YFM Kuching bergulai ngau kapan kita di Kuching jam 3 rentak ngali hari itu lagi. Okey, jadi mumpul dulu aku bala peringan. Jadi tadi kita ingat ke lagu dari David Ilio, Menantu Indah. Jadi kali itu kita berberindang lagu dari Esna Lala. Ianya disindir menantu. Jadi kita mulai baru berawak minggu baru. Mulai ngau aku minggu tu bercata kenyalang ngau di awak ninjau Sarawak. Bah mupu aku selamat hari 4 ngau berjaga mai kita di rantau Jalai. Bye bye mupu dulu. YFM Miri.

0: Bentar Ngalihari
1: YFM 101.3 MHz. Terus memulai program.
2: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
3: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
5: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Lekang Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Yuntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mekah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Tanah Berenyang Band Gaul Lagu Arisa, semi-finalis kita yang kebiya anugerah sapa juara. Kita ke minat ngau Tanah Berenyang sama datang ke Dewan Serbaguna Selangau kena ke 1 hari bulan 8 hari 6 pukul 5 malam lagu keterubah ya dipilih kami ya ungkep ya rentak ngali hari 9 hari bulan 7 tahun 2026 panas di Puak Minggu Kucing ungkep boleh kita gini dengan kami. Terima kasih memenuh nampuang awak ngelah tengah hari tadi bergulai ngau pengeluar program kami di YFM Miri ya 3 jam di konti ngau DJMA tau ke tiu ini tuan ke pukul 6 lemai tu lagi ya kita ke benung gawak agi dengan kami bak palan-palan gawak wai tau ke benung berdagang bak palan-palan tamu adi serata menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih laban ke milih kami nyadi stesen pemerindang arti kita ya ungkup ya sarito tentu ya YFM segulai sejalai hari lagu Arisa kita nyingkang ngagai lagu kedua tu lagu di sada sebesar saung ngau lagu ya dara datang ngenyit adeh adeh adeh neh kedua lagi ngenyit lagu ini yang Michael Jamat ngau lagu ya pengerindu di Lamun Sebun terus dengan kami di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM

0: Michael Jemaat dengan lagu ya pengerindu di Lamun Sebun. Okey, 3:25 minit ngali hari. Aku nguji berandau engkau pengeluar program kita di Sibu. Nguji line kita dulu ungkap ya lemai tu wow. Ianya mini kondi kita bak palan Sarawakku sayang di dataran Tun Tuanku Haji Bujang Sibu. Nguji berandau engkau pengeluar program kita di mini kondi. Begulai engkau Margareta. Hello Mar. Beda berbunyi ni Mar. Okay, lagi nguji baru ngangau DJ Mar kita Margareta ba mini konti kita di Palan dong atur Sarawakku sayang engkau bagi menua Sibu kedek berga diatur hari 5 hari 6 gau hari Minggu. Okay, sekarang aku ke bersedia ngangau Mar baru kita mending ke promo tu dulu.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTMK. YFM, segulai, sejalai.

0: Ya, sekali lagi nguji ngangau pengari kita di Mini County. Okey, di Palan untuk kita ngatur pengurami Sarawak ku sayang. Hello Mar. Okey, lagi pada bunyi Tamar. Okey, seraya kita mutar ke dulu penanggul. Okey, kita dekat nguji line OB kita bulan gak pengari kita bab Mini County di Cebu. Merindah kita ngau lagu ku dah disedia ke tu sebab kita ngau baru Mar di Cebu ya. Terus dengar kami segulai sejalai YFM.
1: Dengar ke YFM, radio kemerindah kita didengari.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Hari jam kita 3.34 minit lemai. Nguji baru ngangau pengari kita. Bap mini konti test line kita dua bergulang ngangau pengari kita. Margarita di mini konti kita. Hello Mar.
1: Hello MA.
0: Oh, inyak ya. Nama berita Mar.
1: Inyak ya. Bisa didengar ni MA.
0: Oh, mana terang.
1: Berita tu MA.
0: Okay.
1: Terang eh.
0: Bukan ni gaya hari di Sibu dah.
1: Gaya hari kita di Sibu MA apa panas rekan tu MA.
0: Okay.
1: Pecah batu kena ikannya au.
0: Panas melah ke batu kau tu ai.
1: Ya, panas melah ke batu tu MA. Kena gaya hari kita di Kuching dah.
0: Di Bandar Kuching Puak Benggeri pan sebaka panas. Okey. Au ngarak ada nekul. Tebalgi bala kita ke benung jadi adiri ngat tu pengarami kita di dataran Tuan Ku Haji Bujang neh.
1: Ya,
0: tahu lansap mimit Mar, beri peluang kenuan.
1: Okey, terima kasih MA. Meri selamat ngali hari mengagai semua bala peninga kita. Nyangka kita dia tu benar mendiang ke radio kita. Kebenarnya kami dia tu hari studio mini kita di dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu. Kalai program Sarawak Ku Sayang diatur berengkah hari pergila 10 hari bulan nyentuh agak 12 hari bulan 7 2026. Ngaunya nesau meh raban kita bala kita mayu baluar din nyangkanya datai hari Sibu mpu tau kebesemai andur kita di Sibu ditau tau datai tau sangkai ngagai dataran Tuntung Ku Bujang tentu ya mayu macam program atau aktiviti ke bisi diatur nyerumbak program Sarawak Ku Sayang tikas bagi pilihan menua kita di Sibu. Ngau ngelansak metau hari ke terubah ke dekat diatur pergilak tang sari tu nai udah cukup ramai tu MA laban bala sidak ke mandang pengawal pemandang dia hari raban agensi hari bala sidak ke dekat ngatus merik servis ba Sarawak Pavilion ngau servis nai udah ngadu ke setup utai sedar ayah dia. Bakal kita di studio mini itu mega.
0: Belah ngati ke diri ini.
1: Udah bersedia ngati ke diri.
0: Yeah.
1: Laban bisik kira tiga bengkah handur atau tadi DMA. Bisik Sibu Kitchen and Sale. Ba spiak kian ke anyak ku ngasuh kita mpuh datai MA. Kita pantau datai dulu medak di Sibu. Laban di Sibu itu kira palan dia kelima diatur program Sarawak Ku Sayang. Lalu bisik mega munyik aku tadi Sarawak Pavilion and service ke services ke bisik di gagak dia lalu bisik konti kita RTM di tau kita tahu datai aku tu lalu ke kita datai yang kaknya kita medak bertutup nak uli tama kau kita uli ya nanti kita akan nilai atau memang yang medak berkenik gaya kita gawak berkonti ni MM. Lalu ngau ngelansak tu pergila dia soft launching tau ke berjadi ke program Sarawak Ku Sayang 2026 palan tau ke berpanggau dia soft launching tu deh lalu bisa pekit makai tu bisa pekit makai tu MA makai kebab pergila.
0: Oh untung kita ni.
1: Oh, awal bidi amat. Awal pelimpah harinya pergilah mega muak ke lemai pukul 2 lemai bisa pekit kira ke ngatur buah menya buah kita ke bisik di menua kita tu yang kanya buah dah bayu dah bisik di Sibu di tu peninga kanya ke ngaga gubahan buah-buahan tempatan deh lalu tu mega orang ke rindu nikik petikik ke dinding tu bisik ungkup bala orang ke baru kak nguji tau ke dikumbai kita beginner friendly challenge tau wall climbing kelimpah harinya bisik pekit nyurak ngomega ungkup anemit pejalai tau ke runway show ungkup bala anemit atau situ utai ke patut ditemu kita pekit tau ke ngeregister di rempungau e-peraduan di buka agak berengkah dibuka pergi lah mayu wah prayers tu peninga tau ke kita ke mendiang ke di semak menua kita di Sibu tau ke datai ngau datai ngau masuk i peraduan kalai bisa 99 itik prayers ke besar-besar ngantik kita lalu bari ke penudinya tentu 11 itik motosikal ngantik kelimpah harinya pergi lah bisa zumba ton muak ke lembai kena kita nge nama tu ngerek ke tubuh kita itu, ngambil ke dani dalam nyin ngerek ngambil dani nya peninga, lalu malam pergi lah bisik malam budaya Sarawak nya sekedari aktiviti kita ke bisik datu pergi lah 10 hari bulan 7 2026 gaung lansak pihak mega ba maya atau jam kebukai pergi lah dia kami sebuat pergantian bertuk berganti madah ke program-program kita ke bisik datu engau atur pengawal atau ke program ke bisik nyadi ba mini studio kita di dataran Tuntung Kebujang Sibu di Tok DMA yang mega balap ninganya meta DMA ngujung ke randau tua kelimpah hari ke nguji ke lain kita itu neh.
0: Ya nguji ya munyi kamai menyamar neh. Oh terang dari di dengar
1: deh. Yang munyi kamar. Terang na MA. Ada kuliah banyak.
0: Ya. Adab kini bini bini konti kita mbak adab dini.
1: Bakal kita di kapit subah yang mau pintu penama nandar.
0: Oh nak tu jauh nih.
1: Semak pintu penama lalu nanti kita meda besai tanda Sarawak Pavilion Gau Services. Bermua pintu penama kat ngakai Sarawak Pavilion Gau Services nya ya.
0: Kira ke 8 singkang datai menya nih.
1: Oh datai MA lalu bersemak engau panggau ke besainya. Kira-kira sikit hari bak pintu penama tau muak ke kibak.
0: Oh, malam manyu tersau magang mendatai kiat nih.
1: Oh, tersau magang. Oh, laban bala pulau program kita kebukai mega bisa datai di Tok MA.
0: Oh, banyak meh. Kira ke bertemu baru kita sebuah bertundik baru baru-baru buat kena ke hari 6 tu lah nih.
1: Ya.
0: Hari mini konti.
1: Asyik ke baru ni MA. Asyik ke baru dah.
0: Iya.
1: Itu baru.
0: Iya, okey.
1: Mari besar terima kasih mengagai raban tim teknikal kita, Obi udah ngatur ke kita sebuah atau MA. Angau bala kita dia meh ke sama mujur ke test line kita. Ngau dempu meh.
0: Terima kasih, Mar.
1: Okey. Terima kasih.
0: Okey, bye.
1: Okey. Bye. Bertemu baru lah.
0: Iya. Okey, pengari kita Margarita di Sibu Kebendaria kami dua ya menguji ke line kita ya test line kita ungkap ia mini konti bapalan program Sarawak Ku Sayang ke dekabangkah diatur kena ke hari 5 pagi lah nyentuk ke ngagai hari minggu ungkap menua Sibu yang berpalan bak dataran tuntuanku Haji Bujang anak muai peluang laba menyuga program ke bisi diatur dirintai ke ungkap bala kita antara ya Sibu Kitchen, Sarawak Pavilion, main asal, malam main asal, konsert rakyat ngau fun run nitiah kemudian juga bisi diatur enyak senam aerobik adih-adih semua di kita muai peluh neh. Ok kita ke dia di Sibu pelilih menua Sibu anda ingat join Sarawakku Sayang
2: bisi maya jaku tipansut ari mulut tua kumbai tua jaku tundi jaku main tang endak semua orang ulih nerima jaku ti endak belebas ulih ngasuh hati orang bukai endak nyamai ngasuh ati urang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku tidak pansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati urang ke udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai sejalai.
0: Ya, segulai sejalai engkau. Kami sebetul update status bahawa YFM Iban. Mari kita sama berhati ke gayari di menua kita di itu ya. Ungkap ya, pukul 4 lemai itu lagi dalam tempoh ya 12 jam dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Lemai itu bisa hujan bak sekedandur di Kapit Bintulu, Miringga Limbang nedai hujan. Di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Gamukah, malam lagi. Engkau tumu pagi lagi ya. Bisi hujan bak sekedandur di Kapit, miring ga limbang na dai hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Seri Kai, Sibu Muka, ngau Bintulu, Gata Siak di kita bergelombang 1.5 meter peninggi. Angin berpepuat dari barat daya hingga penglaju 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Kesih pengangat ngau penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, udah tu aku update status di FB kami. Suraya kita ke tahu berpintak ke lagu. Okey, ungkep ya rentak ngali hari. Sari tu ya. Peningkat kami ke dia di Serian, di Tepekang, di Tepeduk, di Mongkos, di selampung benua kita di itu. Kagi ni kami, terima kasih ya ke kita. Lagu ni Johnny tu dengan lagu yang nampas pinguji. Kedua lagi nginjau lagu. Okay, sama masuk dengan pentas semifinal Anugerah Carta Sapa Juara Masterpiece Menyadi.

berita kita mati gara-gara magang kita ke ngali hari tu ya. Okey, Pis Menteri Dagangan Menuan Gau Kos Penghidup Negeri Sarawak habis ngatur pengawal jualan Rahmah Madani nya ya. Okey, kita ke dekat lawak program tu dipinta mai biak ke dirimpu tak ke plastik ke dirimpu laban adai disedia ke pengawal kita ke guna kambut plastik ya. Maya jualan Rahmah Madani tu ke dekat diatur kena ke 11/7/2026 kena ke hari 6 tu pukul 9 pagi nyentuk ke 2 ngali hari berpalan JKK RPR Taman Sri Cahaya Sungai Moyan ya. Okey, kalau imannya juga barang-barang ke dijual ke murah lagi hari rega bak luar didin ya. Aram kita sama nyerebut peluang tu ung kepala kita kena dari program ngelawak ngagai pengawal jualan Rahmah Madani. Okey, hari 6 tu 9 pagi ke pukul 2 ngali hari bak JKK RPR Taman Sri Cahaya Sungai Moyan. Anda tu jauh hari traffic light kita ke dekat bilok ngagai jalai Taman Malihah ne. Kita ke dia di Batu Kawah di Malihah. Okey, di jalai-jalai menuju ke bawah ni ngapa orang kami. Terima kasih ya kepada driver nyara ke Anang ngantuk ya. Ingat berkata ke driver wai Anang kalau laju Anang enggak kalau lubang Anang ngelaban arus sejala kita Anang laban api mirah kita enggak ya. Masa patahnya saya malam.

0: World Cup 2026, hari 5/10/2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live megak box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England, live buat Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Galeh Ari.
1: Ya, jam kita dia terpukul 4 lemai bang jam kedua rentak ngali hari. Terima kasih kita kagi ninga kami. Okey. Sudah beringkah macam peminta di FB YFM Iban kita berarti ke. Okey, sidi muka penusah ke nyadi di menua luar kalai. Penusah tanah berenyang dua kali ke nyadi di menua Venezuela ya. Okey, sudah naban urung 3800 senyawa, 16740 kubak nitiah ke penerang dari agensi berita N dulu, penerang ke diterima dari Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela Enya Josh Rodriguez kena ke kemari ya. Kalain bab penerangnya ia madah ke 6462 ke mujur diselamat ke 856 bangunan tetapi hingga pengurusak 190 buah bangunan rubuh. Bab penusahnya kalain raban berkuasa udah peringkah nganjung bantu pemakai Enya urung 9,000 tan pemakai hingga lebih 9.6 juta liter air ngagai sidak ke tasah setegal penusahnya kalai 27,398 ikut benung diperubat ke kalai ia begak madaka pemanyuh raban berkuasa kebejalai ke pengawal ngigak dengan nyelamat enyak urung 30,000 ikut 28,192 ikut enyak raban volunteer ngau stukung ari raban penyelamat antarabangsa urung ya 4388 ikut ya. Okey, nyok utak nyadi di benua luar. Udah tu aku singgah dulu di FB YFM Iban maca peminta bala kita ya. Sebab kita gagi berkali yang lubang ribut untuk ngagai pengujung program kita pukul 6 lemai tu lagi ya. Nama-nama aja penguji kenuntung penghidup kita. Biar kebesabar mehau ninemu ka kita nya benun treba angat ke kita motor nada ekon kapan dak buka lah cermin besar-besar ini. Nanti nada angin berpuput nak kipas dulu. Nanti bini duduk sepiak nginjau bini muput kita yang dah lama ini. Stephanie G, Nujah penguji kedua lagi Sound Van, Kemaya bertemu baru.

bala ibu-ibu kita ke benda bala dapur baru dah ngintu ikan kini ke daging manuk kita pada ngaga kena panggung manyau kita ini nama penyadi dipakan peningkat kita panas ke kia Salesha Ganyun. Okey, ia minta lagu Ricky Anderson, Siti Penanggul Antara Tua kena merindah, Monica Giman, Dominic Darcy David, Rebecca Giman, Indai Cermi, Laja Gawan, ini tiang kau semua ke ngelalam ke kia ngarok kita merindah. Terima kasih Juni Band di Miri MA dengan Nuan minta lagu Enggai Jauh Nuan dari Anderson Ngalai kena merindang dirimpu engkau. Kabar-kabar FB Sasha Amanda Indu Kenawit Madeline Engsan ngagai Banyi Manduh Doria Kloni nak tinggal gaya apa engkau. Indai Petunggal ya Tuan Mahmurin Bakung Ai Jalan Lingga dinyarap ke terperindang ke kia. Terima kasih Cecilia Kumit mesti mending ke program kita. Okey, pihak megang Sasha Amanda MA minta lagu Jacqueline Johnny Aman Nadai Guna Ngetan lagi kena merindang kaban FB ya Mak Ping enya Animit ngagai Emilia Semfang Jorsi Digda Blin K Banja Stamos TV Still Love Juni Band Cecilia Komit Cecilia Malon Cecilia ngagai Serena Sendai Janang Cindy Ann Mary Bell Martin Eva Vincent Indai Lubo Bibiana Robina Tulma Clarence Medan ngagai Nenek Beatrice Ujang Entering Peter Tingkaku Jam Akib Muam ngau semua peminat Y FM Iban kau semua peningkat kita ya. Pesannya jangan lupa untuk bahagia segi amai. Okay, James Pengiran MA panas di Sibu Benung dengan Nuan Agnes Indai Robin. Okay, di Miri MA dengan Nuan. Terima kasih Happy Begat Rini Sabai selamat bertugas Richa Unup di Jalai Simpang Semunjan yang minta lagu Sylvia Banyi Diau Ketegal Sayau kena merindang peningkat-peningkat kita. Kabar-kabar FB ke Benung hingga ke program kita lemai tu ngarap ke tepe rindang Sunny Ann minta lagu Lucky Sigat Ari Jessica Timah kena rindang dirimpu engkau kaban-kaban FB engkau semua kenglalam ngarap ke mujur dalam kerja semua pengawal lagi aku nampung baru pesan bala kita lagu rancari Joshua Josh dengan lagu yang Peraja Mata kedua lagi dengan lagu dari Jacqueline Johnny Aman dipindah peningkat kita tadi Nadai Guna Ngetan lagi.

Nadai guna ngetan lagi lagu di sada Jacqueline Johnny Aman. Okey, dalam pengerindu kita bisinya ke ngetan ke pengerindu laban ke amai-amai sayau amat-amat rindu ke pangan diri. Ya, keduanya bisi bangsa ke hendak kisah, hendak peduli putus-putus lah, peduli apa ni ilak lusak tentu ya bisi ganti. Ya, keduanya laban ke kelalu kecewa dalam pengerindu nyo kerempi yang nyawa hendak dibaik makai. Ya, okey, lapar laban kelalu kecewa. Keduanya laban ke hendak tan lapar baru kecewa pagi tadi pukul 3 udah berengkah makai. Nama peduli ni hidup sikit gak ungkup kita makai. Ya, Anang Nisa Derimpu. Okey, UPIS Meteorologi Malaysia. Lemai itu tadi bisa mansut ke Jaku Tangkan. Kalai hujan banget ngau kabut. Di adangnya di lemai itu nyentuk ke pukul 7. Lemai itu lagi sebengkah kandang negeri di benua kita. Di Kedah hanya di Sik, Baling, Kulim, ke Bandar Baharu. Di Perak, Larut, Matang, Selama, Hulu Perak, Kuala Kansar, ngau Kinta, Pemegak. Di Pelilih Menua, Kelantan hanya Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih. Di Terengganu ianya di Besut, Setiu, Kuala Neru, Sengau, Kuala Terengganu. Di Pahang ianya Gairi, Kesebaka, dekat Nuntung, Kandang Munua ianya Tanah Tinggi, Kamerun. Okey, di Selangor sama megak bahulu Selangor gau di Johor, Mersing gau Kota Tinggi. Kita Sarawak nadai Tambak, Sabah, di pelabak ke dekat Nuntung, Kandang Menua, Kudat. Okey, kita ke benda reba jam ke dia tu berjimat Jalan Alun sambil kita ke dereba nanti lagunya slow berentak lundai ngarang kita nya Anang ngantuk. Ya, okey, terus merendang hati diri ngau lagu ke disada Daniel Delvin ngau lagu ya asa hati ku lagi nginjau lagu disada semifinalis kita Anugerah Carta Siapa Juara Dayana Sini Singkang.

0: Nak Mama Agi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang empu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Ya, bala kita kadang-kadang kita ke ngalu ke kedai berjalan kaki, berbaik ke payu orang Siti Begak. Kerban di kedai kita nyedia diri ni nemu kena gagai ukui empat ngau payu orang nama diantik ni. Okey. Okey, Lina Bugis, semendingkan program kita yang kelemah itu di Johor secara online MA kekiai minta lagu hari Jackie Incun Tusah Berkira Kenuan kan merindah diri empu Kaban dia pangkas Unggang Wellington Imai Bulan Pegari James Anyau Duk Kenawi Dawa Tenggoling Mary Uban Martin Sindonedi Ngarinuan selamat bertugas di konti Lemuk Randi Bega minta lagu Stanley Pua MA pengingat lama kan merindah semua peringat kita Agnes Sindai Robin di Miri Panas MA Ena Klee Bega minta lagu Florence Hyde Kaul Antara Tua kena berindang diri empu kebenar dengan radio My MA Kokia Pian Bega kaban kita akan minta lagu kesama Bega Fiona Bunga sebendingkan program kita Louis Frankie Pian Bega kesekali tu Enya Catherine Robin okay, minta lagu Marilyn Baka Tunggu Langus kena berindang sedang Mak Bibi di Kemuyang Sibu dan Rina di Skim Sekarang kebenar dengan gai kaban-kaban FB okay, Panas gayari kelemah itu MA Kokia. Okey. Rini Sabah sending ke program kita. Terima kasih. Flora Deli juga minta lagu Kaul Antara Tua Florence Hyde. Flora Ladum benda-benda ke program kita. Bila kita di bau tu Jessica Itan MA. Muak kelemah itu bisa muak gayari di bau Kokia minta lagu Rarah Bulu Palak. Hari Lucy M kena merindang semua peninggal kita hingga peminat setia YFM di selampur menua kita. Okey. Ngarok ke terperindang panas menggadi pakut sepawah kuk ke Alice Spencer mesti nyapa terima kasih Roy Kuang benar dengan Nuan MA di Seri Aman Megat panas jam ke dia tu ya sama lama dengan Guy Alistair Cibain di Bintulu Megat panas benar dengan program kita terima kasih ngagai tuan rumah ngadan kebenung bak rantau jalan jam ke dia tu minta lagu kena merindang bala-bala tuan rumah gabala pengulu pelilih menua kucing ngarok ke terperindang kekia ungkap bala kita ke baru dah mandi baru dah bersugu bala ke laki-lakinya ngarek ke sigat balama meh kita lemai tenen lagu dari Jessica Timah laki sigat kedua lagi nginjau lagu dari Winnie Albert anda minta lebih ya.

0: dulu.
1: 97.5 FM.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Anda minta lebih. Winnie Albert main jam kita pukul 4:48 minit lemah ya. Malam tu manyu kita ke tinduk tumu laban ke angka tumu pagi lah yang medak main bol kita quarter final pagi lah Perancis bertemu ngau Morocco. Okey, piamga kena kari 6 tumu pagi pukul 3 Spanyol bertemu ngau Belgium. Okey, kena kari minggu tumu pagi pukul 5 mega Norway bertemu ngau England, kena ke hari minggu pukul 9 pagi nyaya Argentina bertemu ngau Switzerland. Dia tu nyamai medak bul tiket kita nyak ngai nungak TV besar boleh dipedak ngena handphone kita mega ya ngena RTM klik ya. Okey. Kita kali ninga kami di selampur muda kita serok bumi kenyalang. Terima kasih pukul 5 mai kita sama terbaik ngagai Kuala Lumpur nak lama mending ke berita kita hari pusat berita di Wisma Angkasa Puri Kuala Lumpur pukul 5 lemai tu lagi ya. Lagu kena merindang bala kita wai lagu di sada Anderson Galai berai ngenang nuan lagi lagu di sada Willie John enda di pebasa sebelum menggain vampai tibu ke benung barang tai jalai mulai ke diri palan gawa lemai tu ya benung ninga kita. Terima kasih agar ke samab jimat ba jalai alun.

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa, Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Malaysia dan Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul hari ini dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra, Putrajaya. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen untuk mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2020.
1: We have to work hard, and I think both foreign ministers and MITI ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields including tourism must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersempena lawatan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia Thailand.
1: We also discussed the second bridge, the Rantau Panjang Sungai Golok bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang and Sungai Golok. Rantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discussed the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Malaysia dan Thailand berjaya menyelesaikan isu tertunggak berkaitan akses pasaran sektor perikanan serta bersetuju mempercepat pelaksanaan MOU mengenai kerjasama pertanian dalam tempoh seminggu. Menurut Perdana Menteri Thailand, kedua-dua negara bersetuju untuk terus memperkukuh kerjasama strategi dalam beberapa bidang utama termasuk keselamatan makanan dan tenaga serta pembangunan ekonomi digital dan industri teknologi tinggi.
2: We welcome the meeting between our ministers of agriculture to find amicable solutions in which we have concluded a moment ago to the pending cases of market access for fishery and agricultural products. On people-to-people relation, we will increase cooperation to promote two-way tourism with better connectivity.
0: Anutin Chanvirakul. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
3: Awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita tentang portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepinkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, SPRM mengesahkan menerima 3 maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. Dua lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsema.spr.gov.my atau aplikasi MySPR Sema. Sebanyak 2.7 juta pemilih biasa layak mengundi bagi memilih 56 wakil rakyat bagi penggal akan datang. Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. 5 kru masih lagi hilang selepas bangkai sebuah pesawat kargo Boeing 737 yang dilaporkan terputus hubungan Selasa lalu ditemukan di perairan selatan Pakistan. Operasi mencari dan menyelamat selama 12 jam membabitkan aset udara dan laut itu berjaya menemukan bangkai pesawat kira-kira 53 batu nautika dari selatan Omara. Pesawat kendalian K2 Airways itu dilaporkan lepas dari Karachi sebelum menjunam dan terputus hubungan. Taufan Bavi dilaporkan terus bergerak menuju Taiwan selepas merentasi Laut Filipina. Pihak berkuasa Taiwan menasihatkan penduduk menyimpan bekalan keperluan dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan taufan terbesar dari segi saiz yang melanda pulau itu sejak 1987. Pusat Meteorologi Kebangsaan China meramalkan Taufan Bavi akan melalui utara Taiwan sebelum dijangka membadai wilayah Fujian di timur China pada Sabtu. Di India, sekurang-kurangnya 13 maut akibat banjir besar yang melanda bandar Surat di Gujarat susulan hujan lebat berterusan. Banjir turut menenggelami kawasan perumahan, memutuskan hubungan jalan raya dan memaksa ribuan penduduk berpindah ke pusat pelindungan sementara. Pihak berkuasa telah mengarahkan pasukan penyelamat untuk memindahkan mangsa ke kawasan selamat selain menutup semua sekolah dan kolej di daerah Surat sebagai langkah berjaga-jaga.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat suku akhir bakal membuka tirainya esok dengan hanya satu perlawanan di jadual melibatkan juara 2018 Perancis dan juara Afrika Maghribi pada pukul 4 pagi. Le Blue pastinya menjadi pilihan dengan tumpuan terarah kepada penyerang berbisanya Kylian Mbappe yang telah menjaringkan 7 gol setakat ini, hanya satu gol di belakang legenda Argentina Lionel Messi. Namun skuad Atlas Lions pastinya ingin membalas dendam selepas tewas 0-2 kepada lawan yang sama pada separuh akhir edisi 2022. Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois percaya pasukannya mampu melakar kejutan untuk menumbangkan Spanyol menjelang aksi suku akhir Sabtu ini. Courtois menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan ini. Namun beliau optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh Belgium ketika ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, sama belah sayau ke pangan diri kita, sayau ke kami, kami sayau ke kita, nyak baru kita ya segulai, sejalai, belamaya. Yang terima kasih, kita kena join DJ MA kenyari pukul 3 ngali hari itu tadi. Ya, rentang ngali hari kita 9 dari bulan 7 sehari itu. Kira ke Siti Gelagu, kena beri nama kita, sudah mending ke program Pelansar Jurai 635. Nangkan kata lagi ya, okay, kena nutup program kita, ya, rentang ngali hari kita, bertemu baru. Kena ke ngelang tengah hari, hari 6 lusa. Ya, bakal selama randau minggu tu engkau carta kenyalang. Terima kasih memanyu. Kita ke udah ningat kami di selampur runa kita Sarawak Bumi Kenyalang tau ke nengah RTM klik ya. Okey, ngarap ke sumpah Jumat berjalan alun. Kita ke menun dereba kerja. Ngerja pun kita yang kebesar itu engkau hati kecukup ia lantang. Wai, bakal selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia. Lagu ke penuh dia Clement Joyce, Bertumbak Umpan.

0: So cabaran ti besai ianya bak tawun ti keterubah. Ngau kedua, laban raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawab ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat badok.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Neri negi ke sitik-sitik rumah, baik kenya rumah kediri, rumah panjai, tau ke rumah semiang, serta pengawat dagang, ukai perkara kemudah, ukai perkara kenyamai. Ia berguna ke pengepuh, pengeransing, pengeliat hati, serta penemu dalam, lebih ngemun ke pengawat tu, awak ke rumah ti didiri kenyak teguh, enak runtuh ngapa, lebih dipangkat ke ribut kudik, tau ke penanggung berat ti nuntung. Pihak megak, niri negi ke rumah tak ke numbuh ke dagang, sitik proses ke dikumai kita proses dinamik, tik bersangkut paut ngau pengawak ngurus ke perkara belanja ngau lurus, terit ngembuan tim tik seati, serta runding tik kering ngambil ke atur pengawak tuk mujur. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu bala peningah, kita dekat ngenang tujah pejalai 26 tahun penumbuh Gereja Christ Baptist CBC ari sebuah rumah min 6 buah ruang bilik bergempuruk germai nyadi sebuah bangunan gereja alain do mayuh raban orang Kristian bergempuruk muji Tuhan baka ke dia tu. Terus ke pengerinduk kita bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program tu lagi. Ya Shalom, Shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru. Aku datang baru bergulai ngau kita buat program pelasa jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Ya puji Tuhan, laban ketegak pemana Tuhan. Aku boleh datang baru, kami boleh datang baru bergulai ngau kita bala peningat. Yang jadi minggu tu aku bakal selama nak kalah ke diri laban dang bisik temuai bergulai ngau aku Reverend Pastor Graham Menujang udah bergulai dengan aku, udah bisik bermua aku. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny itu udah ngelalu ke aku ngagai kunti sehari itu.
0: Ya berita mana nih Pastor?
1: Mana mai-mai, terima kasih ya.
0: Nanti ya bakal mua hari perencing nih Pastor.
1: Oh nang amat, ya nanti bakal mua hari tak bersinal menyak dah.
0: Jadi hatua megak ngarap ke bala peningah ke ninga tua baka ke sarito ngemuan mua ke perencing megak Pastor ne.
1: Betul betul nyak mah perangsang kita awak ke semua bala peningah tucum-tucum lalu ngawati titik gagap ke sarito.
0: Bunyi ke suah disebut kita buat program pelasa jurai de Pastor ati titik gagah
1: ubati, ubati bisa. Aman, aman.
0: Jadi, bala peningan nyak pengharap hati kami, harap ke semua bala kita, hari ya kemin, sampai ke besai tuai, hangumuan berita ke mana, lantang-lantang hati, serta agerai, ukas minat sehari itu, atang, ba hari-hari itu dekat datai. Keminggu tok bala peningan, kita dekat ngenang, tujah pejalai Gereja Christ Baptist, sepemanyai 26 tahun udah ditumbuh ke akhira 2000 subak menyane Pastor.
1: Oh, tahun 2000.
0: Ya, laban kita nemu timpuh 26 tahun ukai timpuh ke panak de Pastor. Tentu tujah pejalainya tadi nak sama munyi ko leka lagu tanahnya tadi nak selalu rata bisik lubang bisik punya bebukit bisik junggul ni Pastor.
1: Oh my god nang amat nama indah indah ribut biar balai megak bisik
0: ya. Jadi bak program tak ke bak jurai kita ke sekali tu apa kara tu dekat dikenang kita apa kara tu dekat dilansak kita ngau silia lagi jadi seninjik benda megak alaban Pastor Graham boleh bergulai dengan kita, berjurai ke perkara tu laban yang nang orang ti engkeman, orang ke patut nerang ke perkara tu. Jadi keterubah tu Pastor. Nyangka nuan boleh berkongsi dulu nama tusun pengawak tu ke program ke bisik diatur kita, maya kita ke ngintu CBC 26 tahun empai lama tu tadi.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny. Itu dah lalu kaku ngajai konti. Sari itu lalu diberi peluang

0: oleh Madam Low, tik ngari ke Director Datuk Georgina serta bala hari Sika atau ke Sarawak Evangelical Christian Association, lalu pihak mega hari KMF Kuching Ministers Fellowship, lalu bala hari SBC Sarawak Baptist Church serta ngau bala pastors di Bukai bala bakiah di Semak di Kuching ditau. So malam nyak mega bisik peluang madah ke pasal sejarah penumbuh gereja CBC berpun dari tahun 2000 bakal ke disebut tua tadi. So datai ke dia tu. So berengkah hari 6 ruang bilik dia tu nyeng kawam cabang bak kenawin kami bisik 500 lebih ikut raban dia tu. So malamnya megak bisik persembahan dari bala youth, dari bala PKW, lalu pihak megak dari bala raban ti ke Bukai, lalu pengujuangnya, lalu bisik megak cabut berkat bak mayanya, lalu nyak tinggal so ati bala raban gagal lah nerima berkat cabutannya.
1: Okey, hanya tadi sekedar hari tusun pengawak ke bisik diatur kita di rumah pengerami ngingat ke penumbuh CBC 26 tahun ni pastor.
0: Oh, betul.
1: Tang sebenarnya pastor pelabak aku nak laun megak aku beri pengagati ngakainuan ke hanya di senior pastor bak CBC serta habala raban nuan pastor laban kita udah mujur ngatur pengawak kita tu apian lama tu tadi ni pastor.
0: Oh, terima kasih ya, terima kasih
1: ya. Okay, jadi tu pulai ngagai 26 tahun tu pastor. Nanti kita medak tu di pastor munyi ketua tadi CBC udah 26 tahun ditumbuh serta berjalan ke tangguh pengawak ngibun serta mela raban orang Kristian. Ya kelebih lagi sidak tik diau di menua Kuching di tok menyak de pastor. Ya kenyau hari ditumbuh bak tahun 2000 subak. Lalu munyi ku aku tadi nya ukai sitik timpuh ke panak pastor.
0: Betul.
1: Ya enti bakal ada miat de pastor. Sidak ke ada bak tahun 2000 nyen subak. Pelabak kaku dia tok bisik sekedaknya udah temuk belajar ngambil degree, master degree kini pastor.
0: Betul, betul. 26 tahun.
1: Ya, 26 udah. Tahun. Indah bisik sekedak udah berumah tangga pelabak ya, kaku.
0: Ya, nang amat ya.
1: Laban nuan ke megak siko ari orang te numbuh tau ke founder CBC bak timpuh 26 tahun tu. Nama cabaran pemaduk besar ti ditempuh maya kita baru numbuh ke gereja tu subak pastor.
0: Terima kasih Puan Penny. Jaku tanya tu cukup alat badas. Lalu lebuah berkenang ke singkang pejalai gereja Christ Baptist Church asai ke kak labuah haik mata. Nama kebuah aku selalu nyebut tau ke simpul jaku aku berkenang ke pejalai ti mensatu. Preaching pasal pengarap senang dan berjalai dalam pengarap ngasuh air mata labuah. Nama kebuah jaku aku bakanya dah reti utai ti kuakunya pejalai kita mela Tuhan gawak ba umaya nak mudah ya bunyi kuno kurang ukai tiap harinya ianya honeymoon ya nadai jaku honeymoon mela Tuhan ya. So hari pun numbuh ke pengawak Tuhan nang selalu berpegai ba ia belama erti jakutnya nang ngandal ke ia ngenyukup ke serta merik semua utai tik dipeguna ke gereja baru nemulah lebuah kita niri ku tik baru macam-macam mayuh na penimpang mayuh na pengurang ya mayuh na ni jakut semak bukit di tikik kita tang ingat kami berpuan ari kusuang nang kusuang sekali
1: ya
0: andang amat-amat berguna ke pengerian Tuhan nguna ke pengasih ya ya his grace ya. Okay? Lalu nguna ke tulungnya berkat ya dikena ngerja pengawak ya tiap-tiap hari datai ke sari itu tang dalam semua cabaran ti ditempuh tau cabaran ti ngasuhai mata labuahnya tadi lalu pelajar ti pemaduk yang mana ianya kami ngasai kami nemu Tuhan bisik ngau kami dalam tiap-tiap penguji, tiap-tiap cabaran, tiap-tiap utai kere tempuh kita, penusah dari tempuh kita. So cabaran ti besai ianya bak tahun ti keterubah ngau kedua.

0: Laban Raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh bersawab ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kalit berudu yang dekat badok. Ya, nama kebuah cabaran terlalu mayuah.
1: Ya.
0: Ya, tang terima kasih ngegai Tuhan Jesus ti udah merik pengeriang, merik penolong serta megak merik. Terima kasih ngegai bala perancang bala bakiah ti bukai lebuh maya ke bertempuah ngau penusah serta mak ti berat bakato. Siko pastor ti amat-amat nego aku lebuh. Aku nak berau berkunci ngoya lalu nak berkunci ngoya bak mayanya. Tang lebuh ya preaching bak gereja paginya laban ya bisik ngusuang kami ki aku ngasuh ya mai jakut Tuhan. Lalu leka jakut ti keluar ari mulut ya anang ngetu ngapa. Lalu lebuh ku nerima jakutnya, wow aku amat asai ke teteguk amat diperansang oleh Tuhan. Udahnya bak minggu siti aku bisik ruang peluang bisik ngajal bak dua siti bak menua bukai. Lalu leka jakuk atau ke ramai jakuk terdebrik sidak ngagi aku lubuh ku ngajalnya pasal visi ngomisi nyak nego aku mpu aku mpu ti nyabak nama kebuah leban message ajal ti diajal aku ngagi sidak ya mayanya nyak ti ngajal aku mpu. Lalu bepun narinya munyi ko leka jakuk ura putih no turning back na ngetu ngapa na nikal ngapa.
1: Ya, nak nikah ngapa ni pastor? Ya laban tadi nuan pastor nyebut kita bepun ngau kusuang le pastor. Reti antik kusuang, antik kita ngagak rumah tu kusuang tu tadi. Kusuang mempai bisik tiang, mempai bisik atap, mempai bisik batu bata, semua beda bisik.
0: Nang betul kerusi nadai, PA nadai tak kena mancal ku tenyak nadai.
1: Ya.
0: Lalu mayuh pengurang.
1: Ya. Jadi bak peraga mati aku tu pastor lebih nuan nyebut kita bepun ngau kusuang. Siti cabaran kita ke uliah daripada aku itu nyangka dari segi financial kau kita ada pastor.
0: Nang betul. Maklumlah bisik enam keluarga ya. Aja na ya. Ni kebayar sewa ge ya. Sewa mayanya ba kedai ya ni ke kak bebeli ketuk kak bebeli kenya lebih biar aku pasal berpungkal tu.
1: Ya.
0: Mai Muhammad mak utai ti berat datai. Amat,
1: ya. Laban nanti kita meda nanti kita meda tahun 2000 mpai kita bisi sitik badan ya ke oleh nulung kita ngerejau tetok de pasal ti berbanding kau bakal dia tok kita bisi uniform.
0: Betul.
1: Jadi kira lempuang yang ti bisi dibantu.
0: Nang amat.
1: Ya tapi puji Tuhan atajak pun bepun ngau kusung atajak pun bepun ngau ruang bilik enam itik ruang bilik aja CBC terus nyingkang kemua nyentuk ke sarito de pastor.
0: Betul.
1: Jadi habala peningannya tadi sekedar perkara ke dikunci ke Pastor Graham berkawal ngau cabaran tok ke pemal atik ditapi sidak ya amaya sidak ya baru ngemun ke gereja. Jadi tok de pastor tadi nuan dah nyebut mayu apa mal tok ke cabaran tok ke penangguh ditapi kita. Bahkan ni bekeni pen penguji ti diasai ke kita, penangguh ti nuntung kita, okay semina bak perkara ti dipujurai ketua atau depasa.
0: Betul.
1: Atang megak penguji bukai dalam penghidup kita meh. Jadi perkara ti pemadu berguna, yangnya kita patut lihat hati serta nak lejo nguji, munyi kejakut nuan, no turning back depasa. Lalu pulai ngagai batang jurai tu atau pasta. Nama kunci rahsia pemujul nuan ngau raban nuan lebuh kitanya tadi betapi ngau semua pemati diasai ke nyentuk ke kita oleh medak CBC bakal kesari tok pastor.
0: Terima kasih terima kasih. Jadi rahsia pemujual ianya bak kita iti mela Tuhan nadai rahsia bukai ianya bersampi ngagai Tuhan. Pengawak tidak kerja kita ke Tuhan mesti dikerja kita nitiah ke iriangnya. So erti jakunya kita mengkang berpanggai bak Tuhan siku ajak ti nyadi ke penyawab kita lalu nyadi ke sumber penatai semua utai ti diguna kita inah penemu inah duit ringgit pihak megak lebuh bertempuh ngau utai ti mal bak mua kita Tuhan ngau kita baiknya ngagaya ianya sampi bala raban beguna amat tu mah senjata ti bisa de kena kita ngelaban kuasa pemetang ti nak de pedak kita. So puji ke nama Tuhan, laban Tuhan Jesus madah lebuah kita ngangau kaya besampi ngagaya ya nang dekat semak datai ngagai kita. Jakob ya madah datai semak ngagaya lalu ya dekat datai semak ngagai kita. Tuhan kita bisi ngau kita. Aku selalu nyebut tu ngagai sebab bala raban nama arti ya Kristian bak kita. Kau ti hidup, ngau Tuhan ti kehidup. Lalu ajal aku ngagai bala raban, bala kemedia siti rahsia kena kita mutual ianya lebah kita bisi kau ngau Tuhan. Baik semua utai kedeguna kita dalam sampi. Sampi ianya rahsia pemujul kita.
1: Ya. Okay, terima kasih Pastor. Cukup mana pelabak ku siliak sawat Pastornya tadi. Rahsia pemujul. Nada utai bukai, nada utai nyinnya tang bersampi dengan Tuhan. Ya, ukai seminat lebih kita dekat ngemun ke gereja atau ke kita dekat niri ke rumah kini. Indah kita ke namanya dekat niri ke ruang bilik pempastor dekat ngigak kali yang kita patut ngemai perkaranya ngagai Tuhan kita bersampi ke kali yang kita walaupun kita nak nemu siapa ya ne pastor.
0: Oh betul ya. Betul ngai ke hantam kromo korang.
1: Okey bala pendengar kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita bugulai baru ngau kami bak program pelasa jurai ke minggu tu kita berjurai tu ke ngenang penanggul nama utai ke tapi CBC bak timpuh 26 tahun udah ditumbuh ke. Terus begulai ngau kami di YFM.

0: kami di YFM. Mulai ngau kami buat program Pelasa Jurai 6.35. Sarito Reverend Pastor Graeman habugulai ngau kita. Pastor Tua Nampuang baru pulai baru ngagai ranau tua atau tu pastor.
1: Okay.
0: Abah pengelama nuan ti udah ngibun Raban Nemia CBC. Bahkan ni nuan berarti ke komitmen tau ke sacrifice pengorbanan ko kita. Bak Raban bayak kenyak tadi hari sukut financial tau ke tulang energi sedak ya meh pastor. Nyau bak pengawa ngemansang ke gereja serta ngermai ke berita mana.
1: Mana amat jago tu, jago tanya tu. Pengobanan hari Raban, aku amat berterima kasih yang agak sedak ya. Munyiku jago orang maklum lah bala kami kedatai mayu agi hari rumah panjai lalu sedaknya ke bekerja buruh bak negeri mayanya tang menyade pengobanan tiap ikut bala Raban ngasuh air mata kula buah. Ya indah lebuah maya kami niri negi ke rumah gereja siku induk ya rabala Raban hi ridik-ridik ngandung tang ya agi megak ngau megai batu bata. Ya nyua kenyak ngagi orang rapat nama arti semua utai tu ya nyak pengobanan penyumbangan ari Raban cukup balat berguna hari sawab sidak ya. So kelimpah harinya lalu tu nyadi kepuan ya aku amat-amat merik besai terima kasih ngagai Tuhan Jesus. Ya ti udah gempuang bala kami nikat semua bala Raban ngau pengerinduk ya hari pun ngemuan ketau nadai pengerinduk tusah kita dekat mujul indah nyingkang kemua. Ya ngemuan sitik visi ngau misi sitik juluak sitik tuju ngerja pengawak Tuhan. Amat terima kasih aku ngagai semua bala Raban tik bisik komitmen tik bekanya. So pengerinduk nyadi sitik tubuh tik kering serta merangsang tiap Raban bekena ke semua pemerik tu dah diberi Allah Ta'ala ngagai sida. Erti jakuknya sida ya nak kakang ngena pemerik tu dah diberi Tuhan. Baiknya pemerik secara praktikal, secara duit ringgit, tau ke dalam sampai munyi kuaku tadi ya. Lebuh Tuhan ngikat kami ngau pengerinduknya, nyak tinggal suah, utai tik berat, nyadi lempuang. So, lebuh Raban ngerja serta ngenak pemerik sida ya, pengawak Tuhannya dekat mansang serta bertumbuh. Tuk tak kena pedak aku nyadi ba gereja ya. So kami bisik buah jakuk tu disebut bakat tu lebuh mayanya. Begulai kita boleh mayua. Nanti kita nak begulai nama utai ti uliah kita ini ya. Tuk mah kunci pemujul lalu terima kasih ngagai pengobanan ngagai sumbangan ari semua bala Raban sacrifice sidak ya indah lebuh kemaya kami ngadu ke rumah gerejanya sidak ti kerja siang dari kerja buruh datang malam hari sidak datai indah pulai pukul 12 malam ya nang kobennya biasa sidak ya nang amat sacrifice sidak ya.
0: Nyak mentadi enti kita berarti ke pastor. Nyangka pelabak kaku meh ari segi duit tua nyangka kurang. Tam tua tu tadi bisik pengelandiak ngerja pengawaknya. Jadi lebuh tua ngenak pengelandiak tuanya tadi ngerja utainya. Nyak pun satu pengorbanan ngagai kita megak de pastor nah.
1: Nang aman.
0: Ya lapan kita nemu tiap ikut kita kita bisik penglebih. Jadi kita boleh menyumbang kena kita ngemansang ke sitik-sitik perkara. Ya pelabak aku habala peninga udah terang benar penerang ari Pastor Graeman sawut ya tadi cukup merik perangsang okay semina ngagai aku tamega aku percaya jakuk ti dikunci kaya oleh merik perangsang mega ngagai kita bukai awak tua serekat pastor tu tanya aku ke penudi meh ba topik tua ke sekali tu pastor. Nama jakuk lalau nuan kelebih lagi ba orang ke bisik kangau gawa mela Tuhan bayak kenya kangau khusus tok ke kangau umum lalu ngagai sidak ti dekat ngerintis niri ke gereja pastor.
1: Lalau aku ngagai bala Raban ke dekat gawak ke Tuhan atau ke dekat ngemun ke pengawak Tuhan, keterubah pengawak atau ke kangau tu bak runding aku kangau ti pemaduk yang mana serta besai. Laban bis penguntuang ti besai, penguntuang bak dunia tu serta bak dunia ti dekat datai. Ajal Paul bunyi tu, pemedis bak dunia tu nak uliah dibanding ke ngau upah, ngau mulia Allah Ta'ala ti nganti kita dudiari. So nama lalau aku ditu ngagai kita ingat fokus kita ukai sebina bak dunia tu tang bak dunia ti dekat datai. Lebuh kita gemai orang ngagai perintah Allah Ta'ala ya ukai sebina depedak kita bak dunia tu ya megak bak surga. Tang sitik cabaran ti besar ya mai ingat musuh kita nak depedak tang pengawak ya ngencuri ngerumpak munuhnya pengawak ya tang ya nak depedak ya oleh ngeracun rundi yang orang ya ngasuh murundi yang orang buta nak depedak ke pengamat. Artinya kita bertempuh ngautai ti nak depedak kita. So lalau aku ditu lihat ke hati baik semua tanya dalam sampi. Anang ngetu ngapa lebuah bertempuh ngau pemedias. Lebuah kita melayani Tuhan. Mesti nitiah ke iring Tuhan. Ukai pengasai kita empu. Ukai nitiah ke utai ke udah dipelajal kita. Okey, bak dunia tu. Mayuh pengurang penimpang utai ke dipelajal kita bak dunia tu. Tang Allah Ta'ala nadai pengurang penimpang. Udahnya nama lagi. Fokus ngagai Tuhan Yesus belama. Anang sekali-kali merenyang ngagai golayat nuanya. Nama utai kokonya, utai ke ngau nuan bertumpuhnya, pengujinya. Anang merenyang ngagainya, labanti nuan merenyang ngagai golayatnya. Nuan mandi yang derempu ngau penanggungnya, nuan baka bunta lagi. Nama arti Yakub baka bunta. Artinya, uliah bunta ngelaban orang ti kriang, orang ti besai, nadai, naya, dijelenti aja pun udah mati. Ya, kriang serta berani, anang lembut hati, laban Tuhan tak meri kita, roh ti lembut, ya meri roh ti kriang, nyalai terus kriang dalam Tuhan. Anang ninga ke suara ti negatif, anang, enti nuan ninga suara ti negatif, ninga, suara dunia tu, mangiwah macam, utai ti ngasuh nuan dekat baduk, ti ngasuh nuan dekat ngetu, ti ngasuh nuan ngai lagi aku bakal ngai aku tadi ya? Bak tahun ke satu bulan keempat aku melacun amat-amat kak baduk amat laban nak Allah tempuh saya tang puji ke nama Tuhan ya meri aku penerang nyak alai anang sekali-kali ninga jakuk negatif laban jakuk negatif oleh ngeruntuh oleh ngerubuh ke kangau nuan oleh muntan ke singkang pejalai nuan nama penyadi intik nuan tak ngetu bat tengah jalai nadai mayana ya nadai pemujul tang dinga menyadi dinga suara ti positif ya lalu taluak ngagai suaranya
0: ya fokus ana ninga ke suara negatif tang kuyang kependiang kita singit kependiang kita ninga utai tik positif ne pastor
1: betul
0: ya ngarap ke semuanya tadi ulih nyadi ke lalau ngagai kita mayu ya kelebih lagi ngagai kita ke bisik kangau dekat gawak melaka Tuhan kini tak ke dekat ngerintis gereja jadi bala pendinga hanya tadi sekedar perkara ke bisik ke ulih di pejurai ke kita aba topik kita ke sekali tu nyadi pastor aku minta nuan nyimpul ke semua utai ke udah dipejurai ketua tadi pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu jakut simpul aku ditok bala peninga. Pengawak numbuh ke gereja, ukai pengawak ti lempuang, ukai pengawak ti senang. Ya, nadai megak leka jakut honeymoon. So tang pengawak ti amat-amat ngemuas ke hati. Lebuah kita likun nyerah ke derempu ngagai pengawak ti diasuh Allah Ta'ala. Ati nuan medak penghidup orang diubah, community diubah oleh kuasa jakut Tuhan. Nyak ti ngasuh ati kita senang, nah ya. Nyak ti ngasuh ati kita gagal, lalu ngasuh kita terus menerus ke kangau atau ke singkang pejalai penghidup kita itu melah Tuhan. So, bak jari nuan, bak jari aku bisik tanggungjawab tik besai. Ngemai orang maiwa, ngagai penghidup tik meruan, ngagai perintah Allah Ta'ala. Simpul aku lagi ngagai bala peninga, ngagai kitai, kitai tik melaya, terus kering dalam Tuhan, terus berani, gagak rapat, kawal kitai ngau Tuhan. So kita itu jadi kepemela sebab kekawal kita ngagai ngau Tuhan. Nama gig tersebut aku ditu simpul aku mengkang berindi serta bapangai bak jaku ya. Lalu terus lihat kati serta taluak ngagai kangaunya datai ngagai garis penaman. Lalu jaku ti nyambut nuan lebuh nuan datai bak garis penaman. Ninggal ke dunia tu. Ianya Jakob munyi tu, "Well done, my good and faithful servant. Well done." Jesus nambat kitai, gemala agung nyabut kitai. Leka Jakob ya, badas amat. Anak ti talua, anak ti rinuk kaku, badas amat. So awak ketiap ikut kitai bala peningau, bala pastors, bala penginjil, pemelah Tuhan, awak ke kita terus datai bak garis penamat.
0: Okey, terima kasih Pastor Graham, terima kasih ke Simpo Nuan, ke Cukup Badas. Lalu aku percaya semua kita sudah ngamik semua utai ke sudah dipejurai ketua hari pun tadi. Jadi Tok Pastor mulai baru ngagai Nuan, nutup kita bak sampi Pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pengasih Nuan. Kesaksian CBC ianya kesaksian madah ke cerita pasal pemanah Allah Ta'ala ti udah ngau gereja tu bepun dari penumbuh ya tahun 2000 sampai ngagai pemujual ya ya kedepada bak sarito. Tuhan, kami merik mulia basa semina ngagai nuan ciku aja awak ke semua pelayanan bak gereja tu Tuhan kena ngeninggi ke nama Tuhan, kena ngemesai ke nama Tuhan, ukai nama gereja, ukai nama mensia, tang nama Jesus Kristus, siku aja. Lalu awak ke dengah CBC, perintah Allah Ta'ala dikemesai ke. Pendekak ya, His will be done. Lalu sampai aku awak ke Tuhan terus, ngenak tiap ikut semua bala raban, tiap ikut semua bala ketuai, tiap ikut semua mua bala ti datai. Dekenak nuan ngelawak, neguk, ngubah penghidup bangsa. Laban tu leka jakut tema ti debrik nuan ngagi gereja tu bak tahun 2000. Ianya ngelawak, neguk, ngubah penghidup bangsa. Lalu sampai aku ngagai semua bala peninga, awak ke nengah kesaksian tu nuan ngenak penghidup semua bala sidaya. Nuan ngeneguk pengarap sidaya. Awak ke sidaya nyerah ke penghidup derempu. Indah orang tu udah nyerah ke penghidup derempu dikenak nuan. Nuan ngenak sidaya ngau berlipat ganda. Semua bala pastors, semua bala penginjil, semua bala ti pemelah nuan bayaknya bak upias gereja tau ke dinia lain sidaya. Ya, sampai aku nuan ngenak tiap ikut bala raban. Dinia lain dua sidaya. Awak ke nengah penghidup semua bala nama Jesus. Jesus saja diketinggi. Lalu perintah ya dekat ngelekai. Lalu nyaktik merik. Revival nyadi. Bak menua Sarawak tu Tuhan. Inah Malaysia megah. Tuhan terima kasih ke program tu Tuhan. Berkat pengawak kami. Ditu di dalam nama Tuhan Jesus. Tuhan ngau penglepas kami. Kami dah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, nyak tadi sampai penutup kita bala peninga ngau sampai nyak tadi tok nakak program Pelasa Jurai 635 unggul.

Aku Aaron Junior Ibas Tanah Parum. Sampai Junior 2023. Selamat bergulai di Sada Hari Limbang, Ninting Hari 4, Kul 6 Lemai, Ngagai 9 Malam, YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke Lemai Tu Peningat semua. Begulai dengan aku di Sadari Limbang. Sari tu hari 4, 9/7/2026. Tak berasa peningat semua dah 9 hari kita berbulan ti ketujuh ke bulan tau ke tahun tu. Bagi selamat tusun program kita nak 15 lagi kita bisa hello Y Bintulu. Udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Bagi selamat aku nak kediri ke buat konti tu laban bisik temuai ngau aku buat program Randau Pengerai. Udahnya pukul 7 lemai. Bagi selamat kita dekat mendiang ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Udahnya pukul 8 malam kita bergulai dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Lebih lagi kita ke rindu ninga lagu-lagu lama kita iban. Ya, mungkin nyampe ketusun program kita di sada hari Limbang ke Lemai itu belabar dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam. Sebedau terus ngapu program kebukai, terima main lagu ke udah ditusun aku ke Lemai itu.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Ya, munyi kaku hari pun pun program tu tadi kita terus bergulai ngau program randau penggerai kita ungkup ke minggu tu.

0: Penyakit filariasis atau keuntut tu, penyakit kaki gajah, pemedis untut tu berpun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang untuk pita ke dikagau filaria.
1: Ya, sike. Ngayan ke pemendal atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya penagang virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
2: Polisi berkawal dengan dos tujuh ketiga tu sudah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawal merik dos tambah ke dos penggalak sudah di penjalai bak serta menua dengan cara berengkat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik engkau mega orang tuai.
3: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting Rempat 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saupari RTM Limbang seminari YFM Limbang.
4: Dia tu kita bergulai dalam program Randau Penggerai Bakal Selama Aku Nak Kediri di Kunti. Bisi temuai kita ke lemai tu mulai selama malam Encik Bob Sanchez Edro nah.
5: Oh.
4: Betul sebut nana.
5: Ya, Bob Sanchez. Jadi kamu beri saya terima kasih ya. Gaya kita hari ATM ngomri tapi masang kita. Dan pun udah ngangau kami hari Pejabat Kesihatan Limbang. Ke berjurai ke kelebih lagi pasal penyakit lah.
4: Jadi kelemai tu tua dat nama tu boleh baru enggak peninggal. Jadi awak ke kita ini tadi bakal selama program tu boleh didengar ba ATM Click pemegau boleh didengar ba radio atau ke bisi live Facebook Rasmi Limbang FM boleh daripada kita dia tahu ya. Jadi itu Bob nama berita lemai tu nah.
5: Mana?
4: Bakal selama lah.
5: Hari itu kena sekejap hujan sekejap mendal.
4: Sikit gaya mana?
5: Ya mah.
4: Jadi sekumbang ke nuan tu tadi bertahun tu tadi. Berapa kali sudah kita suah nah?
5: Baru ya lah.
4: Baru kami, baru ya kah? Tahunnya suah baru selalu nah.
5: Tahunnya ini si suah kan. Kan dekatnya. Jadi mau play jadi DJ.
4: Nang ya. Ada kerja apa gaya?
5: Kau pandang memang shift kita ya.
4: Tahunnya dia ke tua tu terus ngau topik tua ke lemah itu Bob.
5: Jadi bakal ke lemah itu aku dekat penjurai kata ke berkongsi tentang info leptospirosis lah. Kayaknya penyakit kencing tikus atau ke penyakit kemik cet. Itu bisa ngerkai menua kita lah kelebih Limbang tu atau ke Sarawak itu. Jadi penyakit tu ngerampit dari jelu ke manusia. Kayaknya penyakit di kangau ti saintis kangau zoonosis lah. Ya jadi laban ke terdedah ke kuman leptospira ti bisi ba utai tanah di kamah atau ke air di kamah lah ya laban kumannya leptospira nya tadi
4: jelo gecet neh leptospirosis zoonosis neh
5: penyakit zoonosis.
4: Jadi nama punca atau ke nama kebuah atau ke berkeni ke penyakit tau ngerampit tau bok
5: kuman leptospira tu bisik bak jelu nang si bisik bak jelu lah. Kelebih lagi jelu jenis rodensia kang homo rodensia te bentuk terbakar kebakar tikus bukan sida hamster guinea pig cet yang pula nak kira te warna kelabu tu warna celum tu warna putih hanya
4: cet tu main bangsa
5: kang rodensia ya spesies tupai pun rodensia enggak jadi nama tau ke igi kumannya bisik bak mamalia jelu darah panas. Bisa kena rampit lah. Contoh sida mayau, ukoi, capi, kambin, jani, kuda, ngau jelu ti bukai lah. Jadi mensia boleh kena rampit. Laban sida terdedah ngau air atau ke tanah lah. Dan ya boleh ngerampit kita yang dengan teliah atau ke kuria. Terdedah ngau kuman ti kamahnya lah. Tanah atau kai. Dan ya lapisan mukosa atau ke selaput dalam hidung atau ke batar kuang dalam kuangnya tali support gua batar kuangnya lah.
4: Ini tadi cara penyakit tu ngaso berjangkit nih. Jadi siapa ke orang ti ulih kena rampit penyakit tu?
5: Orang tersuah kena rampit tu kelebih kaki sidak ke selalu kerja ke tanah lah. Bukan sidak ke berkebun, bumai, tupi, tanam tupi. Orang gawa rumah sembelih lah ke ngau begulai ngau jelum maksudnya terjelu orang terkerja batang sidak bala. Banyak sidak ke maintenance parit ngau septic tank manhole lah. Orang ti berikan ngasu ke babas menyat ti ngau orang ti gawa ba kedai makai ti kamal seluruh cicit. Jadi orang ti suah gi ngaga aktiviti rekreasi aye baka contoh berenang hiking apa semuanya. Dan nya sida te ba rumah empu ti terdedah ba bisik yang si chat lah datain muai datain utu ngai rumah. Jadi baka contoh ya datain utu ba perka-perka nyumai lah ti na dituci baka sida pinggai sida periu sida lemah sudu semuanya lah. Dan nya sida te apa nama terlibat ngobah lah bisi terkena penuh sambah atau ke orang ti rescue atau ke menyelamat dalam bah.
4: Jadi tu Bob nama kini tanda-tanda atau ke kelai penyakit kemicet tu dari
5: penyakit tu bisi mayu hempu kelai atau ke tanda ya. Yang ada spesifik madah ke segitulah. Jadi antara kelai nya tubuh celak pangat, pedih kepala, angul, muntah, pedih isi, mata mirah, pedih ba sentang abdomen ba atas perut atas mimet ba perut. Batu, pedih sebab betis, mata kuning ngau air kemik warna celom lah. Nanti beka mata kuning ngau air celom, air kemik warna celom beka warna teh. Selalu ya labang kedah buah pinggang dah kena buah pinggang punya. Yang dah ngerekai ngau buah pinggang. Jadi tempoh penyakit tu hari ia mula kena tanya ingap bertubuh datai ke nunjuk kelai pertamanya selalu antara 2 hari ngagai 26 hari lah selalu ambil purata dalam 14 hari lah. Selalu bisi orang bisi nunjuk ke simptom atau ke kelai nya danya 7% ngagai 40% orang ti dah kena rampit tu bisi ngasai pedih si pedih limpak ni ngurak pankreasnya. Hati kembai, pedih serkung, krem, ngau jangkitan paru-paru lah.
4: Oh, berkini ke cara manusia mayu atau ke kita itu tadi nagang hari penyakit tu ngelakai itu.
5: Jadi kena kita nagang tu kenyilah penyakit tu. Bala manusia dipesan ndak bermain rekreasi lah nanti bakal mayanya musim bah. Kena nama keselamatan di rumah, safety pengelikuan di rumah. Dan ya maya tahu udah hujan lah leban penyakit tu ya bisik bajelunya bila jelunya kemik kemik biasa selalu ya jelu tu kemik nyama sebarang
4: kemik sebarang ya tadi ukai chat aja ne ya,
5: mana jelu
4: mana jelu ke sebuat di tadi ne
5: itu mamalia semuanya
4: tapi chat kempu nama ne
5: leban chat yang mudah gimana ya
4: chat gim mudah
5: gimana jadi kemaya jelunya mancing kemik sebarang ya tadi. Jadi inti udah hujan. Maka contoh hari bukit ya, ya tusur ke baru. Bila airnya tusur bah semua. Ya airnya mai kumannya.
4: Mai kuman. Iki penyakit ne,
5: penyakit ya. Ya mai tanya. Jadi inti boleh cuba seliah lah hari main ba tempat kawasan rekreasi banyak anang tiba ke bisi air takuang ya. Anang bermain sebelahnya banyak nanti bisa terlihat atau kekurnya anang kurang ke aktiviti bermain baik ya. Nanti bisa terlihat kita plaster okay plaster ni simen kan agak siang plaster maksudnya tampal kena bekal okay gak handy plus bisa nama handy plus khas untuk kena bah terlihat terbesar atau ke nanti bentuk lah itu waterproofnya kita nak mudah tambah air lah nak mudah basah banyak simpan tempat bah nur tikus nak uliah ngacau lah bakal contoh buat dalam tajau atau ke benda atau ke dalam kontainer lah kontainer nanti boleh nyimpan tapi tutup anang lah lengak ngeke boleh ya boleh ngerekai bukan contoh makan nama mie segera kita bersiga kuih tajak pun dah bisi bungkus tanya ya boleh gerit digerit jadi nyaga pemusir rumah labang kita cuba ke nama nyilah ke utainya datain utuh jaga pemusir jari atau ke kebersihan tangan sebelah nyedia aku makai, sebelah makai ngos pengudah ke jamban lah. Dan nanti bakal kita dah pulai dari kebun, pulai dari tanah maksudnya. Dah bergegak ke lawak, ke pemberikan semuanya. Nanti boleh mandi dulu. Sebelah, sekiranya udah habisnya. Dah nanti kita nama kena penusah bah atau ke orang tik nyelamat orang bah bahnya lah bekas sudah APM sudah sedadu sudah bomba semuanya. Kami mesan kita kena boot getah okey nama kagak orang Adidas payak terpandang terpanjai bukan bawa cukang
4: ke kuning
5: ngangai ke air tambah air lah danya nanti bisa terlihat buka badaku balut ngana pastel ke pastel simen ya. Oh nyaga fungsi jari lah bercuci jari ngana air tebusi ngau sabun lah laban pengudah kita bercuci ke buka contoh cuci ke rumah atau ke angkat air air ya tenin mesti menyelamat ngau diselamatnya bersih ke diri lo laban ngai ke tercemar laban air dahnya. Nama buka badaku tadi ngana but getah lah nanti kita ke tanah ke air ngaga aktiviti outdoor itu buat aktiviti luar.
4: Jadi lebuh bunyi ke anuan tadi bisi nyebut bekawal ti semua orang ke udah pembah orang ke nyelamat pakai PM tu ada nama kini ke kini ke nyebut ban risiko orang ke kena rampiat penyakit kemecet tu.
5: Yang pun risiko nang bisigi bisi kira tinggi banding orang terdiau bukan contoh diau nak
4: kata beketua tu diau diri nak daya banyak nak kira kekurangan
5: bisi ke risiko bukan utainya ke rumah, datanya ke rumah. Tak ke kita, ngaji tempat di kamar, pegang jari nak basuh jarinya, memesan basuh jari tadi. Tapi inti bakal sidak nang si nang dalam air dia, semua jago lah. Nang si dalam air dan nyelamat kurang ni te bakal contoh EPM gua bomba te nama. Sebih, okay sebih, sidak memantau, memantau kawasan. Nang si kadang-kadang perlu turun. Jadi inti bakal sidak bisi tanda kelai pada kepada aku tadi sidak minta sidak begawai ke klinik atau ke hospital ngambil ke ulih temu ngau jampat lah nanti penyakit tu ya ulih diubat ngena antibiotik nanti temu ulih nak nentu balat yang punya yang pun pedih lah.
4: Jadi engkau tu soalan pelabak ke soalan bonus laban datang engkau bisi data hari nuan tu Bob orang ke bisi kena rampit penyakit kemecet bad limbang tu.
5: Bisa bad limbang tu nang sigi bisa setiap tahun nang
4: sigi. Tahun ni hari tahun orang ni ke Palemayoh ni, orang hari wah panjai tau ke di
5: di Nur. Bisa dari kira hari ulu, hari menua, kampung ina kira rumah panjai rumah diri. Sidak terberikan sidak ke nama ke kebun ke umai. Ngau sidak terdiau bawa pasar, tenang si diau pasar baka baka orang bandar, baka orang orang bernegeri.
4: Kini ke kes ke dia tau nya bisi ngemai penusah nyau ngencang ke dunia kini kes kemeja tu
5: kalah bisi kes bisi kesnya tapi selalu laban ke mayuh ke kesnya laban ke lawan berubat bukan nak kuai bisi ya bisi tanah kelai semua ya nak terus berubat nyo nyo balat
4: baru kau kumbaya penyakit bukai kini
5: kita nak kini.
4: Angka nuan kengka atau laban nuan tu dah ke belatai bakun tingka bisi pesan kini ngagai bala peninga ke ninga ke topik tu ke lemai tu.
5: Jadi nama pesan aku ngagai bala mayu ianya suah nyaga pemusi diri. Pemusi orang bi lihat laban takut kita nama ngai ku tanya datai nutu. Lah kiralah tikus tak jelu bukai. Gawa tempat kita gawa. Baka ke temu kita menua kita nang sigi kena bah. Jadi pesan kami anak ngirup air ti nak di tanak lah tanak dulu air sebedau ngirup lah kecuali inti buka nang si air botol nang si kita dah jual nama drinking water nya tapi si sial kira baik baik juga tapi inti buka contoh kita ter nadai air tapis air ter bukannya ngarap kita

0: Banyak pesan ngagai apa indai jaga anak kita anang ngelangkah aksida ngelangkan atau ke main air bah. Ti penting sekali anang dah nanti bisi tanda kelai nama sintip bisi kelai terbawa kepada aku tadi the time berubah ngoh jam 4 lah bah klinik atau ke hospital ti semua.
1: Anda ngai berubah nih laban ngai kita ini nemu
0: ngai kereta yang rekai balat gi ngujung ngejong ke nyawa.
1: Okay, terima kasih Encik Bob ti udah bergulai ke lemai tu bekau engkau nama tu penyakit kemicit ke senang disebut. Jadi harap ke tua atau ke ulih bertemu baru engkau topik-topik ke bukai.
0: Ya, anai rau lagi bisi.
1: Lagi bisi ne. Lagi ka sai ne.
0: Nyama ngarap ke nyama nyama kerja kawal antara pejabat kesihatan kau RTM terus kena kami oleh penjurai ke semua penyakit di bisik lah bahagian dunia tu
1: ya bahagian dunia ya betul. Terima kasih sekali lagi Encik Bob jadi selamat lemai kawan harap ke boleh bertemu baru di Sada Hari Limbang
0: okay, sama-sama okay.
1: Hanya tadi peninggal semua topik kita ke minggu tu inya berkawal dengan penyakit kemicit ke dibai Encik Bob Sanchez anak Andrew jadi ngarapkan kita sama berarti ke lebih di bulan kami di Sadari Limbang kita bergulai terus ninga ke Hello Y Limbang bergulai dengan DJ Flora.
2: Dulu beri selamat lemai ngagai peninggal Sada Ari Limbang. Hello Y Ari Y FM Bintulu Saritau kena 9 hari bulan 7 bergulai dengan aku Flora Libat ya tentu ya kami dekat berkongsi ke sekedar pengawak atau ke sekedar program ya ke bisik dekat diatur dengan mereka ya ke udah diatur ya lebih lagi bak minggu to. Jadi keterubah atau peninggal mai kita ngagai sebawah kita sama belak nemu pesta sebawah agi mengkang diatur ya nyentuh 12 hari bulan 7 to elak kebenarnya udah berlabuh 3 hari bulan 7 to tadi ya nyentuh 12 hari bulan 7 ti dekat datai to elak jadi pesta sebawah 2026 to diatur ba pasar tau ke waterfront di sebawah lalu mayu macam aktiviti tau ke program bisik diatur sepemanjai pesta sebawah 2026 to diatur. Jadi pergilah atau peningat 10 hari bulan 7 dekat diatur pengawak kedai kumai program gaya hidup sihat. Ianya bisik site sesaya atau ke senam aerobik dekat diatur ya berlabuh 7 pagi bak pasar sebawah. Nya 10 hari bulan 7 lalu kena 11 hari bulan 7 dekat diatur sebawah bike show yang dekat diatur megat bak pasar sebawah 8 pagi nyentuk ngagai 5 lemai kelimpah adanya kena 11 hari bulan 7 bisik megat pengawak ke dikumai Battle of the Band dekat diatur muak ke malam berlabuh pukul 7 malam yang dekat diatur bak parking lot BDA sebawah lalu muak ke malam megat tentu ya bisik pentas rakyat diatur ya kalai bisik penanyi megak merindang kita kelebih lagi sepemanyai pesta sebawah 2026 kelimparnya peninga pengawak bukai ya ke tentu ya oleh Narit Ati Mensia Mayu tau ke acara kemuncak kelebih lagi pesta sebawah 2026 tu ianya Siti Pekit tau ke pengawak kedi kumai sebawah powerboat race 2026 ya ke dekat diatur ba sungai Kemena di sebawah ya kena 11 ngau 12 hari bulan 7 tahun 2026 lalu atau kita ke rindu meda pekit bot laju atau ke powerboat race kita tahu datai ujung minggu to elak ya ngau ngerami agak pesta sebawah 2026 lalu bisik 6 kategori di pekit ke ba sebawah powerboat race to ya okey hanya pesta sebawah lalu nguing agak kedua to berita kedua ke dekat dikunci kakoto agi megak ngenang pengawak ya ke diatur di Sebawah Mega, ianya Sebawah Agrofest 2026. Ia ke dekat diatur kena 10

0: 12 dari bulan 7 2026 berarti ya, berlabuh diatur pergilah ya sebawah Agrofest. Jadi 7 sebawah Agrofest 2026 tok diatur, tentu ya kena ngelaku tok ke mempromosi kage produk serta asia hari asia hari pengawak bertanam di menua tok ya, lebih agi ngage temuai serta mensiamayuh ke bisik datai lalu tok ulih muka ruang kebesai agi alai sidak tok ulian ngerembai jauh lagi ngagai menua bukai ya, lebih lagi buat pengawak bertanam. Kelimpah adanya 7 bukai sebawah Agrofest tu diatur, dikena nambah ke penatai pemisi, lebih lagi sidak ke orang dagang tani atau ke usahawan tani tu dengan pengawak sidak ya ke berdajak buat program tu ya, serta mega tu ngerembai kagi kawa dajak sidak ya. Hanya sekedar hari objektif tau ke 7 sebawah Agrofest 2026 diatur. Jadi sebawah Agrofest tu mega bisik 43 booth dibuka serta bisik 12 itik agensi perintah bisik ngolok pengawak tok, pihak megak 15 agensi swasta ngau megak 16 usahawan tani bisik ngolok kelebih lagi ngagak pameran ngau berjual sebawah Agrofest ya. Kelimparannya pengawak bukai ke bisik diatur ianya sebawah kitchen, pihak megak bisik kursus diatur bakal kursus ngagak ngagak sos cili, ngagak baja organik serta lica berkawal ngau berkeni cara kita uliah nyaga sungai kita ngau mana. Kelimparnya bisi mega pekit dekat diatur ianya pekit ngintik undang udahnya bisi The Voice of Sabah atau ke pekit karaoke. Kelimparnya bisi pekit ngagak kasam ikan tapah, pekit nyurak diungkup ke ngagai nebiak mit ngau pengawak bukai kena oleh dirintai ke Ditok Magang mayuh kebenarnya. Lalu si tegi pengawak ianya bakal sebawah fun run 5 km pun bisik dekat diatur berserimai ngau sebawah Agrofest. Jadi pengawak berjadi ke sebawah Agrofest dekat diatur pergila 10 hari bulan 7 pukul 10 pagi lalu di pelabak ke dekat di penyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi anak utum. Akhirnya pengawal ia ke dekat berlabuh diatur pergila sebawah Agrofest 2026. Lalu Siti lagi berita tu peningai ya ke dekat dikunci kaku tok madah ke kami ari RTM Bintulu megak tau ke Bintulu FM nak muai peluang bisik megak ngau nguluk pesta sebawah 2026 dia kami bisik ngaga DJ Corner berserimai ngau pesta sebawah munyi kaku tadi. Jadi bertemu ngau kami kena 11 ngau 12 seribulan 7 tu ilak bak waterfront di sebawah kelimpah kita tu boleh bertemu ngau DJ tau ke pengeluar program Bintulu FM bisik megak aktiviti bukai diatur kami bakal kuis ngau karaoke santai bisik dekat diatur ya. Jadi bertemu kita bak ujung minggu tu ilak bak DJ Corner Bintulu FM. Jadi ngau beritanya tadi ngujung ke Hello Y hari YFM Bintulu Lemai tu. Jadi pulai baru ngagai konti YFM Limbang lalu merik selamat belelak ngagai kita serta sekali lagi merik selamat lemai ngagai semua.
1: Terima kasih DJ Flora hari Bintulu FM tudang lansa sekedar berita ke bisingnya di Bintulu nya programi ke diatur di Bintulu ngarap ke kita ke dia di Bintulu sama berami di Bintulu. Jadi kita terus bergulai ngau sadari Limbang aku dekat merindang kita ngau Siti lagu hari Igo Anthony.

Okey, mungkin yang tadi pendengar semua, lagu Ari Igu and Tony Meligai Pengah Rindu. Juga jam kita pukul 6.46 bila lemai. Ditujuk kengagai kita ke dekat Madu Pengerindu, dekat netap ke Danji ujung minggu tau. Hari 6, hari minggu kini. Garap ke Meligai ke di kerengkon ke kitanya tadi oleh bertan tau. Okay, kita ke benung di rantau jalan, ngarap ke berjimat. Okay, kita ke benung mulai ke diri hari Indua Gawa. Ngarap ke selamat datai ke rumah meh.

Jadi berkawal ngau kempen merik darah Peningah kedekat diatur bulan 6 tu bulan 7 tu 2026 kebenar ya. Kedekat diatur hari Minggu tu 12 bulan 7 2026 pukul 8:30 pagi nyentuh lagi 11:30 pagi ba tabung darah Hospital Limbang. Jadi nyat tadi pengawak kedekat diatur. Jadi penerang kesilia kita tahu bertelefon tahu ke bertanya ngagai tabung darah Hospital Limbang 085214263 nya tadi 12/7 lalu 19/7/2026 hari Minggu bega 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi dekat diatur ba Masjid Baitul Iman lalu pihak mega kepenudi ya kempen merek darah ba bulan ke-7 26/7/2026 hari Minggu mega pukul 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi ba opis Bulan Sabit Merah Limbang. Hanya tadi penerang berkawal ngau kempen merek darah ungkup ya bulan 3-7.

Ya, lagu Ari Fazil Bekali Hati ya. Jadi ngarap ke kita anda bekali hati ngau aku ke lemah itu laban lagi mengkang begoleng aku di sada Ari Limbang ya baru belabuah beda boleh sejam. Jadi pian mega bekawang ngau peka bim 40 bagi menua Limbang. Inya pengawak bapersa pengerai secara percuma ungkup orang kenerima sumbangan tunai rahmah STR ke berumur ngah pasangan berumur 40 tahun ke atas. Jadi buat Limbang inya KKI Limbang, KKIA Limbang, KK Penganan, Klinik Kesihatan Batu Danau, Klinik Kesihatan Nangah Merit Limbang, Klinik Kesihatan Nangah Menamit, ngau Klinik Kesihatan Kuala Mendalam. Jadi Limbang lalu di Lawas Klinik Kesihatan Terusan, Klinik Kesihatan Lawas, Klinik Kesihatan Sunar, Klinik Kesihatan Merapuk Lawas. Jadi saringan berpesa pengerai ngau nadai bayar lalu bisi bantu perengka perubat lalu inisiatif atau kensitif melengkapkan perawatan kanser ngau insentif tambang pengangkutan. Jadi kita ke dekat ngecek atau kemersa kita tahu ngelawak www.pakab40.com.my. Ya tadi cara kita mersa atau kengecek kita layak atau kehendak maya lagi nanti kita ke tadi ke berpersa pengerai gaun adai berbayar ungkup apakah habis 40. Jadi pukul 7 lemai itu lagi bakal selama kita bergulai dalam program Jaku Sempama. Kita terus berperindang dengan lagu ke sekali itu.

0: Hanya tadi pendengar semua, lagu lama Ri Anderson Ngalai, Nuan Ambai Aku. Dikenal merindang kita ke rindu ninga lagu lama. Tang tajap ya, berdaun keluar ke program Nada Kelama, Nada Kebaru. Tang, aku pun rindu ninga lagu, kelebih lagi lagu hari penghulu Anderson Ngalai. Okey, pukul 7 lemah itu lagi, bakal selama kita bergulai dalam program Jaku Sempama Ungkup kita ke minggu tu. Ni ke Jaku Sempama tu ne. Ni mana ke tu belah aku. Mana Jaku Sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Andai, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyemetek agi Nuan ingga program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia?
1: Bisik. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke Lemai Toba, program Jaku Sempama. Engkau kita ke Minggu tu hari 4, 9, hari bulan 7, 2026. Jadi, Jaku Sempama kita ke terubah bakar rian sama sekayu bakar betuang asal sebuku. Jadi, banding ngagai orang ke mana hati? Endak ke papas rundiang, lalu semua kenggau begulai enggau sejalai di ambuk ya kaban magang kelebih lagi orang kesama serumah saum perabuang saum pemetuang saum pemandik saum air saum sungai saum penyangkai bakar tidak sama semenua enggau diri serumah. Jadi jalan kena jaku sempama tu nyak meh kita nak tahu berapa sate ngeluak ke jaku nak mana ngagai pangan diri laban kita itu bakarian sama sekayu bakar betuang asal sebuku. Ah, jaku ke cukup mana dikena kita nama tu kelebih lagi ngagai rebak nembiak rebak baru ke jarang ninga ke jaku sempama nyak siti jaku sempama ya.

Ini tadi pendengar semua lagu Pengerindu Tua Ari Antonio San. Lagu tu direkod kami, aku nak ingat tahun berapa, maya kami ngadu tukang rekod program Christmas lengena live band mainnya. Ya, tadi sigi live band, okay, ngena karaoke. Ya. tang Antonio San dia tahunnya udah mindah gawak ke muka, jadi ngarap ke mujo meden. Jadi kita terus bergulai dalam program Jaku Sempama Batu Suntik kedua ke Munyito. Jaku Sempama kita ke di Pekunsi kaku ianya bakal orang ke Mata Jaku reti Sempama tu bakal reti orang ke Mungkir Janji ngau pangan diri tambah ya tambah terubah ya sebekat udah digagak nak pengerat nitih ke Jaku semaya lalu barang siapa mungkir ke janji tau dihukum tau ke kena tangkan ke Jaku tang nak mukai-mukai lebuh datai bamaya utai ke amatnya dia sekedar orang lalu ngai ngau ngerja pengawaknya. Jadi contoh ayat tau kerja cara kita ngena Jaku Sempama tu ianya ukai ndak kita suba udah sama ngagak sebekat nak mudah undur ke belakang sagi empai terpantup di bandir tu gaya ya kita udah terpejuh jauh lalu teknikal tentu nadai utai uli mimin. Jadi batu suntik kedua Jaku Sempama kita bakal orang ke Mata Jaku reti yang mungkin janji yang Jaku udah disebut tang tak di penyadi ku ya. Okey, terima kasih yang kaban belayan ke bisini ke aku ke kucah-kucah di wireframe Limbang kelebih lagi kaban lama aku di miri dia polis kita enya ami jadi bisi ningal kia harap ke lama dah bergulai ya lama dah bertemu ya sekumbang di Limbang sebab selalu bergulai tang dia tu nya jarang kemiri jadi harap ke maya bukai kita bertemu nah ha. Kita terus berpindah ke Siti Megal lagu lama. Aku perindu ke lagu tu. Lagu duet Juni Aman bergulai Angela Lata Jua Bertuah Berpangat Ngau Nuan.

Ya, lagunya tadi pendengar semua ngujung ke jam kita pukul 7.15 minit lemai. Jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjung kita ke lemai tu. Jadi pesan ke terubah ke sempat dibaca aku. Ianya pesan pemati dari Gena anak Ampali tau ke Apai Dayang. Madaka pemati bininya Itih anak Jenggalang. Jadi niang tu nadai kena 9/7/2026. Lalu di Sengai Balamayut 10/7/2026. Ianya pergilah hari 5. Lalu dianjung 11/7/2026. Hari 6 pesan dituju agai kabar melayan ke diau Batang Rajang, Batang Entayih, Batang Tabai. Kabar melayan dipinta datai ngagai rumah Bangum dan bangkit Entabai. Dalam kesilia, kita tak telefon ngagai Sayun Anak Gena 019-8393-8008 atau ke Roni Menantu Niang 013-5051-979. Jadi biar mereka pesan kita nangkan ketuk. Ianya pesan pemati datai hari Melaya anak seribu madaka pemati anak yang niang langi anak berendam udah nadai sehari itu tadi pukul 4.45 lemai 8/7/2026 kemari ke Mendaria malam Rabat atau ke Nyengai lemai hari 5 malam Nyengai malam Mayuah 9/7 sehari itu hari bulan 7/2026 Nur Ngintu Fiu Siu Jalai Nyigu Bintulu Mayang Ubur 10/7/2026 hari 5. Jadi pesan menuju ngagai rumah rumah serit rantau Entimau ketibas dengan Sau ketibas dengan Nayai ketibas Kerangan Rangkang ketibas Tapang Nawik ketibas nanga Ancau ketibas nanga Kejaka ketibas nanga Kuah ketibas nanga Stucuak ketibas nanga Lian ketibas nanga Garanau ketibas Rantau Lintang ketibas ngau Kabam Melayan Tinglalan yang langi anak berendam sungai ketibas Suang Kapit Sibu Bintulu Miri Betuang ngau di Kucing. Jadi pesan ke Siti tu pesan datang dari Sudan anak Juan tau ke Indai Buyung. Hari rumah layung sungai Sebungan Sebawah. Jadi pesan dituju ke Kabam Layan. Babatang Sebungan. Bala di Julak. Bala di Jalai. Ulu Sebawah. Sebeban Tasik. Bala di Tatau. Sayih Putih. Nia serta Kabam Layan ke Bukai. Sebarang Nur Alai Diaw. Jadi pesan tu madah ke ex-cigu Nurin anak Timung. Madah ke ex-cigu Nurin anak Timung. Tau ke Apai Buyung. Udah nadai pukul 10 tadi. 8/7/2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Barumah Layung Ulu Sungai Sebungan Sebawah lalu dekat Dianjung kena 11/7/2026. Jadi ngarap ke kita ke dituju pesan bisi ninga pesan ke Siti tu ke disebut aku tadi nah. Jadi ke Siti tu pesan ngetas sulit lalu ngupas ente balu. Hari Timothy jaga ngarikan yang menjadi ia menjadi yang sebilik dekat ngatai ke pesan pengawal kita sulit enggak ngupas tebalo ni yang menjadi ia ianya tu rumah Henry anak jaga atau ke apa raun jadi pengawal tu dekat diatur bakal ke disebut itu kita sulit tak ngupas tebalo 18/7/2026 pukul 8 malam kena hari 6 kena cara Semayang atau keadaan Iban Fiusiu Batu Nam Jalai Nyabau Bintulu pesan kata ulian ngupas Entabalu dituju angkai kabar melayan di Kuching Serian Kampung Kerangan Tegalung Kampung Kerangan Terusan Kampung Kerangan Jaya Kampung Menyang Kampung Tanah Mawang Balai Ringin Simunjan Suriaman Betung Pakan Skin B Culau Serikai Sibu Semenjaya Batang Sebawah Sungai Mas Tatau Bintulu Bakung Niah Miri Ngau Brunei Darussalam. Jadi sebarang tanya kita tahu telefon ngagai Timothy anak jaga balumur 010-900-9627 atau Carolyn Gadang anak Henry balumur 011-1862-2422. Jadi dekat dulu pesan ke di sempat dibaca aku ke sekali itu. Kita terus berperinang ngau Siti lagu Ari Andrew Bonnie James.

Selamat malam, Aif Ninga. Dia tu kami nabur ke berita lemai 9 hari bulan 7 tahun 2026. Sarawak ngelati ke ekonomi menop sisir ngenak pemansang infrastruktur.

Perintah Sarawak keran dekat Ngemansang ke menua pesisir. Premier Dato' Pingitan Sri Abang Johari Tun Openg mendah ketuk berguna benar dikenak nambah ke penatif misi tiap ruang bilik di menua tu. Perkara tu meka ulih dikemujur kengenak pengawak tinggal kat jalai ngau jematan diulih muka kandang menua tik jauh hari mengeri. Dato' Pingitan Sri Abang Johari Tun Openg mansur ke Jakutuk bak pengawak endur berjadi jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau sehari tu tadi. Berbak ngenyak Dato' Pingitan Sri Abang Johari madah ke perintah merambu dekat ngagak 3 agik jambatan baru di Sarawak. Projek ngagak jambatan barunya dekat Mungkur Kandang Munua Miri, Sibu ngon jambatan kedua Batang Sadung. Perintah megak dekat ngagak jambatan kedua bas pihak jambatan Sentubung, tinggal sundurnya nyadi jalai bergembar 4 itik lorong. Seberau tu, perintah megak bisik merambu dekat ngangkat ke ngadu ke jalai Sultan Tengah, kepanjai 26 km, jadi jalai bergembar 4 itik lorong. Tuk megak nyeri sebengkah ari komponen jalai Autonomous Rapid Transit ART. Ngagai ke dia tu, Sarawak udah ngagak 21 itik jematan, kalai 11 ari jematannya udah tembuk, lalu kebukainya agi benuang digagak. Jematan Batang Lupar 1 sudah ditetapkan Malaysia Book of Record MBOR nyadi jematan kemaduk panjai merakat sungai. Setepikin Malaysia Book of Records-nya disuak kebak pengeramin dor berjadi jematan Batang Lupar 1 sehari itu tadi. Sabit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugahambas menerima setepikinnya hari pengari Malaysia Book of Records, Megat Faris Hussein Megat Muzaffar Shah serta dikemata ke Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jematan Batang Lupar 1 kepanjang 4.8 km digagang nak belanja RM848.7 juta. Ringgit. Jematannya dibuka ngagai Mensia Mayuh, kenyau hari 21 hari bulan 5 tok kemari. Penegap kaul kerjasama ngau vendor serta kontraktor, Nyak Siti hari kebuah Sarawak Energy Berhad, udah mujur benar ngada kekuasa karan tik likun serta entap. Menteri Utiliti ngau Telecommunication, Datuk Sri Julaihi Narawi, pada ke vendor ngau kontraktor tok ngembuan pengelandik khas ngau penaut teknikal, serta ngembuan cara tik inovatif, dikena mutar ke penanggul, kelimpah hari tinjada ke atur di fleksibel, kena berjalai ke projek. Ia mansur ke Jakutuk bak pengerami anugerah pemujur vendor Sarawak Energy 2026 di Kuching. Kita datu benar-benar ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Tambang bilon airborne New Kira RM375 dekat Meruan sepemanjai tahun. Atur berkata endang diasuh kena tambang bilon jadi lebih hentap lalu jadi ke benchmark ngagai company bilon kebukai. Premier Datuk Puteri Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka atur berkata megak boleh ngada ke tambang tiintap agi ke rakyat serta nak kelalu panggai bak musim pengerami tak kemaya orang pemisi. Jam ke dia tu tambang bilon ke Kuala Lumpur ngah Singapura tak nikit nyentuk ke RM1,000 lalu bisi maya tambang bilon kelas ekonomi tak manggai RM800. Ya Mansur Kejaku tu bak pengerami anugerah pemujur vendor Sarawak Energy 2006 di Kuching. Sekolah SK Kampung Sawai dekat nerima agih belanja semak RM1,000,000 dikenak sidap jalai ke projek ngangkat ke pemanah infrastruktur. Kaban Konsel Negeri Sitak Daro Dr. Syafiq Ahmad madaka agih belanja kebulih RM900,000 dekat digagak ngenak siti tebelian ngenak titi tebelian ngau projek Gabion dikenak mutar ke penanggul tanah tumpur. Kedua-dua projeknya disadan dekat dijalai ke dalam tahun tu. Kedua-dua projeknya megak ngayan ke perintah udah pemendar dekat nyedia kapalan pelajar di likun, kondusif serta manah, titak nguntung ke bala nembia engkau pengajar. Dr. Sapi Ahmad Mansud Kejakuk tu, lebu ia kebjadi pekit lumbak ngemain ninting tahun SK Kampung Sawai 2026 di Mato. Aum Media Sarawak SMEC 2026 dekat nyadi ke Pelasar Besai dikenak ngangkat ke profesionalisme raban pengerembai berita di Sarawak. Aum menyebabkan dia tu dikenak numpak ekosistem communication tik mana lagi.

0: serta boleh dikarapkan setipat dengan pemasaran teknologi digital enggak peminta tiru AI. Sabit Premier Baupis Premier Dato' Abdullah Saidul madah ke pengawak kengatur SMAC edisi ketiganya ngayan ke perintah Sarawak Endang Seruran Ransing dekat ngelati ke industri media. Kelimpah riam besarnya SMAC 2026 megak dekat ndur ngatur kerja jurai partikel ti bekaul ngau pengawak ngambil gambar, video, jalai guna AI ngau pengawak ngeluar ke konten. SMAC 2026 dekat diatur di Kuching kena 16 hari bulan 7 tu berserimbai dengan pengawal ngerami hari pengarang berita nasional Hawana 2026. Ia mansur ke Jakut tu lebuh yang kenyadi temuan buat program Johor Randau ti dikeluarkan unit komunikasi Awam Sarawak UKAS bergulai dengan Presiden Gerempuan Pengarang Berita bagi Menua Kuching KDJA Ronitio di Kuching. 96,013 ikut Nembiak POM6 udah tak kedekat nerima bantuk berpungkal sekolah BAP 2026. Penderang Hari Upis Menteri Pelajar KPM berada ke duit RM14.4 juta udah diagih ke kena ngemerik bantuknya. Bak penderang sidak sehari itu tadi Upis Menteri Pelajar berada ke dalam tahun itu 52,810 ikut Nembiak baru POM6 di Serata Malaysia dekat nerima bantuk berpungkal sekolah kebulih RM150 siko. Duit bantuknya ngagai bala Nembiak baru POM6-nya di Sadung Belabuh hari 28 hari bulan 6 nyentuk ke 27 hari bulan 7 tu ilang. Siko lelaki kedidawanya di kaban geng 24 Hung Hung ngaku diri nak salah bak court session ngau court magistrate Kuching sehari tu tadi. T.I. Hung kebumur 40 tahun bertapik ngau 7 itik jakut tuduh ngembuat senyata ngau peluru ngau ndak belisin nyengkaum siti senapang patah ngau 120 itik strom ngau nadai permit. Kod merik jamin kebulih RM18,000 ngau 2 ikut penyamin ungkup 6 jakut tuduh kedipcara bak court magistrate. Kes tu dekat disebut baru kena 23 hari bulan 7 ngau 6 hari bulan 8 tu ilak. Tajak pihak lelaki tu agik muran di tanka, lepas sebab tu ia kalah didakwa ni teka section 130B dalam bracket 1 penal code. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Sarawak ngelatika ekonomi merap sisir ngenak pemansang infrastruktur. Jabatan Sentubuang diaduka, 3 jabatan baru benung di Prambo. Jabatan Batang Lupar 1 nempat rekodnya di Jabatan Maduk Panjai Merakat Sungai di Malaysia. Nyalakan kami mai kita melihat ke berita ke lemah itu hari YPM Iban RTM Kuching kalau berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.
1: YFM Segulai Sejalai.
2: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapan kuda aku? Kenapan kuda?
3: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak de mujabnya. Nyok ukai kudanya namo de. Kerbau, kerbau. Ada namo kerbau mu kuda de. Mbak menua Limbang di to.
4: Limbang, YFM mulai dipendiang ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.
0: Okey, selamat lemah evening. Jadi kita ada terus boleh sejalan dengan YFM Limbang. Bak awak sada ada Limbang.
5: Terima kasih Rolana Gilbert sudah baca berita lemai ke di tabu terus hari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai kami di sada hari Limbang.

Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai. Ngamdar kita dengar lagu tu nih. Lebuh kitanya tadi baru dah belelak, baru dah ngintu diri, engkanya baru pulai hari gawak kini. Sambil-sambil galik kini, udah makai kenyang. Okey. Nah, jadi bunyi kako ripun program pukul 8 malam tu lagi bekas lama kita ini ke program nadai kelama nadai ke baru. Jadi ngarap ke kita ke rindu kedengar lagu-lagu lama kelebih lagi lagi mengkang bagi lain lagu nyentuh ke penghujung program tu lagi pukul 9 malam. Okey.

Hanya tadi pendengar semua tiga itu lagu lama sudah diterbahaku ngepun ke lagu nada kelama nada kebaru lagu keterubah. Tadi lagu Steven Kanang nadai Allah ngiga ganti, lalu lagu kedua ni ambil kejemat main mata nadai reti. Lalu dua adanya ditangkan ke lagu Edwin Nyambar nadai Indo di Kelala. Nanti kita nadai ngelala Indo Kelala minggu Indo ne. Jadi ngarap ke udah tu mayu lagi bala peningat ke rindu ke lagu-lagu lama. Agi mengkang bagu lain aku bisi agi lagu-lagu lama ke ditebahku ngagi kita ke semampai nyukung program tu terus ke nyukung ngambil ke program tu uliah di pajak ke udah tu ila. Jadi pian mega bisi peninga aku tadi madah ke rindu dengar program lagu lama program nadai ke lama nadai ke baru munyik aku mega lebih lagi ngagi kita ke sekali-sekala nada salah sigit nada ramada salah. Kita tinggal lagu lama kelimpah hari mayu lagu-lagu baru dikeluarkan nanti hari nanti jam ba radio ne ba nama tu orang ke ngerekod lagu. Jadi yang kita tinggal ke lagu lama nada ke lama nada ke baru ya metuju program tu diatur atau ke di adu ke ngambil ke kita agi ingat ke orang ke lama dulu ngerdang jalai lagu-lagu lama tu udah nama tu pegagak ke lagu hari jeman piring tam keliak nah peti menyanyi kesedihan ini nah. Nanti orang keliaknya tadi bisi peti menyanyi orang pemisai banyak jadi dia tu pelabak aku engka bisi berumah panjai pun bisi siko ajak kini kengembuan lagi bisa ngembuan peti menyanyi ha. Kira ke intik menyana harta pusaka kita keliak. Ok kita terus ngau lagu-lagu lama kita lagu nadai kelama nadai kebaru.

Hanya tadi pendengar semua lagu duet lagu Kak Sama-sama Bunyi Wilbert Wilbert Dennis Hidup Nandai Guna Engkau baru dah didengarnya tadi. Lagu hari ini Amerika Jemat Burung Dalam Sangkar. Jadi tentu ya bala peningat tu tadi udah dengar ke lagu-lagu ku dah ditebah ku tadi mulai ke pengingat mayah kita kagi biak sebab bala ke bala ibu bala ini tadi aku pun bisik pengingat amat lama bukan dengar lagu lama tu tadi nah segi lagi miat memayanya dia tu nyo udah tuai nah. Lalu pihak mega bisik peningat aku tadi minta aku bertebah ke Siti lagu tu, lagu lama ke tukai ke lagu Pira Hitam tang lagu dalam 80-an keliak lagu hari Daily Amera.

Hanya tadi peningan semua lagu hari Daily Emira Samut Me Samut Salam Ngau Saya Hari Aku. Lagu lama hari Daily Emira mayu peningan aku tu kebenar tadi minta aku tebak ke lagu lama. Jadi ngarau ke kita terperindang ngau lagu-lagu ke udah ditebak aku. Terima me lagu kebisik di pintas iku peningan kita hari KL. Aku ya ke dia ba KL dia ke bendong mendiang ke program kita ba tim klik. Terima kasih ya. Gai kita ke nak boleh ninggal ke radio ke bisi penanggul kini kita tahu mendiang ke program ba ATM klik kita tahu giga YFM Iban. Okey, terima me lagu ke sekali tu.

Ya, begini Mbak Siti Megal, lagu lama pengingat lama Hari Stanley Pua ke Bisi dipinta peninga kita ke malam tu lalu mayu sambut temanah ngaga kita ke rindu ninggal lagu-lagu lama lagu Iban ke lebih lagi ya. Terima kasih ke sokong kita. Lalu nanti ada penanggul dua titik lagi lagu lama ke dekat di tebaku. Dipinta peningan hari Tito aku nyau nak diguna just pinjalin kau.

Okey, bagi jangan tadi peningan semua lagu Ari Jelika Belayung dinga lagu aku. Mayuh tu tadi bala peningan minta aku tebak ke lagu lama tang nada ngacau. Aku kira ke ninga ke peminta kita, aku menebah lagu lama nyentuh sebelum aku 9 lagi sebelum kita dengar berita laban bayuh peningat tu tadi rindu ke program lagu-lagu lama laban awak ke hari puan tadi berlabuh hari pukul 6 aku 7 lah. Aku bisa nebah lagu-lagu baru dia tu kita dengar ke lagu-lagu lama. Okey, sitik lagi lagu lama ke bisi dipinta peningat kita ianya lagu hari Christopher Kelly.

Ya, lagu Hari Christopher Kelly beraingan ti. Lalu bisi peninga aku Ibra Hari Petaling Jaya Selangor peninga kita di YFM ga. Terima kasih lagi ya laban ia tu tadi tajak pian ia ukai bangsa kita ia nemu tangke tau ke selalu ninga bala-bala DJ YFM kelebih lagi merindang hati pendengar bak radio. Jadi lagu ditujuh lagi ya meh lagu lama. Jadi sitik lagi lagu lama ke bisi dipinta pendengar kita lagu nama tadi neh. Lagu sekali tu lagu Zamri Amira Kena Jaya Tubuh Nuan. Udahnya lagi kita ingat ke Siti lagu hari lagu lama hari Nursun Ngalai bakal biasa aja.

0: lah.
1: Okey, sebelum aku terus ke program Nada Kelama Nada Kebaru pendengar, Siti lagi program atau ke pengawal ke dekat diatur di Limbang yang berkawal dengan program ngemunaska atau ke perangi rabies tahun 2026 ianya merik vaksin anti rabies pelesenan merik lisian ukui ngau microchip program vaksin anti-rabies, program merik lisin ngagai ukui, program microchip ukui dari rumah ke rumah ke dekat diatur 11 senyentuh 12 97 2026 gelanggang serbaguna atau kemaya guna batu biah di Limbang pukul 8.30 pagi ngagai 5 lemai jadi ngagai kita ke bisi ukui atau datai nganjung ukui kita bertucuk vaksin lalu merik lisin ukui ngau microchip dari rumah ke rumah. Jadi ngarap ke kita je tadi bisik bergulai aku di sadari Limbang. Terima kasih lagu ke sekali tu ke bisik dipinta peninga kita lagu dari Anderson Ngalai.

Hanya tadi lagu kedua penudi, lagu Ari Nursen Galai, Bakal Biasa Aja. Okey, lagu ke penudi kita. Lagu Ari Clement Bayang. Kena nutup program kita ke lemah itu. Lalu pukul 9, Bakal Selama, kita dengar ke berita lemah, berita Ripala, berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Dan yang ditangkan ke program Pemerintah Malam di YFM di Kuching. Benar ku hingga Siti ke lagu kedepinta peninggal kita yang megah, lagu hari ini yang Clement Bayang Bulan.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Kesekali tu YFM mai kita mudik batang rejang, nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Sung. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban. Lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayuh bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh perang dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenu kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedak menua bak sepemanjai batang rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sida tinguan menua batang rejang ngau batang balih, suah bekayau pangandiri. Iban ti datai ari batang ai ngau batang lupar, suah bekayau anak, ngau bangsa urang ulu ti mudih ari apukayan. Dengar batang kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai alah laban pangandiri, lalu tebing sungai rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau kude ngagai pangandiri. Kenu kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nangabalih. tidak asai kiau lih dikenak yang ngetu ke penyarut tu. Tajak ban pihak dalam tahun 1877, perahu di depan Raja Charles Karam. Bas menggah penusah na jawa hari kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya ia melapak kendur tu ndak tentu likun laban ti mar dilawak kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Meda utai ti bangsanya dalam tahun 1880, perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke siti daagi kubu ke sekalito tungak ke ilik Batang Rejang ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit sebelum ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925 ngambi nama Rani Sylvia Brooke ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian tegap serta ndak mudah alah laban surang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai dikena bebaik kekayaan gau balai iban Ulu Batang Air gau iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh betangkin pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinerbrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Kapten ari Netherlands Indies Army yau sikuk ketuai Apuh Kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti ari Apuh keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentudi pangan diri. Lebuh ti mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidak yang udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikena Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang adik dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udan dulung raja galus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk bekacau pangan diri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah serta kalamaga digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sebedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang jurita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh pemansang serta megap mengkam nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Saya Umeh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kitai. Gerah tu ari kami Bah YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM. World Cup 2026. Hari 5/10/7/2026. Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/7/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Rindang Malam Malam Malam YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.
2: Kami Nur Bang kita Nintiang Ali bermacam lagu.

Ya, lagu ke di bayar bangga kaya ke malam tu peninggal lagu bisik undang selepak batu. Lagu kena ngepun ke pemerintah malam kita malam hari 4 hari tu. 9 dari bulan 7 2026. Nyalai selamat malam. Ingat guys, semua bala peninggal kita ke bisik mendiang ke YFM bawa pemerintah malam kita malam tu. Jadi malam tu kita dekat bulan waku melatih badi dari pukul 9 malam nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam. Nyalai aku bersampi ke semua bala peninggal kita ya sama ngebuan berita ke mana malam tu. Harap ke semua tu pengawak ya ke di kerja kita sari tu tadi pan udah mujur magang di kerja kita ya. Jadi nanti kita berarti kari bulan sari tu udah 9 dari bulan 7 2026 dah berasai. Udah lebih seminggu kita yang ternyingkang bulan 7 tahun 2026. Jadi bulan 7, bulan 8, 9, 10, 11, 12 kita pun nyingkang ngagai tahun baru 2027. Jadi umas mendo kita tadi merendi yang ke belakang nama utai ke

Jika ajar batiap ikut kita ya. Jadi tusun program kita pemerintah malam kita malam tu bakal selama pukul 10 malam. Nur kami nabur ke berita malam hari YFM lalu buat pukul 11 malam tu lagi. Kita dekat gulai dalam program lagu-lagu romantik kawai untuk bala kita kerindu. Mending ke lagu-lagu buat romantik kawai terus gulai dengan aku nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi. Jalan lagu kita ke sekali tu. Siti lagu ke di Baik Ika. Malam agak muda merindang balap ninggal kita abak pemerindang malam YFM.

0: Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Rikata 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik dikunci ya, malam tu dengar putus tunang ya, Siti lagu muka ke dipilih aku merindang ya, kita ke terus mendiang ke YFM gulai engkau kami bak pemerindang malam ya. Jadi nanti berarti ke gaya hari kita bak Bandar Raya Kuching ya, lebih lagi sebenarnya aku tamak ke konti tadi bak Jalai Piramli di tuk mendingan hujan jadi bak sekedar nur tunggak ke Semarahan kin nah dai ke hujan ku sidak ya nah yang kanya berbagi ya. Jadi bak kita ke bisi bindah kini malam tu Arab ke sama berjimat lebuh ke berbaik ke peringkat pengangkut jadi nanti ditih ke info gaya hari ya ke di perkunsi ke Met Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia muat ke malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergilah dia di pelabak ke hujan bak sekedar nur di Kapit Miri pian mengganggu di Limbang lalu hari di pelabak ke mana malam tu nyentuk ngagai tumu pergilah di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Seri Kai Sibu Mukah pian mengganggu di Bintulu ya. Hanya info gayari ya ke bisik dikenatai ke Jabatan Meteorologi Malaysia di perkusi kemega ngagai balap ninga kita ke bisik gulai ngau kita ba pemerindang malam kita ke malam tu. Jadi ujung minggu tu kita mendak mayu macam aktiviti mayu macam pengawak mega ke bisik diatur peninga ba tunggak kita ke sibukin bisik diatur program Serawak Ku Sayang jadi bisik mega Agrofest tunggak ke bawah anda mayuh macam pengawak pengerami ke bisik diatur benua kita di Sarawak di tu ya jadi ya lagi buat jam kita ke bergulai bawa pemerintah malam tu nur aku kunci ke sekedar aktiviti atau ke program ke bisik dekat diatur buat ujung minggu tu ilah ya jadi ya sebenarnya terus merindang kita ke malam tu peningat tu Siti lagu hari Steve Sugan berbara api dendam Siti lagu ke udah mujur masuk ngagai renggat semifinal anugerah catat siapa juara ke 9 ya nyalai kita mendiang ke lagu tu dulu.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agik Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music ibad.
3: Pemerintah Ibu, YFM 1.3 MHz.

Selamat malam, gulai ngau aku Melati Badi, bawa berita malam WFM malam berimpat, Saritok 9 dari bulan 7, 2026. Jematan Batang Lupar 1 ke bungkus 848.745 juta ringgit dia tu, nyadi kelai baru Sarawak, serta nyadi penyungkak pemansang kandang menua pesisir di menua tu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madahka udah temboknya ilak jematan ke pemaduk panjai merakak sungai di Malaysia nya dekat muka lamba baru ngagai pemansang sosioekonomi bak kandang menua pesisir Sarawak. Jematan Batang Lupar 1 terpanjai 4.844 km tu, siti projek besar yang risukut pemesai rega ngempas ngagai pemansang menua. Projek tu kais bina ngemandak ke timpuh pejalai tang megak ngurang ke ungkus logistik mudah ke pengawak dagang narit orang meranak ke pukuk ngau nyungkak sektor dagang temuai. Ia maksud ke jakut tu bawa pengerami yang lebih jadi ke jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau sari tu tadi. Berbak ngunya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke Upis Kerja Raya JKR Sarawak dia tu menung cakah berjalai ke projek ngagak jalan alun dengan projek Sarawak Second Trunk Road SSTR ngau Coastal Road CSTR dibagi menua Samarahan Betuang Enggau Sri Aman. Semua jalan alun tersambung ke ngau kandang menua ngelingit jematan Batang Lupar 1 tu mungkur 8 projek kebungkus 3.21 bilion ringgit. Ia madah ke Perintah Sarawak Megak ngagak 21 buah jematan besar di Serata Sarawak ngau semua ungkus 6.4 bilion ringgit tengenak belanja hari Perintah Sarawak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg bisik nengah jalai tebing tasik sepengudah jadi ke jematan Batang Lupar 1 sari tu tadi. Ia nyadi ketuai konvoi 11 buah motosikal berkuasa tinggi penyawah kira 150 km hari jematan Batang Lupar nyentuk ke Sibu. Raban tu bisik singgah merarau bak pasar pusak sebelum nerus ke pejalai ke Serikai. RTM tengau konvoi tu megak bisi medak gaya sambut mensia mayuh buat pemanjai jalai tebing tasiknya. Berjakut dulu agi hari tu, ia madah ke 7 konvoi tu nur medak ngau semak agi gaya pemansan jalai buat pemanjai jalai tebing tasik tu. Sama bisi ngau konvoi tu, ianya Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Festival Bahasa Ngau Sastra Peringkat Sarawak 2026 yang dipelasar ke Beguna kena mengangkat ke pengelandia nguasa Jakut Melayu kelimpah ringgirik semangat patriotik ngagai nembiak sekolah UKM Melayu di menua tu. Tuai Unit Pembinaan Bakat dan Pelbagai Kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak Nasir Hamid madah ke program edisi ketiga tu diatur kena mengangkat ke pemerhati ngau sayau ke Jakut kelimpah hari kengemberan keulah nguna jakut kebangsaan enggau betul. Program tu numpu ngagai pengawak ngangkat ke pengelandia berjakut ngenak jakut Melayu. Lebih agit miak sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC ngau sekolah menengah persendirian Cina di Sarawak. Nasir mansut ke jakut tu bawa media festival bahasa ngau sastra peringkat negeri Sarawak di Sibu. Program tidak diatur kena 13 ngagai 16 hari bulan 7 atau megak. Bisa ngatur macam aktiviti yang kaum pekit bercerita, pidato, maca sajak, lagu patriotik, ngau forum pelajar. Berserimbai ngau nyambut hari Bandaraya Kuching 2026, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dekat ngatur pekit golf piala Datuk Bandar DBKU 2026 kena 8 hari bulan 8 toila. Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Haji Hotman madah ke pekit edisi ketiganya nyadi batang pengerami hari Bandaraya terdiatur kena merangsang mensia mayuh ngemeran ke gaya penghidup ke berpengerai ngerapit ke kaul ngau sektor perintah ngau luar serta ngelaku ke industri dagang temuai.
Yang ngarap ke peketuk dekat majaknya di pelasar dikenang rapit ke kaul, ngemeran semangat bersukan serta merangsang mayu hagi orang ngemeran gaya penghidup ke berpengerai nengah lumba ngemain. Yang maksud ke jakut tu ba'au media di Kuching. 250 ke orang di sadang gau ngambil peketuk dibisiknya dia ke dua kategori ianya VIP enggau terbuka. Nyalakan berita kita ke malam tu peninga, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Elinda Sewil, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun Kadazan Dusun.
2: Aku orang Iban. Nan Norindu.
3: Akik Cakenya.
4: Kok lo Melanau.
0: Oku Nya'a Bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia mega diklala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undup ngau dau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua ia kemegak dikelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bab baru rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya, nyentuk ke pelilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kedebri nama Chapel St. Aidan, di diberkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, ditinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission,
4: sebenarnya ia nyadi pengajar bab menua adab ke seratu ngau betul. Tuan awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak mega. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajak bantuan awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat ari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkah di tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan kerengka diri, ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2, tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai yadiau serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai kenot duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidia suh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau sebe Semanggang nyukat tanah compound mission. Berini hari peminta tidi kena tai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya mai katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratus megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena belusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jerita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Bintulu 97.5 FM.
1: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi mega The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumbai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti pancal enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau kemati semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita labat jakuk kita tu bisi kuasa jakuk kita tu ianya nama tekan disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai di dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Erti ya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Segulai, sejalai,
5: YFM.
6: Ladies and gentlemen.
7: Kita gentu, menung, menung, YFM. Segulai.

Ya, lagu gak dibai Igu Anthony ke malam tu peningga meligai ya pengrindu lagu kena merindang ya bala kita kaki terus sebulan kau kami ba pemerindang.

malam YFM ke malam tu. Jadi pukul 11 malam tu lagi pening ah. Nur kita dekat gulai dalam program romantik Y kita ke malam tu jentuk ngak pukul 12 tengah malam ya. Jadi tu ngenang setiap hari program agak ke bisa dekat diatur ujung minggu ke dekat datai tu ianya berengkari pergila tu peninga program ke Dikumai Randau Solidarity Community RSK bagi Menua Seri Aman untuk tahun 2026. Jadi program Randau Solidarity Community tu dekat diatur baru mengindang rantau Kemayau Manis sengkari lubang tu berengkari pergila 10-11 hari bulan 7-2026. Jadi macam aktiviti, macam program agak ke diatur nyerumbak program Randau Solidarity Community ia ke dekat diatur barumah ngindang rantau Kemayau Manis. Saram sama engkau kami ngakai rantau Kemayau Manis nguluk program ke bisik diatur berengkari pergila tu ingat ya. Jadi buat pengawak ke bukai tau ke program-program ke bukai lagi kita sama dekat berhati ke nama bagi program ke sama dekat diatur buat ujung ya minggu ke dekat data itu ialah. Jadi tu setiap lagu pegak di pilih aku merindang balap ninga kita bawa pemerindang malam kita sebelum kita yang terlibat gulai bak romantik kawai lagu dari Alexander Peter ke sekali tu lagu Anang Mangah.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi tok meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Ana muai peluang tu, siapa namu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
2: Rebis oleh Munua, tang uliah diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bawah sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang baka tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik.

0: Finaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
3: Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok bakal sanggol serumah. Mau kami cuba darah kami cuba ngena baju kuda baka baju serumahnya baik sedai nai bujangnya sidak getuai ke kan wal ni ke basana ngai jadi kayen to pengantar kami cuba nya kami to cuba nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah delua udah lubang numpu. Semua orang akan ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino orang silia bajiak magang kurang, ya geburak, ya gebajiak. Laki sigat magang kurang. Orang kan nganyam, dini yang ngami air peridang kurang.
4: Nadai ia kebaru, di nadai sida ia kelama. YFM segulai sejalai.
5: Mulai kepingingan ngau lagu-lagu 60-an, 70-an, ngau 80-an, semina di YFM.

Ya, sanggup aku lagu Riguen mungkal program romantik gawai kita malam tu, malam merimpat sarito 9 dari bulan 7 2026. Jelai selamat malam mengelalu ke semua belah kita ke bisip gulai engkau kami buat romantik gawai kita. Kita bergulai hari dia tu nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam mungkuk belah kita kerinduk mendiang ke lagu-lagu ke di tebah kami buat romantik gawai kita. Harap ke sama terperin nang meh anggau lagu kenang udah dia pilih aku gisi awak jam sejam kita ke gulai ba romantik gawai kita ke malam tu. Jadi udah tu terus semeniang ke lagu Ari Ramli Suwata Air Mata Bercerita. Nya Siti megal lagu ke mujur masuk ba renggat semifinal anugerah carta sampai juara ke 9. Jadi udahnya lagi mendiang ke lagu Ari Adele Someone Like You dan nya Ryukes Bila Diri Disayangi. Yang tiga-tiga lagu dia pilih aku merindang kita buat romantik kawai ke malam tu.

Ya, lagu Hari Raban UK ke malam tu peninggal lagu Bila Diri Disayangi. Jadi kalau lagu yang ujung ke jam kita 23 minit lepas pukul 11 malam ya, untuk bila kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu ke bakanya peninggal terus ke sekolah sejalan dengan kami nyentuk ke ujung program kita pukul 12 tengah malam. Lepas kedar kita nya jam ke dia tu yang tadi bisiknya udah tindu bisik bedau tindu yang kaki bisik pengawak ke di kerja kita buat tengah malam ke begitu ni nemu lagi masa radio kita kini mendiang ke kami ngena radio kita berumah ngena RTM klik kini foto RTM tak tahu nama-nama utai ke dikena kita mendiang ke kami. Terima kasih lah banda udah milih YFM jadi ke pemerindang kita ke malam tu. Jadi lagi merindang ke lagu merindang peningat kita ingat lagu lagu buat romantik ke Y kita ke malam tu peningat tu lagu ke di bias nana lah Jalai Pengrinduk Tua lagu ke dipilih aku buat romantik ke Y kita buat YFM.

0: Padang Malam YFM.
1: Bisi mimpi katnya di penanyi tok meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur peket berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Peket tu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas. Nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
2: Sibu 87.6

0: hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke brisk walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Brisk walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya brisk walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita gentu, benuk, menyentuh, YFM, segulai.

Ya, lagu hari mahal ini ke malam tu peninggal sisa rasa. Jadi 20 minit lagi jam kita dekat pukul 12 tengah malam. Nyalai, terima kasih ya. Untuk bila kita ke Udas Gulas Jalan Waku kenyara pukul 9 malam tu tadi. Nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi. Ya. Jadi sebenarnya kita bersarak berromantik ke wai kita. Bawa pemerintah malam kita malam tu peninggal. Aku ninggal ke kita ngagai. Kau tiga itik lagu ke malam tu kena aku merindang kita bak romantik kawai kita ke malam tu. Tu lagu hari Heli ke sekali tu pelakon merindang kita ke malam tu. Nyala bertemu baru kita bak awak ke Bukai.

0: Sihat dengarkan
1: Hashtag Media Aktif.
2: Hai Monica.
0: Mari orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
3: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: layout sebab ya seminar dua kali nang sikit kan kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kena.
2: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedap ke.
2: Yeah. Hashtag Numbia Aktif.
3: But YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi adulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah iaitu
1: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau eger face sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: Bermula Bisik Laguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Jigu, jigu. Jigu.
3: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamuka runing. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, riput ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Eh, pedang Wan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, bukai pedis kan nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah rindu meda orang belagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi mengga The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Dinga ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngah tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: kita kengemuan gari kelalu mayu barumah.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai ti buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pun.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segu.

0: kereta, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Keranjo simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

Influenza, ku kerengak tau ke tabin pi aja. Tentau merugak pengerai, bau orang tidak tuai, nemiat-miat ngau sidak kena berpengerai. Anak turun larunda, lalu pesindang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Mampul mulut ngau hidung, lubuk maya patuak tau kengkasi. Suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pemampul hidung, ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang ke benung rengak, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si. Kebun aman, anak tak petunjuk vaksin influenza, ningkan tahun kelantin mengerai diri. Naga influenza, nyaga diri, ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, gulai ngau bis Menteri Pengerai Malaysia.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Aku Cikgu Emet. Aku kak berpesan tentang bakal ni kita kak ngadu urus ke masa. Okey, yang pertama ni ada tiga. Yang pertama urus masa kita. Jadi kita nak mesti urus masa, kita bisi jadual, terutamanya nanti kita nak bisi nembiak belajar. Kedua, kita mesti curi masa. Maka ni kita nak curi masa, nanti kita nak bisi ketai bukai yang nadai faedah yang kita gagak. Contohnya kita medak TV. Jadi kita curi masa kita medak TV nya tadi, nukar kita ketai ke bermanfaat. Contohnya kita ulang kaji untuk belajar. Ya, cara kita curi masa. Yang ketiga, kejar masa. Kejar masa maksudnya kita tu datang ke sekolah pukul 6.30 awal kita datang. Jadi bisik setengah jam sebelum pukul 7 kita sudah kejar masa. Jadi maya kita kejar masanya tadi kita guna untuk kita bersedia ulang kaji mata pelajaran yang bakal kita

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau eger face sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang belagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemangsang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Duh. Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menua orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku menua selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang berbasuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu kan masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyau hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher. Tadi nak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempung ke walau rindu tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelempung mimit me pengawak tu tadi. Nak, ya,
0: eh? Aku selalu dengan aku tu semua.
2: Nah, lama nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempung ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
1: Betul. Apa bunga kerja begitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah me katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kedua habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Maya Arito udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun,

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Upis Konsil Negeri Sarawak di Pedah tampak bebenang hari seberai Pasar Kuching, tebing Sungai Sarawak di Pedah cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, aku benar Nur Balau Kaban Konsil Negeri Bawum melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat guna sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tuan ke pengelandi arkitek lebih lagi siling atrium kemanah di ayam mata kalian pisbun Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Nur Bawum bisik muka upis untuk Balau Kaban Konsil Negeri Dewan Nur Makai Nur Semayang serta galeri di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tuntut megah ketubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004. Bercurak, pandang ke mengubungkan etnik kuburan bangsa di dalam bumi kenyalan sepian Astana Negeri Sarawak mangkat kanan lalu dikepit hubung kereta pelah kekibak digagak pengusai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pengerinduk Pala Raban Temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebarang. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau silia agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita jakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh ianya ngemansang ke pengarap siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadai erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Indonesia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya? Kuih pihak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul, bakal nyau paspor, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke kini mana, diplomat. Lalu, maya ke nitih ke tour agent tu, ba hotel, patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya, nya baru senang, kau ya?
2: Bas tanya, aku ngelampat ke jam ni, laban, nanti kita kena ya ke tindak sama Salemot dengan wah nanti tindak ngorai ke Babreto nya deh ngot nak ulit
1: aku nak ke jakok ke healing tindak-tindak apa nak boleh healing
2: aku ngasa kumpul kurus tindak deh ngai kasih kurangnya nak jelak mata aku dah tindak nak ya nah dah mata ngai tindak tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Megat nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka buf pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Anak nganti lama, lebat daftar dia.

0: Jul. Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
2: Oh, sekian makna tuan. Jadi tanya mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke daratnya. Lemau main ke kita ke nuruan ne tuan.
1: Oh, lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nae Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana ne tuan.
1: Ya sama punya darat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: demi cintanya.
1: Program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Number gas station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja hari 6, jam ketubah, nelang tengah hari.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengerara.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau egrofes sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau ayuh lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

kemenang kenuan. Kumpu penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skam banyak di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpu.

Hai Datuk, kau amat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit otak nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai kau. Wife.

Simpan mengau badas, gelemak basinuan, are kemertas. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nadai ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tu adituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

Berjaga, anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap mereka nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megah nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Harame belak kita ke kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

Dan kicua, pendang siang ngerti diri berguna amat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadai hati kamat kerjaya, tentu pengawak di gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dan dia penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Sagi lagi, dalam mati kita bu, ngempuan pengeransi. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace M. Kicua, berbulan dengan YFM.

Kes culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai pendeka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok pansi dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Selamat pagi, bala menyadik dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 10 hari bulan 7. Aku pendiri Joseph Jai dari gereja Metodis Siban. Sekali lagi dekat ngiring kita dalam semayang pandai kita bakal ke pagi itu. Baca di buku dus kita pagi itu diambil dari surat Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 35 ngagai ayat 38. Munyitu koyang. Jesus sino ati kuramayu. Jesus berjalan ngagai semua negeri ngau gentur ruang peniau ngajal dalam balai gempuru. Nusui berita maneh pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu ngerai kurang mayu ari semua macam pemedis ngau penyakit. Lebuh ya meda bala urang mayu ya kasih ke sida. Laban sida irawati serta nadai daya. Baka bedus tinadai urang ibun. Ya lalu bejaku ngagai sida murid ya. Utai ti diketau mayu teng urang kengetau mimin. Nya alai besampi minta urang kebumpu mai ngirum ke menyewagi urang ngetau. Tu jaku Tuhan, awak ke Tuhan merekat kia. Sebedau kita dengan jaku Tuhan, aram besampi semua kita. Tuhan adalah tala apai, pagi tu kami kat dengan ke jaku Nuan, nyalai buka pikir ngarun yang hati kami, lalu berjaku menuan Tuhan, ngambil ke kami tau nemu. Nama titik dekat dikunci kenuan Tuhan ngau semua kami bakal ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan tau ke batang penemu ke dekat dikunci ke pagi itu. Ianya bersawup ngau Tuhan ngalus ke penusih mensia. Bala menyadi dalam baca buku kudus kita pagi itu, kita ninga pasal Tuhan Jesus ke ngerai kurang mayuah, ari mayuh macam pemedis ngau penyakit. Lebih Tuhan Jesus meda bala mayuah kedatai ngagaya, ya kasih aman meda sida, laban sida irawati serta nadai daya, baka bedus kenadai orang ibun. Penyinung hati Tuhan Jesus tu kenyadi kepun penghidup kita mensia berubah. Sebedau kita nerima Tuhan Jesus datai dalam penghidup kita, kita bakal bedus kenadai orang ibun. Dan sepengudah Tuhan Jesus datai dalam penghidup kita, kita bisa jalai penghidup ke sempurna. Bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus, lebih kita berhati kegaya penghidup kita kemayari datu. Mayaman utai kengirau kati kita serta ngasuh kita naredaya dalam penghidup kita. Ukai semina pemedis ngau penyakit aja. Dia mayuh megah perkara bukai kengasuh kita irawati serta naredaya. Kita mensia narei pengering ngau penemu ketinggi dikenak kita nunggu semua pengemal kebisi nyadi dalam penghidup kita. Nyalai bala menyadi semina Tuhan aja keulih nyawup kita muai pengirawati ngau nadedaya kebisi dalam penghidup kita. Tuhan aja kenemu nyawup mutal ke semua perkara kebisi nyadi dalam penghidup kita. Indah pemanjai umur kita yang megah. Tuhan kenemu lalu Tuhan kenentu kaya. Harinya bala menyadi ramai kita datai semak Tuhan. Laban Tuhan bisik penyinu ngau pengasih ngagai kita mensia. Lalu ulih nyawup kita ngalus ke semua pengirau ngau nadedaya dalam penghidup kita. Pihak megah yang tanggungjawab semua kita sama orang Kristen nyau pengandiri ti bisi penuseh laban kita orang Kristen megah
nyadi ke pengerja Tuhan dalam dunia itu. Pengujungnya bala menjadi ramai kita menyikut Tuhan Yesusnya bersampi ngagaya ke bumpu mai awak ka menyagi orang ke ngetau. Penusih dalam dunia itu nolih diputal ke siku aja. Nyalai sama-sama meh kita orang Kristian bersaup nge Tuhan ngalus ke penusih dalam dunia itu ngamik ke pengirau ngau nade daya kurang lagi nyadi dalam penghidup kita mensia tu jako Tuhan awak kala tala merekat kia haram besampi semua kita. Tuhan Allah Ta'ala pai kami kadiau di mana syurga, terima kasih ke jako nuan kudah dikunci ke nuan ngau kami bekal ke pagi itu. Awak kejakut nuannya Tuhan, tak jadi keperansian bagi semua kami, nyawut pangan diri kebisik penusih dalam penghidup sida. Ngamikah pengirau ngonare daya sida, badu lagi nangul penghidup mesia mayua, tak ke penghidup sapa-sapa. Terima kasih Tuhan kejakut nuan, lalu sambut sampai kedesrah kami dalam Tuhan Jesus di penglepas kami. Amin.

0: bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu mega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama ga bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ga ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kekhas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyoh dan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: YFM Segulai Sejalai.

Okey, Burak Luna Ari Maxwell Franklin Sarana. Mic jam kita pukul 6.30 minit pagi. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi. Hari 5 ke Sarito yang 10/7/2026. Terima kasih kita ke Tumu Pagi. Milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Lebih lagi kita ke nang udah Tumu angkat Dani. Kita ke Nurun Kawak Sarito. Lebih maka kita ke engka bisi mindah bisi pengawak bukai ke dekat diatur hari 5 ke Sarito. Dan kita sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita Sarito mucur di pejalai. Okey, jadi pagi hari 5 tu kita bergolai ngawaku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Berkongsi ke dulu tusun program kita ke pagi tu. Nama ke selama ya, pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan beratau ke pesan ke pebatang. 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi wai. Jadi bak jam ke terubah tu lagi muka. Mai kita berhati ke dulu muka berita-berita ke bisi ayan bak surat berita kita ke pagi tau ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM ke pagi tau. Kita ke udah barantu jalai dalam kereta bak pengkau pengangkut. Harap ke berjimat driba tumu pagi tau ya. Terima kasih mendiang ke YFM dalam perengka pengangkut kita. Okey, lagu ke sekali tu hari Alon Lopeng.

0: 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebau. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebau, Battle of the Band. Sebau Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebau, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Angkai batuk baru gak?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Okey, Siti lagu Mekah Kena Merindang kita ke pagi toba awak pengerak pagi hari Helena Tembawai lama merindang kita ke tumu mendiang ke kami di YFM bunyi kaku tadi ke udah tumu Mekah ba rantu jalai kita ke nurun kawak ke pagi to. Lalu pihak Mekah kita ke lagi di rumah angka benuangnya dia ke diri ya. Dia tu berarti ke dulu berita-berita ke bisayan ba surat berita kita ke pagi tu atau berkawal ngau pengawal berjadi ke jematan Batalupar satu kemari ya kalai Premier Sarawak udah berjadi ke jematan Batalupar satu di Sebuyau kemari. Lalu nangkan kenya Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping begulai ngau konvoy ya ngena motosikal datai di Sibu urung pukul 6 lemai kemari. Jadi Raban tu maka bisi ngetu ba Serikai andur Besmiang Zuhur ngau Asar. Lalu penatai Premier ke Sibu ngujung ke Siri pejalan ngenak motosikal ke Jambuang Jematan Batalupar ngakai Sibu. Okey, lalu ngaunya muka Premier Sarawak dekat berjadi ke program Sarawakku Sayang rengat bagi benua Sibu ke diatur bengkeh hari Sarito yang nyentuk hari Minggu tila bak dataran Tun Tuan Ku Haji Bujang. Hanya bak Siti hari berita ke Bisayan. Lalu agi ngenang pengawak berjadi ke Jematan Batalupar 1 tu kemari kalai Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugah Mas madah ke Jematan Batalupar 1 ke bungkus 848.745 juta ringgit dia tu nyadi kelai baru Sarawak yang jadi udah tembu jematan tu ke pemadu pancai beraka sungai di Malaysia dekat muka lambar baru ngagai pemansang sosioekonomi bak kandang menua pesisir Sarawak. Jadi jematan Batalupar 1 ke panjai 4.844 kilometernya Siti Ari Peruji Besai Ari Sukut Pemesai rega ngau empas ngagai pemansang menua. Okey, hanya muka jakuk ke dipansut ke Sapit Premier kemari ya bak pengawak berjadi ke Jematan Batalupar 1. Okey, lalu bak berita buka itu Dato' Amar Douglas Sugah Mas muka madah ke opis kerja raya JKR Sarawak. Dia tu muka benung cakah ngaga Jalai Alun dengan peruji Sarawak Second Trunk Road SSTR ngau muka Coastal Road CSTR dibagi menua Semarahan Betuang ngau Sri Aman. Ini semua jalai ti bersambung ke kanan nur ngelingik jematan Batalupar 1 mungkur 8 projek ke bungkus 3.21 bilion ringgit. Nyak meka berita ke BC Ayan meka ke pagi tu ya. Okey, lalu bak berita buka itu polis udah nangkap 7 ikut orang ke umur 25 nyentuk ke 46 tahun ke bisik kaul ngau pengawak nyual dadah ngelingi kucing ngau meka padawan jadi kepala polis pilih kucing ACP Alexan Naga cabuk bak penerang media ya madah ke 26.97 kilogram dadah ke dipelabak ke metapetamin ke berga sejuta ringgit dirampas dari pengawal merasa ngenyit ya jadi pejalai ke hari 3 nyentuk ke 4 dari bulan 7 terhadap lebih lagi bak sekedar kanan dor bak jalai matang batu kawah setutung ngau meka di tabuan Okey, jadi kesnya dia tu penuh dipansir nitih ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Nya maka berita ke Bisayan lalu berita buka itu polis maka ngetan ke siku lelaki ke di pelabak ke nyadi ejen orang ke betui World Cup 2026. Jadi lelaki ke umur 26 tahun tu ditan King Center Jalai Simpang 3 Kuching kemari. Okey, lalu kesnya dipansir nitih ke Seksyen 6 Bracket 3 Akta Pertaruhan 1953. Lalu nanti ditemu salah tahu dihukum nyentuk ke RM200,000 tahu ke jail nyentuk ke 5 tahun tahu ke kedua sekali ya. Jadi polis nangkan mesia mayuh ngambil ke berkongsi ke penerang berkawal ngau berjudi ngau muka batui ngagai bili gerakan IPD Kuching bal umur 082244444. Nya buka berita ke BCIAN. Okey, lalu atau muka ngelansa tentu ya berkawal ngau World Cup. Ke baru dah tembu bermain pagi tu tadi berenggat quarter final kalai Perancis atau ke France mucur ngalah ke Morocco 2-0 ya ke baru dah tembu pin lama tu tadi jadi tu ngujung ke France terus ngakai renggat semi final. Lalu dekat di pelabak ke dekat bertemu antara Spain dengan muka Belgium ke dekat pemain dini hari pergila pukul 3 dini hari. Okey, nyak tadi ngelansak muka berkawal dengan World Cup ya.
1: World Cup 2026 hari 5/10/7/2026 quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/7/2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026 Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Bisik mimpi kat nyari penanyi, tuk meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris atau Mandarin. Maya audition by minus one Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu inap.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai mega yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima dari peninggal kita ke terubah tu pesan dari sunu anak rabuang tau ke apai jalin madah ke pengawak ngeta sulit ngau muain terbalu keniang anak ya enya nawi anak sunu tau ke dikangau orang jalin ya ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 10 pagi, setengah pagi. Jadi pengawaknya diatur pa rumah sidempu inya ba rumah Simon nanga tutuang ulu ngkari. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kampung Rayu Iban skim tutuang nanga jelak skim hukum panggang lubuk antu pakit e danau sebang serembai setapang nanga gugu nanga menggiling nanga mengkak nanga ukum ulu nanga sepaya nanga setameng rantau ke Mayo Manis ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngau muain terbalu ke niang nawi anak sunu atau ke dikanga orang jalin ke dekat diatur pergila ya 11/7/2026 pukul 10:30 pagi ba rumah sidampu inya ba rumah Simon nanga tutung ulung kari. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Ari Madeline anak Lungo atau ke Inai Mena. Jadi pesan tu madah ke Inai ya, sambai anak buan, sambai anak buan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sedempu ianya pa rumah Muris Sungai Sucung balut julau lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Lasir, rumah Benet, rumah Hacum, Sungai Sucung julau, rumah Langi, rumah Hasun, rumah Francis ngau ba Sungai Balut julau, rumah Jamit, rumah Hinting nanga Lasi julau, rumah Mendila Lubu Ranggil, Rumah Sali, Nanga Lemayung Meruruan, ngau mega kaban belayan kebukai kena ulih disebut dari Tumagang. Jadi pesan tau tadi madah ke sambai anak buan ya, tau ke indai inah udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu, malam tau lagi pa rumah sidampu, inya pa rumah Muris, Sungai Sucung balut julau lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Arya Gena anak Empali madah ke Binia Iti anak Jengalang, Iti anak Jengalang udah nadai. Lalu niang Iti anak Jengalang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidempu ianya ba rumah Bangum nanga bangkit entabai lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Batarejang, Batang Taih, Batang Tabai ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai sayun anak gena ba lumur 019-8393-808 tau kenuju Roni 013-5051-979. Ya tadi pesan madah ke Itih anak Jengalang udah nadai ya lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah sidempu inya ba rumah Bangum nanga bangkit entabai lalu niang tu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu inya pesan Ari Mozrin El Zoya tau ke Indai Sigat hanya di pesan tu madah ke ngeta sulit ngau ngupas terbalu keniang apa ya inya tuai rumah Peter Bansa anak Sakam ke dekat diatur inya 18/7/2026 pukul 8 malam. Jadi pengawal tu dia tur ba rumah sedempu, inya ba rumah pita bangsa tatau ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Miri, Kapit, Sibu, Kucing, Bintulu, sepemanjai Jalai Bintulu, tatau Sibu, ngau kaban belayan kebukai kena ulih dia sebut itu makang. Jadi penerang ke Sili Agi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Mozrin berlumur 014-504-1949. Ok, lalu pesan ke Siti tu ianya hari ngumbang anak cendang tahu ke apai samban. Jadi pesan tu madah ke Ina ya, talian anak ki ya, talian anak ki udah nadai. Lalu niang talian anak ki tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 11/07 berumah sedempu, inya berumah bian kerangan Rian Julau. Lalu dekat dikubur hari Minggu tu ilak 12/07/2026. Jadi penerang ke Siri agak berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai lumur Lorita ya, 011-519-8203. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah adau bunut kenawit, rumah rambah penyangkai akai, rumah turi kerangan batu, kerangan bau, kaban belayan ba selawat julau, rumah rengayan ruyak, rumah jana batu matup, sayung entabai julau, rumah baling rasan di kenawit ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Pesan tu tadi madah ke talian anak ki ya, talian anak ki udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 11/07 bar rumah sedempu, hanya bar rumah bian kerangan Rian Julau. Lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ilah. Okey, hanya tadi muka pesan ke bisik diterima hari peninggal kita. Udah tulis nampung maca pesan ke bukai ke pagi tu. Jauh hari Antoniusan, anda ulih aku ambuk.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerap lagi, pukul

Okey, Hakim, awak pengerah pagi. Hakim maca pesan bukai hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu hari Richard anak bungang madah ke apa ya? Bungang anak singka ya, bungang anak singka udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu ah. Ba rumah Iampu inya ba kampung Muhibah Lurung 3D Sri Aman lalu dekat dikubur ke Pegila ya ba pendam Kristian Jalan Pelam Kili. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu ba telepon ngagai Cikgu Richard Empu ba umur 0138189550. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba memalui baloi sekarang pelasu entalun pematu tekaluang situt anak seriat diliduang lipat kejemut tembuang tabut tadin bukuang stuga merinduan duri pangat jalai liduang awur bangat nanga kumpang di Kuching ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke bungang anak singka ya, bungang anak singka tau ke apa Cikgu Richard udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah Sidampu nya ba kampung Muhibah Lurung 3D Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke buka itu. Pesan ke Siti itu ianya hari kelima anak bundan madah ke ngetas ulit ngau muai entah balu ke niang ubuang anak gima ke dekat diatur 18/7/2026 pukul 9 pagi ba rumah Sidampu inya ba kampung Danau Keranggas. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kampung Rayu Kedumpai nanga hukum kari skim hukum batang air supaya menggiling nanga gugu ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu buat telefon ngagai kelima abah umur 0178809179 tau kenuju ruca 0179399290. Jadi nyak tadi pesan madah kengeta sulit ngomuain terbalu keniang ubuang anak kima ke dekat diatur 18/7/2026 pukul 9 pagi ba kampung Danau Keranggas ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari gis anak paluang tau ke pai matin madah ke ngeta sulit ngau pas entabalu keniang bini ya inya niang prada nak belun ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah James Jagan anak cawang Kuala Serupai Jalai Pesisir Pantai. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Semanua seterus Sebemban Selitut Rumah Beria, Tatau Selangau, Rumah Gumbang, Labang, Jalai Atas Ngebaru, Sungai Kelabat, Sebawah, Suai, Mia, Nia, Miri, Nanga Damit Limbang, Setuan Besai Ngau Setuan Mit, Ngau Megak Kaban Belayan ke Bukai, kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri Agi, kita tahu bertelepon ngagai Gis abal umur 0198373055 tau ke nuju Anderson 0112366829. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit ngau ngupas ta balu keniang prada na belon tau ke ne matin ka dekat diatur pigila 11/7/2026
pukul 8 malam ya, ba rumah Sidempu. Ianya ba rumah James Jagan, Kuala Serupai, Jalai Pesisir Pantai. Okey, lalu pesan ke Siti tu baru diterima ke pagi tu. Hari tinggum anak amal madah ke menyadi ya, tendai anak amal ya, tendai anak amal madah ke pengawal ngeta sulit niang tendai anak amal ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 9:30 pagi ba rumah Cahaya Anak Langkup, Kampung Rayu Ipan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah Brown nanga Stapeng, rumah Birai nanga Mengkiling, rumah Sambau nanga Mengkak, rumah Semen nanga Tutung Ulu, rumah Bulu nanga Hukum, rumah Hujan nanga Sepaya, ngau Mengkak kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke pengawang kata sulit niang tendai anak amal ya, tahu ke indai caking ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 9:30 pagi apa rumah Sidempu inya apa rumah Cahaya Kampung Rayu Iban. Okey, tu mega pesan ke baru amat diterima ke pagi tu. Hari dunia anak santuk ya, madah ke ngetas ulit lalu berantu keniang apa sida hanya ex tuan rumah santu anak lidang tau ke apa sandum ke dekat diatur 18 hari bulan 7/2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah lang nanga meruan di Jiah Selangau. Jadi pesan tu kita ke dekat nemu penerang ke sili agi tau bertelepon ngagai dunia anak santu berumur 013-275-1595 atau kenuju Dami Anak Santuk 011-595-9300. Hanya tadi pesan madah ke ngetah sulit lalu berantu keniang ex tua rumah Santuk Anak Lidang ke dekat diatur 18/7/2026 abak rumah Sidempu inya ba rumah lang nanga meruan di Jiah Selangau. Okey, nya ke pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Hari nang kita ngau lagu hari Veronica Natasha ke pagi tu.

0: angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Legit berenang sebuah ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami berlagu pedak kita pun nyawa belakang.
2: Aku andal mai laban sari tu kejap si 2 kejutan.
3: Perindah yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama beritanya.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
4: Awak. Tukar ni.
6: Kalau minta udah rembau.
4: Bisa balat tu minta. Tukar ni awak.
7: Sama pak.
8: Awak jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bom.
1: Kek kita. Sirap Nora.
9: Carta Kenyalang tahu di pedak bak Facebook YFM Iban Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
1: Keterubah tu batang berita. Jematan Batang Lupar 1 dia tu nyadi klaik baru Sarawak. JKR Sarawak cakah ngagak jalan alun SSTR CSTR. Sidak di pusat gagal ngambat penatai konvoi bermotosikal Premier Sarawak. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 10 hari bulan 7 2027. Udah terlagi peninga isi berita.

Jematan Batang Lupar 1 kebungkus RM848.745 juta dia tu nyadi Kelai Baru Sarawak. Projek tu nyadi penyungkak pemansang kandang menua pesisir Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Madah udah tembuk ilak jematan ke Pemadu Panjai merakak sebuah sungai di Malaysia nya dekat muka lambar baru ngagai pemansang sosioekonomi buat kandang menua pesisir Sarawak. Jematan Batang Lupar 1, ti panjai 4.844 kilometernya, siti ari projek besai, ari sukut pemesai, rega ngempas ngagai pemansang menua tu. Projeknya ukai seminat dekat nyampat ke timpuh pejalai, tang mega ngurang ke ungkus logistik, ngemudah ke pengawak dagang, narik pukuk, serta nyungkak sektor dagang temuai. Ya maksud ke jakut tu, rambau penggerami berjadi Jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau. Berbangganya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke Upis Kerja Raya JKR Sarawak. Dia tu benar cakah gagal jalai alun dengah projek Sarawak Second Trunk Road SSTR ngah Coastal Road CSTR dibagi benua semarahan betul Anggau Sri Aman. Semua jalai ti bersambung ke kandang dur ngelingi Jematan Batang Lupar 1 tu mungkur 8 projek ngah penyampau ungkus 3.21 bilion. Ringgit. Ya madah Premier Sarawak mega ngagak 21 jematan besai ti serata Sarawak ngau semua penyampau ungkus 6.4 bilion ringgit ngena belanja perintah Sarawak. Premier Sarawak Dato' Batinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg begulai ngau konvoi ngena motor datai di Sibu urung pukul 6 lemai kemari. Dia yang uluk konvoinya buat penyawah lebih 200 km dari Jematan Batang Lupar 1 pengudah berjadi ke jematannya di Sebuyau. Ya sigi ya bisik sehingga buat sekedap palan dul nyapa bala tuai Raban Bangsa ngau rakyat buat sepemanjai konvoi tu. Raban tu bisik ngetu buat Masjid Al-Mutakin Serikai ndul bersembiang Zohor ngau Asar berjemaah serta ngirup lemai sebadan terus ke pejalai nengah jalan besai Pan Borneo. Penatai Premier ke Sibu nyadi ke pengunjung siri pejalai ngena motosikal ti nyambung Jematan Batang Lupar ngagai Sibu. Ya dekat berjadi ke program Sarawakku Sayang SKS 2026 Renggat Sibu ti dekat diatur berengkah hari sari tu nyentuk hari Minggu tu ba dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Dulu agi arinya konvoi motosikal ti bertuai ke Premier Sarawak Dato' Patihi Tan Sri Abang Johari ke pusat nyadi kenang ngagai peranak menuanya sidak lebuah sidak diberi peluang nyambut serta nyapa Premier pengudah ia berjadi ke Jematan Batang Lupar. Penatai rabanya buat dataran Tandang Sari pusat disambut enggak mana hari mensi mayuh ti madah ke program tu kelai kaul ti rat antara ketua enggau rakyat kelimpah hari ngayan ke komitmen perintah Sarawak lebuh mai pemansang ngagai menua pesisir. Pemesai pelilih pusat Hamdan Katang Madah penatai Premier meri perangsang ngagai semua orang ngambil begulai sama ngemansang ke pelilih tu. Kaunselor Zon Pusat Ramzi Rasid madaka projek ngagak Jematan Batang Lupar Batang Saribas 1 Dungau 2 serta Jematan Batang Lupar 1 nyadi penyungkak pemansang ekonomi ngau mobiliti rakyat tiukai seminak ngemandak ke timpuh pejalai tang mega negap ke jalai bak kandang menua pesisir. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi YFM.

Projek mengangkat ke pemanah loji air lubau dikena nambah ke kapasiti air hari 30 juta liter sehari MLD. Ngagai 60 MLD, dia tu udah manggai 45% tembok. Bak posting di Facebook rasmi Menteri Utiliti Gau Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi Madah. Projeknya dulu 5% hari timpuh berjalan ke projek. Udah tembuk elak, loji air lubau dekat nyadi antara palan loji air besar. Dibagi menung betung, kelimpah hari loji air kaki wong di Seratuk. Kemegak udah diangkat ke manah hari kapasiti 30 MLD, ngagai 60 MLD. Lalu loji air licuak di Seratuk, dia tu berkapasiti 25 MLD. Dua lagi projek nyedia ke air, bedung di pejalai ke bagi menung betung. Ianya pengawak masang sistem grid pait dari simpang betung ngagai kampung ngagai kandang endur ngelingit Seratuk ngau hari simpang betung ngagai kandang dur ngelingit pusok. Semua projek tu dekat ngada ke sistem grid air ti komprehensif. Lalu ngaunya uliah nentu ke air meruan bisik serta cukup ungkup rakyat di serata bagi meno betung. Pengawak nganjung nama calon ungkup Anugerah Ekonomi Digital 2026 DEA 2026 dia tu dibuka dikena ngaku pemanah dalam innovation engau transformation digital di menua tu. Nitiah ke penerang media dari Lembaga Multimedia Sarawak, Anugerah SMA-nya berserimbai dengan Aum Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak 2026 IDEC S2026 ti dekat diatur kena 5 hari bulan 10 tu. Calon dibuka ngagai company luar, dagang miet ngau jalan pemesai, PKS, company kebisik kaul ngau perintah, GLC, palan pelajar tinggi, gerempung pemansia, agensi perintah, gerempung ukai dikuasa perintah, NGO, startup, penebang, penengkebang isi digital ngau orang siku-siku di serata Sarawak. Bisik tujuh kategori anugerah.

kelimpah aringirik semangat patriotisme ngagai dembiak sekolah UKM Melayu di menua tu. Tuai unit pembinaan bakat dan pelbagai kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak Nasir Hamid madah program edisi ketiga tu diatur kena ngangkat ke pemerhati ngau sayau ke jakuk kelimpah aringemaran ke ulah nguna jakuk kebangsaan enggak betul. Program tu numpu ngagai pengawak ngangkat ke pengelandiak berjakuk ngana jakuk Melayu kelebih lagi nambiak sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC enggau sekolah menengah ke persendirian Cina di Sarawak. Nasir masuk ke jakuk tu ba'awa media festival bahasa enggau sastra peringkat negeri Sarawak di Sibu. Program ti dekat diatur kena 13 ngagai 16 hari bulan 7 tu megak. Bising ngatur mayu macam aktiviti yang kawan pekit bercerita, pidato, maca saja, lagu patriotik, enggau forum pelajar. Berita ti ke penudi. 22 Ekonomi Ari Community Learning Center CLC di Sarawak nerima biasiswa Gema Cita 2026 dikena nampung pelajar ngagai sekolah sekunderi di Indonesia. Pengerami bersuaranya sudah dipenyadi Konsul Jeneral Republik Indonesia KJRI Kuching Abdullah Zulkifli berpos sempadan terbeduk Ntikong. Nitih ke penerang media tidak pansut ke penerima tu ianya bala anak pengerja pengawak migran Indonesia hari 9 buah CLC di Serata Sarawak tidak ke nampung pelajar ber-6 pelilih menua di Indonesia. Abdullah madah ke scholarshipnya peluang ke cukup berga dikena ngulih ke pemandai. Tegalnya yang harap ke penerima ngemerat ke pengawak ngemansang ke diri enggau nguasa penemu. Yang megak ngarap ke kerjasama antara upis Menteri Pelajar Pre-Primary enggau Secondary Republik Indonesia enggau Perintah Sarawak ulih diterus ke kena ngerembai ke akses pelajar ngagai Raban Biak Indonesia di menua luar. Kena gujung ke berita pagi, batang berita dibaca baru. Jematan Batang Lupar 1 diatuknya di Kelai Baru Sarawak. JKR Sarawak cakah gagak jalai alun SSTR, CSTR. Sidak di pusat gagal ngamat penatai konvoi bermotosikal Premier Sarawak. Tunaka kita mendiang ke berita pagi dari YFM. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Alina Suil dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Selekah jaku sarito ianya nyeledion. NYELEDIUNG. Nyeledion. Reti jaku nyeledion ianya nyelendekan. Ngelengsai angkat ringat atau ke angkat ngingit laban besi utai ngemedia sekati. Contoh ayat. Gerunsin nikau kebub ikan ngegi mua tuai rumah sebedawaya nyelidiwang angkat ari ruai laban da puas hati ke awam sidak lemainya. Nyanaka seleka jaku saritu ianya nyelidiwang.
1: Seleka jaku saritu tau di pendiang ke kita nintiang ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
2: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22. Dan juga kita si pen.

0: Okey, 7.47 minit pagi. Tua ke Sibu dulu sih. Pagi tu lah Pak Nabi si program Sarawak Ku Sayang ke diatur berengkah hari sari tu dibagi menua Sibu. Udah ngantik kaban tua Lucia Thomas Kasau. Selamat pagi Lucia.
1: Selamat pagi Cia.
2: Selamat pagi si. Tadi Liam nama berita
0: dia dapat tahu. Berita cukup maneh tu. Semina kekesal aja.
1: Masa dikesal Sam.
0: Kesal meh. Kesal laban di kanga orang sibu tunggu pagi deh.
1: Lem kau ya ni kan deh cia.
2: Ama. Oh. Lain nau nama cara. Patu aku kesal meh ketapan kau orang mayu masih sibu pada saran. Nah, nasi kau sih kau bisa apa kita ya?
0: Iya. Anuan deh nama berita tunggu pagi itu deh.
2: Mana ya Sam, mana yang saya baca kami sekuat itu. Jadi yang mau, ramai pemain main kayak
0: sama. Kira ya. Sama, buka kami dua isi. Udah baca sih gak? Enggak ya lah, saya kena sibuk tu.
1: Ada ngirup ni cia.
0: Oh.
2: Ya, nah, banyak tau menanya yang kepemaja juga. Kalau bau pir.
0: Tiga hari itu mantai kepemaja nih. Oh,
2: cara hari ini tak sebisa tinggal, sebisa umum ya deh.
0: Oh, okay. Bagi menua sibuk, nyapalan kelima nih, Rusia.
2: Ya,
0: Nur ngatur program Sarawak Ku Sayang.
2: Ya, udah kapi arinya. Kita
0: ya, sarito ari ke terubah mega. Okey, jadi pelapak aku angkan wan ulih ngelansak dulu meh. Nama teh kenya di sarito tahu ke 3 hari tu entik wan bagas lagi. 3 hari tu ka.
2: Dibuat saya bungkuk sesarito aja angkau. Hari buka pira juga
1: gawat sudah mah. Kumai anjik kuminta Sam cia.
0: Oh, lagi nambah ke OT ya. Oh. Okay.
2: Terima kasih yang kedua Pak Kunti FM. Wai sepucing dia ngau mereka sabar pagi mengagai pala peninga ke bisik mendingka report bakawa ngau program Sarawak Ku Sayang ke berengkah munyi ke Lim sedua isi nyak sari tu 10 bulan 7 2026 kena ke hari 5 deh. Awal dulu aku berkongsi ke kaya hari cukup mana di Sibu itu. Jadi dipelapakkan tiap kita minta bau pis di mata ke kaya hari menua kita di Malaysia itu ne. Di ada yang 11 hari bulan 7 2026 dia deka angan ke hari ke beberapa hari sepedau tu. Nangkan malah peningat dulu tu Lim ne. Ngambil ke 19 ni kabirin intinya maka data yang ke program tu. Ini pula yang pengawak ke lemai kemarin aku ngelansak mimit dia bala di Sibu itu udah nyambut penatai premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zahri Tun Dato' Abang Haji Openg ke bisik datai ngau konvoi bermotosikal hari Batang Lupal udahnya ke pusat sangkai alamat supaya Zohor tengah hari kemarin Pak Serikai lalu pukul 6 datai di Sibu lemai kemarin ne. Oh, jadi ya bisa 20 buah motosikal ke berkuasa tinggi atau ke motosikal besar ya deh. Dia ngiring pengelikun permia Sarawak lebuh yang ke berkenak ke motosikal lalu puji Tuhan selamat datang di Sibu lemai kemarin nyak ngenang penatai premier menua Sarawak ketiga hari deka ngau nguluk program Sarawak Ku Sayang di Sibu. Udahnya nanti kita berhati kemayu program-program bukan yang sikit udah di tusun atur dalam kanan tiga hari itu lebih lagi ngagai bala kita ke dia di Sibu. Tentu ya tu peluang ngeruang ke mana 8.49 buah agensi perintah bagi bagi menua kita di Sibu itu kengau ngami bagi bapak pengawak mandang ke servis tidak yang akan menziamai wahau yang kak kita bisa sanggup hati ngelamat tu senantang hari servis bapak perintah atau memang yang kita bertanya terus ngakai tidak ya deh laban nanti kita medak ba bus upis perintah dia okey semina ke gawa aja bisa datai bala peninga dan bisa mega bala pengarah tidak ya bala ketua-ketua dan sikit nurun eh au ngakai dataran tuntun ke Haji Bujang ke dalam timpuh tiga hari itu. So kita tak bertanya ngau bala tidak. Udahnya amega nanti nyemak kita nulis data yang itu sehati report hari radio yang sikit bisa dalam tiga hari berunggu itu. Happy amega dengan Facebook Sibu FM. Jadi berita maneh mega lagi ne bisa ditabur ke terus dengan Sarawak FM ngau Facebook Sibu FM randau berbulan dengan resident bahagian Sibu, Encik Sufri bin Awang Said. Urung yang pukul 9 tu lagi udahnya tumu pagi itu mega hari Sarawak FM. Dia bisik ranau berbulan dengan ACP Abang Zainal Abidin bin Abang Ahmad yang kepala polis buat bagi menua di Sibu itu. Semua tu bisik di keluar ke dengan radio Sibu FM, Sarawak FM dan mega dengan Facebook Sarawak FM dengan Sibu FM. Ngambil kepala kita nak tinggal berita aku tu Sam isi ngau balap tinggal kita ni. Alabama yang utek ke dekat di train utek ke mana yang bakau ngau perambu ngau pemasang cerita pengawak ke dekat diatur perintah bab menua kita di Sarawak itu ngakai pala rakyat ne. Jadi saya kutu dulu me report aku muak ke pagi tu Sam. Jadi pak atur bukai pengawak berperinang pengawak nyabut tiket penasihatnya simpan dulu Sam ne.
0: Galau dulu ne.
2: Galau dulu mayuh pala pengeluar program resipo lagi.
1: Ya mai kita boleh galau ke?
2: Galau.
0: Mayuh pala galau ke ne.
2: Dia kak rakau orang di sini. Dia ni.
1: Anang bagi-bagi ne.
0: Okey, Gal. Ya.
1: Lain lah nama dia. Agak
2: pala peningat, tangkap. Dan nemu berita dengan Facebook kami. Follow, like, TikTok Sibu FM Facebook Sibu FM official. Terima kasih.
0: Okay.
2: Seruai ku sayang kata. Tapi mengangkat program Sarawak ku sayang SKS Sibu berencana hari itu hari Minggu.
0: Nyangkong kami di Sibu.
2: Ya, boleh ya. Kaget kenyangkuangnya. Sama berjalan ke pengawal dengan Sarawak
1: Sama berjalan ke pengawal dengan Wan gak, Cia.
2: Okay, bye-bye.
0: Selamat pagi, Lucia. Hari dataran Bandar Sibu. Ke pagi tu ni, si.
1: Ke ngulu program Sarawak ku sayang. Berkah hari 10 hari bulan, hari tu, Sam. Nyantuk angka 12 hari bulan 7, 2026.
3: Program Sarawak ku sayang kali ini, kita ke zon tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
4: Sarawak maju makmur pertiwiku.
5: Nak lama lagi dekat di tebu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
6: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
5: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
6: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit Bak Renggat Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9.
7: Rudy Peter, lagu B Bedegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuang, Nikol, Lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nikol, Darah Helena, Lagu Perahu Mit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen,
8: Watrok, Lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man, Donny Lang, Lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Lekang Ngau Tiun, Donny Lang, Winnie Albert, Lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat,
7: Diana Shini, Lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich, Veronica Natasha, Lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun Frankie Man, Ramles Walter, Lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun Ramles Walter,
8: Fazil, Lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks, Ika, Lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang, Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun Dixon Boss,
7: Nicholas Frederick, Lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin, Masterpiece, Lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece, Rudy Peter, Lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman,
8: Richard Lee, Lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi, PB, Lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin, Johannes Johnny Aman, Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman,
7: Tanah Bernyang Band, Lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu,
8: Vinuel, Lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah,
7: Ramles Walter, Lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter, Alex Wan, Lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai,
8: Steve Shigan, Lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang, Mawat, Lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
6: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music ibad.
9: Agai batuk baru ga?
10: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
9: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
10: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
9: Wah, tu barunya mai.
11: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
10: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,